Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.11 minit pagi, waktu ini GPM Bambang masih lagi temankan pagi anda. Dan pastinya pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan Budi 95. Okay, dan mana semua kita sudah maklum Budi Madani Ron 95 ataupun Budi Madani ni ialah kesinambungan usaha kerajaan untuk terus menyalurkan subsidi petrol 95 kepada rakyat Malaysia. Okay, dan kalau sebelum ni kita tak menggunakan IC kita kan, ataupun kad pengenalan kita. Dan sekarang ni orang kata rakyat Malaysia yang ada kad pengenalan dan juga lesen memandu sahaja yang boleh mendapatkan Budi 95 ni. Kalau sebelum ni pada awal pengenalan Budi 95 iaitu 300 liter, namun sekarang ini disebabkan krisis bekalan global dikurangkan kepada 200 liter. Jadi untuk topik kita hari ni, okay, yang mana Budi 95 cukupkah bagi anda untuk menggunakan ataupun menampungnya selama sebulan? Okay, dan kita nak sembang lebih lanjut lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak bersama dengan Dr. Abdul Rais Abdul Latif, iaitu pesyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam, DJ Bambam.
2: Apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat, Doktor. Bahabang,
3: alhamdulillah macam ni lah.
2: Alhamdulillah. Dengar cerita ada di Pantai Timur pagi ni.
3: Betul, saya
2: alhamdulillah
3: sedang menduga pelajar-pelajar baru USM.
2: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan Ustaz Doktor pagi ni.
3: InsyaAllah.
2: Baik Doktor, pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan topik kita Budi 95. Okay, dan semua kita tahu kan sebelum ni 300 liter diperuntukkan untuk kita, dan sekarang tinggal 200 liter disebabkan krisis berkelan global lah kan. Dan juga kalau kita tengok baru ni kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Kewangan, okay, yang mengatakan penggunaan subsidi purata rakyat Malaysia menggunakan di antara 100 hingga 150 liter sahaja sebulan. Jadi bagi pandangan doktor sendirilah kan, berkaitan dengan Budi 95 dan juga 200 liter yang diperuntukkan kepada kita rakyat Malaysia ni.
3: Baik, terima kasih DJ Bambam. Ini ada satu isu yang agak kritikal kalau kita lihat dari sudut ekonomi ya. Kerana Budi 95 ini dilihat sebagai salah satu subsidi yang sememangnya amat diperlukan dan membantu masyarakat secara amnya. Rata-rata kita memang menggunakan pengangkutan persendirian untuk kita pergi ke tempat kerja, melakukan aktiviti harian, termasuklah aktiviti-aktiviti selain daripada tempat kerja. Maka kesemua pergerakan, corak pergerakan ini akan bergantung kepada keupayaan ataupun ketersediaan minyak yang boleh digunakan untuk kenderaan bagi mereka bergerak. Kerana kita pun tahu bahawasanya peningkatan harga yang begitu tinggi terhadap petroleum sudah pasti menyebabkan rakyat tidak mampu atau tidak berupaya untuk membayar dengan harga yang begitu tinggi. Walaupun kita tahu bahawasanya kerajaan menanggung subsidi yang begitu tinggi ya, hampir 1.2 bilion untuk melaksanakan subsidi bersasar ini. Dan ianya matlamat utama adalah untuk mengelak ketirisan, untuk pastikan bahawasanya subsidi ini adalah subsidi yang bersasar, dia sampai kepada golongan yang sepatutnya. Tetapi selari dengan perkara tersebut juga, kita lihat apabila ia menjadi bebanan kepada kerajaan, sudah pasti kerajaan dalam konteks mereka, mereka akan cuba mengurangkan bebanan subsidi yang ditanggung supaya sumber pendapatan negara ataupun defisit fiskal kita dapat diimbangkan semula. Namun perkara ini kita perlu lihat dengan lebih jauh daripada itu, kerana angka liter itu tidaklah melambang semata-mata subsidi dikeluarkan, tetapi ianya mungkin mencukupi bagi individu-individu. Majoriti mungkin mereka tinggal di kawasan bandar. Dan kalau kita lihat lebih daripada itu, contohnya mereka yang tinggal di luar bandar. Ataupun pekerja-pekerja yang bekerja pelbagai shift, pekerja shift pagi petang malam. Pemandu-pemandu e-hailing yang buat secara gig ekonomi secara temporary ataupun sementara. Penjaja-penjaja kecil, pekerja yang bekerja di lapangan based on project, dan mereka yang tinggal jauh daripada tempat kerja. Kerana sekarang trend adalah mereka ingin memiliki rumah yang selesa, tetapi kadang-kadang ini akan berada jauh daripada tempat kerja mereka. Mm-hmm. Jadi ini adalah satu perkara yang kritikal perlu kita fikirkan golongan-golongan ini. Kerana mereka adalah pengguna yang memang menggunakan subsidi ini, betul, menggunakan minyak ini untuk melakukan aktiviti harian. Termasuklah untuk mencari sumber pendapatan mereka. Mm-hmm. Jika had ini diturunkan ke 150 liter, saya kira kesan itu akan menjadi lebih besar. Terutamanya kepada golongan B40 dan M40 terutamanya. Mm-hmm. Kerana kebanyakan mereka berada dalam kelas melakukan aktiviti yang besar melibatkan pengangkutan persendirian. Kita lihat datang daripada kumpulan M40 ini. Uh-huh. Jadi katakanlah mereka tidak berupaya, tidak cukup 150 liter itu, maka sudah pasti ini akan mengakibatkan kos perjalanan mereka akan meningkat. Bila kos peningkatan berlaku terhadap kos, maka pendapatan mereka juga boleh terkesan. Uh-huh. Kerana pendapatan boleh-boleh ini adalah sangat penting untuk mereka merancang perbelanjaan bulanan mereka. Uh-huh. Sudah pasti jika kos tarif hidup meningkat, ianya akan memberi tekanan psikologi kepada kos tarif hidup isi rumah, terutama mereka yang mempunyai isi rumah yang besar, uh-huh, atau isi rumah yang ramai. Jadi sudah pasti saya kira kerajaan perlu melihat dengan lebih teliti bagaimana pengurangan subsidi kepada 150 liter ini memberi kesan kepada golongan yang lebih besar. Memang betul ada beberapa golongan ya, mungkin tidak cukup menggunakan had 200 liter, tetapi jika kita turun kepada 150 liter, saya rasa ia akan memberi tekanan yang lebih kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan M40 dan B40 ya. Kalau M40 tu kita risau mereka pula jatuh kepada golongan B40, maka kerajaan terpaksa berbelanja tambahan untuk menampung keperluan mereka ini di masa akan datang.
2: Mm-hmm. Baik doktor, kalau kita tengok sebelum ni 300 liter penggunaan ataupun pemberian subsidi budi sang prima, kemudian 200 liter dan ada cadangan katanya akan digunakan kepada 150 liter. Bagi pandangan doktor sendiri kan, apa langkah yang boleh dibuat ataupun kerajaan ambil untuk memastikan tidak ada pengurangan pemberian subsidi ini ataupun penurunan kepada 150 liter, tetapi mungkin ada cadangan-cadangan lain basically pengiraan liter, kegunaan liter subsidi ni doktor?
3: Baik, dari segi penjimatan yang kita perlu faham adalah sudah pasti ya, kerajaan cuba untuk mengimbangkan defisit fiskal kerajaan yang sedang ditanggung oleh mereka. Tapi dari sudut rakyat, ianya juga memberi satu indikasi yang berbeza sedikit untuk memastikan kita perlu mengubah cara hidup kita. Dan ini sudah pasti akan mengubah kerana rakyat akan cuba memperbaiki corak perbelanjaan mereka. Gelagat mereka berbelanja akan berlaku perubahan supaya sesuai dengan keupayaan keuangan mereka. Jadi apa yang perlu kita lihat antara langkah-langkah yang boleh dibuat, kerana subsidi bersasar ini dah memang khas untuk golongan-golongan tersebut.
2: Betul.
3: Mekanisme pelaksanaan dia mungkin boleh tambah baik mengambil kira kepada kumpulan yang berkeperluan khas ini. Dari sudut pandang yang lain, saya kira peranan kita sebagai rakyat, contohnya untuk ia akan menjuruskan kita untuk melakukan perancangan yang lebih baik, iaitu perancangan perbelanjaan berdasarkan keperluan berbanding kehendak. Kalau kita rasa sebelum ini kita boleh melakukan perjalanan yang hanya untuk memenuhi keperluan kehendak kita, maka kita boleh sudah merancang. Secara tidak langsung peningkatan kos ini pasti akan mengubah corak penggunaan. Selain daripada itu, kita juga akan secara tidak langsung terlibat dengan pengurusan perjalanan lebih efisien supaya kita mahu menjimatkan penggunaan subsidi minyak itu. Tetapi kita perlu atau ini ada satu keperluan untuk melakukan perkara tersebut. Secara tidak langsung juga ini akan mengurangkan pembajaran tenaga, terutamanya dalam memastikan kita tidak menanggung kos yang lebih. Jika berkeupayaan, saya kira mungkin pengguna yang berkeupayaan, sekarang kita ada electrical vehicle yang memang tidak menggunakan minyak begitu tinggi dengan kadar kereta yang agak rendah, juga boleh dipertimbangkan. Dan sudah pasti ya, kesemua perkara ini adalah perkara secara teoretikalnya adalah sesuai, tapi bagaimana pelaksanaan itu perlu dilihat dan dikaji dengan teliti. Kerana apa yang kita ingin lihat adalah kemajuan ekonomi itu mestilah seiring dengan kesejahteraan rakyat. Kita tak mahu kita mengejar keseimbangan ekonomi, tapi pada sudut yang lain kesejahteraan rakyat itu terjejas sehingga mengganggu kehidupan mereka, dan pada masa akan datang kerajaan terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi untuk cover semula tekanan-tekanan yang telah dihadapi oleh rakyat.
2: Baik, jelas perkongsian yang Dr. Sudi kongsikan pagi ini. Terima kasih banyak Dr. untuk perkongsian pagi ini. Okay, jadi apapun insyaAllah kita doakan semoga lancar Dr. di Pantai Timur sana Dr.
3: Terima kasih Bambang.
2: Baik, Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dah kita bersama dengan Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Itu pandangan yang mungkin dah Dr. berikan, okay, berkaitan dengan Budi 95. Dan untuk yang mungkin nak kongsikan juga bersama-sama dengan Bambang dan juga pendengar-pendengar kita pagi ini, kan, berapa yang anda gunakan sebulan, okay, Budi 95 yang dah diberikan kepada kita ataupun dikreditkan kepada kita ketika ini, iaitu 200 liter. Namun bagi anda sendiri, berapa yang dah pun anda gunakan ataupun berapa kegunaan anda sebanyak sebulan? Okey, baik, kita nak buka peluang untuk 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105-08-0957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan terus berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rasti Rama.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya
1: untuk

0: sebab kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Morning, Pandia.
2: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Yeah, Bambam. Okay, Bambam masih lagi bersama-sama dengan 8.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus menonton kami di TikTok Live Mutiara FM yang tengah bosan-bosan tu kan. Tak tahu nak buat apa. Tengah scroll-scroll dekat TikTok tu kan. Join. Jangan lupa tau masuk ke TikTok Mutiara FM. Jangan lupa untuk follow. Sebab setiap masa tau, setiap hari, macam-macam perkongsian yang menarik untuk anda dan juga rakan-rakan kita juga akan live di TikTok Mutiara FM. Okay, baik. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Budi 95. Berapa yang anda guna sebulan? Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
4: Zul Burger Cafe.
3: Yes, baik. Abang Zul Burger. Baik, apa abang, Abang Zul?
4: Sihat, orang setiap adanya.
3: Alhamdulillah. Abang Zul, kata laluan sikit, Abang Zul.
4: Bambam comel sangat. Bibos silut.
3: Oish. Abang Zul, dah menyorok belum pagi ni?
4: Tadi awal-awal pagi tadi lah, pukul 7.30.
3: 7.30? Alhamdulillah, menyorok apa hari ni?
4: Apa? Nasi lemak.
3: Nasi lemak?
4: Nasi lemak. Apa? Sotong kering masak pedas.
3: Puh, nasi lemak sotong kering pula. Sebungkuih, dua bungkuih, tiga bungkuih. Ha? Berapa bungkuih pagi ni?
4: Tak ada, cedok
3: punya. cedok punya. Kita kasi bantai lah cerita dia. Bukan cerita lain. Okey, Abang Zul. Budi 95 topik kita hari ni. Berapa yang Abang Zul gunakan sebulan?
4: Saya guna dalam sebulan lebih kurang
3: RM50 ya?
4: Sebab saya pakai 4x4. Tak macam lah. Saya ada 8 biji motor, kereta lagi.
3: Jadi makna kata kalau kata pakai diesel.
4: Tak lah.
3: Jadi makna kata kurang lah guna Budi 95 tu.
4: Kurang sangat. RM50 sebulan macam tu kan.
3: Itulah pasal. Sikit sangat tu.
4: Ya, aku demo nak bagi sikit.
3: Tapi kalau kata DC dia kalau dia cerita lah ni, kalau have DC lah. Jadi kepenggunaan minyak DC. Kalau kata DC pula, kegunaan berapa yang kata Pak Bangsu kita gunakan sebulan?
4: DC tu guna dalam 300.
3: RM300 ke 300 liter?
4: RM300
3: sebulan.
4: Kadang-kadang kalau macam pergi keluar tu boleh habis
3: Jadi mak nak kata tak ada masalah lah 200 liter yang diperuntukkan kepada Banzo setiap bulan untuk Budi 95 ni.
4: Tak ada masalah lah, sebab niaga kalau kerja mungkin pakai banyak
3: lah. Okey, baik. Itu daripada Banzo sendiri RM50 kan?
4: RM50
3: nak minta sikit boleh tak?
4: Sebab rumah Anu ya baru dah ada 5 tiang lampu dekat lah.
3: 5 tiang lampu dekat sangat tu. Jadi mak kata dia buat apa-apa kita boleh tahu ni. Okey, baik apa. Mantap Mazul. Masih banyak Mazul untuk pukul siang pagi ni Mazul.
4: Sama-sama, alhamdulillah.
3: Baik, Assalamualaikum. Itu dia Abang Zul Burger kita. Katanya RM50 je. Kira lebih sikit daripada Bibah lah. Jadi tak banyak penggunaan yang Abang Zul kita gunakan setiap bulan, sebab guna diesel menega kan. Baik, itu daripada Abang Zul kita. Kita nak tahu bagi anda sendiri, mungkin nak kongsikan berapa kegunaan anda, berapa liter kegunaan Budi 95 anda setiap bulan, dan sekiranya lebih daripada yang diperuntukkan kepada kita kan, apa cadangan yang mungkin anda nak berikan untuk memastikan kita dapat memanfaatkan penggunaan Budi 95 ni kan. Baik, kita nak bersama dengan panggil berikutnya. Halo, siapa talian?
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa talian?
5: Saya Fazli daripada Bertam Perdana.
3: Abang Z, Bertam Perdana.
5: Abang Fazli.
3: Abang Fazli. Baik bang, cuaca dekat Bertam macam mana pagi ni?
5: Mendung lah.
3: Mendung pagi ni? Alhamdulillah. Baik, Abang Fazli kita. Berapa kegunaan Budi 95 yang Abang Fazli kita gunakan setiap bulan?
5: 300 liter
3: Abang. 300 liter?
5: Itu 300 liter pun ngam-ngam
3: Jadi mak nak kata bila 200 liter
5: tak cukup lah.
3: Tak cukup. Dia memang 100 liter tak cukup. Jadi mak dah 100 liter tambahan. Orang kata apa, Abang Fazli kita kena gunakan. Orang kata apa, bukan budi lah kan. Jadi harga asal. Orang kata apa, harga budi sampai mahu tu kan. Jadi orang kata apa, bagi
5: kat penelan isteri you.
3: Penyalahgunaan ni. Okay. Bagi Abang Fazli kita sendiri kan. Apa cara yang mungkin Abang Fazli kita nak bagi? Orang kata apa, supaya dapat kita manfaatkan subsidi ni.
5: Cadangan ni bagi Perdana Menteri lain naik pula.
3: Nah, kalau kata kan, maksud kata sekarang ni, kalau kita contoh 200 liter sekarang ni, mana kata kalau kegunaan 100 liter tak cukup?
5: Tak cukup. Memang tak cukup lah. Saya 3 biji kereta, 2 biji motor.
3: 3 biji kereta, 2 biji motor.
5: Saya guna kereta. Kereta yang lama saya buat peniaga. Kereta yang baru saya buat pergi kerja lah apa. Yang pergi kerja hari-hari dengan kereta. Sehari 30 km.
3: Baik.
5: Pergi balik 60 km.
3: Perjalanan yang panjang juga tu setiap hari.
5: Setiap hari.
3: Baik. Itu daripada Abang Fazli tadi. Terima kasih Abang Fazli untuk perkongsian pagi ni.
5: Sama-sama.
3: Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Abang Fazli kita bertanya. Kegunaan lebih, orang kata 200 liter sebulan kan. Jadi kebiasaan kalau 300 liter tu ngam-ngam. Jadi kalau kata 200 liter memang tak cukup kan. Jadi kita nak minta pandangan anda sendiri, mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita. Kita sembang berkaitan dengan budi 95. Berapa yang anda gunakan sebulan? Okay. Dan kalau kita tengok, ini antara langkah kerajaan yang diambil untuk mengurangkan penggunaan bahan api itu sendiri. Dan kita faham kalau sebelum ni 300 liter dikreditkan kepada kita setiap bulan. Okay, dan disebabkan isu bekalan global ni terpaksa dikurangkan kepada 200 liter. Dan ini diambil bukan sahaja tau sebenarnya. Tapi diambil untuk penjimatan penggunaan bahan api tu kan. Dan kalau kita tengok krisis bekalan global sekarang ni pun yang agak membimbangkan kita, bukan kata di Malaysia, bahkan di negara-negara lain pun. Bahkan ada yang menaikkan harga minyak yang begitu tinggi sebenarnya. Dan pelaksanaan BDR juga dilakukan ketika ini di Malaysia adalah untuk mengurangkan penggunaan orang kata apa, bahan api sendiri kan. Jadi untuk anda sendiri, pandangan anda, sekiranya kita faham memang kita rasa macam sikit sangat 200 liter ni kan, kita menggunakan minyak setiap hari dan perjalanan kita yang agak panjang. Jadi apa langkah penjimatan yang kita boleh ambil untuk kita mengurangkan penggunaan bahan api ni kan. Dan isu ini bukan kata isu di Malaysia, bahkan juga isu di peringkat global tu sendiri kan. Jadi untuk anda 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 010-5080-957. Trafam segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum. Saya Harry Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jika pakai menghalang kendaraan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: 8.49 minit pagi. Waktu ini tempat pukul 9 pagi. Kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Dan sebetulnya nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay? Ini berkaitan dengan majlis kesyukuran sepanjang hari keputeraan yang di Pertuan Agong Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 2026 yang akan diadakan pada 21 Mei 2026 hari Khamis bertempat di Masjid Al-Muhajirin Bandar Seberang Jaya. Pengisian program antaranya bacaan Yasin, doa selamat serta tazkirah mufidah

syukuran berkenaan. Yang Benar Majlis akan diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang dan isteri. Okey, baik. Dan pasti juga untuk kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Budi 95. Berapa yang anda gunakan sebulan? Dan kalau kita nak kongsikan juga berdasarkan statistik, okey, penggunaan bulan Januari 2026, yang mana tahap penggunaan Budi 95, yang mana median iaitu 81.1 liter, yang menyebabkan jumlah pengguna yang melebihi nilai ambang penggunaan iaitu 6.55 juta orang. Okey, dan purata yang menggunakan Budi 95 iaitu 99.2 liter, iaitu 5.45 juta orang. Okey, dan persentil ke 90 iaitu 210.5 liter, melibatkan 1.37 juta orang. Persentil ke 95 iaitu 258.8 liter, melibatkan 722,000 orang. Okey, dan kalau kita nak kongsikan juga berkaitan dengan harga runcit diesel, okey, dan juga RON 95 tanpa subsidi, yang mana Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit, okey, bagi RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter berbanding RM4.02 sebelum ini. Dan pada tempoh sama, MOF memaklumkan kerajaan masih mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu. Dan ini termasuk RON 95 bersubsidi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada kadar RM2.15 seliter, dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS pada RM2.05 seliter, serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada kadar RM2.15 seliter. Okey, baik, itu berkaitan dengan kata apa, statistik penggunaan Budi 95. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi penggunaan subsidi yang anda gunakan, okey, berapa yang anda gunakan selama sebulan, ada yang mungkin melebihi paras yang dikreditkan kepada kita, iaitu 200 liter, dan ada juga yang mungkin kurang, guna kurang daripada 200 liter, kan. Dan kalau tengok sebelum ni, mungkin kalau kita isi minyak, kita tak tahu pun berapa yang kita bus setiap bulan, betul tak, kan. Dan sekarang ni masing-masing kita tahu berapa kegunaan minyak yang kita gunakan setiap bulan. Ada yang buat kiraan dan ada yang menggunakan orang kata apa, kaedah penjimatan, dan langkah menurunkan kadar 200 liter sebulan ini juga adalah kadar untuk orang kata apa, penjimatan yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan bekalan bahan api di negara kita sentiasa mencukupi. Okey, jadi untuk anda 0421073 89, ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080 9579. Pagi Utama 9 pagi menanti anda.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek pilihan, tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan dalam antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu menjimatnya banyak tu kan, ya, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat, tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus pada perbaikan Budi 95. Projek ERT Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Ya, terus dengarkan pagi-pagi anda GBM bertemankan Bam Bam dan juga ditemani Bibah di sebelah. Bibah, okey Bibah?
1: Okey, boleh.
0: Okey ya? Nampak macam tak okey sebab apa ni?
1: Okey.
0: Duk risau nampak ni? Terkejut dengan apa? Kalau tadi kan, sewaktu sempat memang keluar tadi kan, hujan lebat di sekitar orang kata apa, jalan berumah ni. Dan kalau awal pagi tadi macam okey. Dan juga kawan-kawan pergi tadi di Teluk Kumak pun sama hujan pagi ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan juga apa pun insyaAllah kita doakan semoga hujan yang turun, hujan yang membawa rahmat untuk kita bersama. Okey, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, 9.15 minit pagi. Waktu ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan sebentar nak kongsikan kembali berkaitan dengan projek Penang Mutiara Line PML yang mana pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas free flow di persimpangan Jalan Tengah hingga Jalan Sultan Azlan Shah Hakim, yang mana bermula 16 Mei 2026 hingga 31 Disember 2028, yang mana pelan pengurusan trafik yang mana dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke lapangan terbang, yang mana pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuni. Itu dari Jalan Tengah. Kalau dari Komta nak ke Jalan Tengah, pengguna perlu menggunakan pusingan U baharu yang disediakan di hadapan laluan Renaissance. Dan seterusnya dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, yang mana dua alternatif yang disediakan iaitu belok kiri ke Jalan Mayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Mahsuri, dan seterusnya ke Jalan Kampung Jawa, ataupun teruskan perjalanan persimpangan Jalan Mahsuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambui, dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dan seterusnya dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa yang dari Sultan Azlan Shah, belok kiri di persimpangan Sunway Prima, okay, dan ke Jalan Mayang Pasir, teruskan perjalanan hingga ke persimpangan lampu isyarat Jalan Mahsuri, dan kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Okey, yang mana ini antara yang pelaksanaan yang sedang dilakukan untuk kerja-kerja pembinaan projek Rapid Transit Aliran Ringan LRT Pulau Pinang Laluan Mutiara, yang mana berkuat kuasa 16 Mei 2026 hingga 31 Disember 2028. Jadi ini antara langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan, okey, kereta pekerjaan trafik dan juga laluan baru yang telah pun dibuat sebagai alternatif, okey, sementara projek Penang Mutiara Line ini sedang berjalan. Okey, baik, kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Budi 95, berapa yang anda gunakan sebulan? Ada yang kata tak sampai orang kata pun 50 liter, ada yang guna RM50 saja, ada yang guna 15 liter sahaja. Sebulan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan berapa, kami nak tahu berapa penggunaan yang mana Budi 95 yang anda gunakan setiap bulan, dan berapakah jarak perjalanan anda. Okay, sebelum ni mungkin naik kereta disebabkan Budi tinggal 200 liter kan, dia mungkin guna alternatif yang lain, menggunakan motosikal ataupun menggunakan public transport dan sebagainya. Kita faham. Okay, yang mana ini langkah yang diambil kerajaan untuk mengurangkan penggunaan bahan api tau. Okay, yang mana kalau kita tengok di negara-negara lain agak kritikal dengan harga orang kata apa, minyak yang tinggi. Okey, dan ada yang orang kata apa, memberikan subsidi yang mungkin agak kurang berbanding negara kita. Namun kita bersyukur di Malaysia masih ada lagi, okey, yang mana penggunaan subsidi diberikan kepada rakyat Malaysia, namun dihadkan penggunaan sebanyak 200 liter saja. Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Abang Leman.
2: Ya, saya.
0: Hon satu kali. Mantap. Okay.
2: Hujan lebat lah.
0: Kat mana? Ada kat mana ni?
2: Ada dekat Bayan Lepas Luar ni.
0: Bayan Lepas. Oh, hujan lebat sana no?
2: Oh, hujan lebat ni, nak turun barang pun tak boleh lah. Abang ni, Bambang.
0: Alamak, itu kena berehat lah.
2: Oh, rehat dulu lah.
0: Tadi masa Bambam, tadi Bambam main, tadi tak hujan.
2: Hujan ni, hujan baru turun ya.
0: Baru turun dong. Tak apa, tak apa Abang Leman. Dia kalau kata
2: Abang ni, Abang Leman bangun-bangun tidur, pergi sarapan, kena roti celok awal. Bangun-bangun main, tengok-tengok nak hujan lebat.
0: Saja panggil Bambam eh. Bambam tengah diet kot.
2: Oh, Abang Leman kena apa ni, roti telur meleleh ni dengan teh tarik.
0: Sudahlah Abang Leman, tak mau kawan dengan Abang Leman. Abang Leman.
2: Ya.
0: Tadi pagi Baba Mai tak hujan tau. Ni tu hujan baru turun. Alhamdulillah. Jadi Abang Leman cerita dia, disebabkan hujan, barang tak nak buat turun Abang Leman kan?
2: Ya, betul.
0: Tunggu apa lagi buat turun si Lena tu?
2: Si apa ni, bantai tu ada lah. Jeket ada, pejam mata lah raya.
0: No, ni lagi panget. Abang Leman.
2: Ya.
0: Bagi kata laluan sikit sambil menyanyi Abang Leman, bagi lebat ni.
2: Aduh, nak nyanyi pula.

0: Boleh.
1: Aduh, boleh, macam ya. Syair. Macam syair. Boleh. Abang Leman.
0: Ya.
1: Hari ni cerita berkaitan dengan Budi 95 ni, Abang Leman. Kita nak tahu berapa liter yang Abang Leman gunakan setiap bulan.
0: Okeylah. Bak kata minyak Budi Madani ni, Abang Leman pakai Raita lah kan. Tapi Abang Leman pakai liter senang. Sikit.
1: Oh, pakai liter eh?
0: Haa, pakai liter.
1: Oh, jarang oh. Kalau kita nak, macam kita biasa kita beli kan?
0: Kalau kata bubur, kata Abang Leman buah RM50 lah kan? Tak nampak oh. Cepat oh minyak turun. Kalau pakai liter ni, dia lain sikit lah.
1: Kalau kebiasaannya, kalau kata Abang Leman pisi minyak kan? Berapa liter yang Abang Leman akan buah sekali-sekali buah lah?
0: Kadang Abang Leman bubur 20 liter. Kadang 25 liter.
1: Buat macam tu.
0: Macam tu lah. Kadang orang rumah pun dia buat macam tu lah. Kadang dia nak bawa kereta pergi ambil anak balik sekolah kan. Tapi mau meter rapat ke bawah lah. Kadang orang rumah bubur 26 liter. Kadang paling bubur 20 liter.
1: Kalau kita buat kiraan lah eh. Kalau kata RM50 kita bagi dengan sengit 99 sen seliter kan. Penggunaan dia lebih kurang 25 liter. Lebih kurang eh. 25 liter. Jadi makna kata lebih kurang RM50 jugalah paling mampus sekali bu.
0: Lebih kurang macam tu jugalah Bambang.
1: Lebih kurang. Tapi kita lebih tahulah maksud kata.
0: Kita lebih tahulah kali ni tu duk kita duk bajet tu. Aku ni kalau kereta aku biar buah liter senang pada aku buah ni. Buah liter dia lain sikit tau. Kalau pemam tak kira pemam try buat tengok.
1: Boleh kan nak
0: try buah liter. Kalau macam kata kereta Baliman ni kereta Wiran. Kalau kata 27 liter ni kira full tank lah.
1: 27 liter full tank. Jadi makna okey, kalau kata contohlah penggunaan 25 liter kita ambil anggaran lah Baliman lah. 25 liter makna kata Baliman boleh buah 8 kali lah.
0: Betul?
1: Betul tak? Sebab kalau kata 8 kali dah cukup 200 liter kan? Okey juga macam ni kan?
0: Abang Leman buat yang tu kalau kata Bambam tak kaya. Bambam try buat tengok. Sik ke tak sik kalau pakai liter? Kalau kata sik, kata betul kata Abang Leman buat liter lagi mudah. Kalau kata betul Bambam ada, Abang kita lah.
1: Boleh.
0: Bila masa abang kita open table.
1: Ha ni makan modal balik ni Abang Leman.
0: Makan modal bukan Bambam kena bayar.
1: Tapi kan Abang Leman, saya nak tahu lah bagi Abang Leman sendiri dah kan kegunaan perjalanan kereta Abang Leman pergi ke tempat kerja dan juga ambil anak sekolah.
0: Tak, kalau kata macam Abang Leman punya kereta, Abang Leman pergi kerja naik motor.
1: Pergi kerja naik motor.
0: Orang rumah yang duk pergi ambil anak-anak balik sekolah.
1: Jadi tak orang kata apa, tak teruk sangatlah penggunaan tak minyak setiap bulan tu.
0: Kadang kalau macam balik kampung lalu start tu, Abang Leman bubur dekat Pematang Poh Shell tu. Katalah bajet lah kata nak balik kampung. Bo pihak apa ni 28 liter. Bo 28 liter tekan balik lalu start, lepas tu esok pula balik mai. Kira minyak tu tak turun lah. Turun pun dalam sikit macam tu je lah.
1: Okey. Cara Abang boleh cuba ni. Cara Abang Leman ni.
0: Try buat tengok. Kalau tak kira, try buat tengok.
1: Okey. Tak apa. Sagi Abang buat.
0: Pasal apa? Kemarin Abang Leman bubur dekat Chef Pematang Poh. Ada staff dia kat situ. Abang Leman sajalah tanya dia. Nak tanya Abang. Kalau kata kita buah biasa dengan buah liter, hak mana untung? Dia kata buah liter lagi untung pada buah biasa.
1: Apa keuntungan? Apa keuntungan bagi Abang Leman sendiri kan? Perbezaan dia bubur contoh RM50 dengan 25 liter.
0: Perbezaan dia ni sebelum tak bubur liter ni, bubur biasa punya. Cepat tau minyak turun. Cepat tau dia turun.
1: Okay, faham. Dia terkejut.
0: Tak tahu nak kata lah. Dia terkejut ke apa. Tak tahu nak kata lah kan. Bubur liter senang pada bubur biasa. Kalau kata bubur RM50. Katalah kita kata, abang, saya nak bubur liter 25 liter. Bagi RM50 kan. Dia bagi balance balik.
1: Tapi ada komen di TikTok ni. Dia pun kata betul. Kalau 27 liter duit bayar pun lebih kurang 53 yang lebih ke. Kalau bayar 53 yang lebih pun dapat juga 27 liter. Apa yang kurang ya?
0: Tak.
1: Dia mungkin
0: bagi Abang Leman
1: mungkin mindset kot Abang Leman.
0: Ha, tu bagi Abang Leman lah. Abang Leman, kemudahan Abang Leman, biar Abang Leman boleh liter pada buah besar. Kadang lori Abang Leman tak boleh liter.
1: Habis tu?
0: Lori punya subsidi. Bubur futeng lah. Lori subsidi punya, kita pantai futeng lah.
1: Sebab tu nak buat kerja.
0: Biar dia melimpah ni.
1: Yang ni yang kita tak mau ni. Ini pembaziran bahan api ni. Orang macam ni yang kita nak bagi ni orang tau ni. Okey, Abang Leman, saya nak cuba tengok. Guna kata
0: tukeran
1: mindset kita kan.
0: Bagi tahu dekat orang kita semua.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Sunyi sepi ni orang kita tak ada.
1: Itu,
0: tak muncul.
1: Itulah pasal. Dia pergi buat haji Abang Azhar ni.
0: Apa nama dia? Comel abang.
1: Apa dia? Abang Leman ingat buat leceh Abang Leman.
0: Lama lupa lah. Combi.
1: Abang Leman.
0: Anak awak, anak mami.
1: Abang Leman jangan buat pasal Abang Leman. Dia dengar-dengar Abang Leman.
0: Esok kalau Abang Leman telefon, kalau dia kata Abang Leman kata, saya tak kata, Bambam yang kata.
1: Nampak tak? Bohong lah tu. Dah lah Abang Leman, lagi lemah semang, lagi bohong kuat ni.
0: Okay,
1: Abang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia style. Orang kata apa, Abang Leman pun minyak kan. Tapi ada juga tau jumpa dengan ada setengah orang sebenarnya kan. Dia kata apa, aku lebih suka buat liter senang. Aku beritahu kegunaan liter aku banyak mana kan. Kalau aku buat duit. Dia ada juga orang kata apa, perbezaan bagi setengah orang. Walaupun sama je sebenarnya. Kan, bayar contohlah, bayar RM50 dapat juga 25 liter. Bayar 25 liter dapat juga RM50 kan. Lebih kurang masa tu. Tapi itu mindset, cara dia. Okay? Yeah. Baik, kita nak tengok pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan kita, apa khabar?
2: Ya, dua-dua DJ dengan satu yang comel tu.
1: Oh,
2: okay, sebelum tu, comel dengan sweet. DJ tu, yang restoran tu, kata apa? Kata comel tu dah.
1: Yang mana tu? Yang sebelah Bambam ni kah?
2: Yang bunga.
1: Bunga nama lain sikit lah.
2: Bunga kata bunga tu apa, kumah satu lari sat, lari tak tahu pergi mana. Lari seorang korban tu boleh jaga bunga tu dengan elok.
1: Allah. Saya Abang Leman, siapa-siapa pun saya jaga elok. Tuan.
2: Ya,
1: hello. Saya ni dengan siapa-siapa pun saya jaga elok, jangan risau. Okey bang.
2: Takut lagi DJ nombor 2 pula kebal bunga tu habis lingkup dulu.
1: Aloh, jangan macam-macam. Baik, pagi ni kita sembang berkaitan dengan orang kata apa, Budi 95 ni kan. Berapa yang gunakan, berapa orang kata apa, kegunaan setiap bulan tu?
2: Saya tak pernah kira, Ritih.
1: Tak pernah kira.
2: Saya ambil minyak saya tinggal setengah, dua-dua kereta, tiga kereta saya, dua-dua minyak tinggal setengah saya ni bubur, saya tak ambil tahu berapa minyak. Okay, pasal nak kira berapa liter, berapa ringgit, habis semua bagi sikit kepala. Tak sakit kepala macam tadi, member kita suruh hantar kira liter, dia lah kan, betul tak? Kalau kena dengan saya, senang lah. Tak usah dia kira liter kah, dia bagi 200 liter kah, 500 liter kah. Apa yang kita
1: bubur
2: sudah.
1: Senang. Tak ada fikir lah. Yang penting bubur minyak kita jalan.
2: Bubur minyak kita jalan sudah.
1: Cantik.
2: Tadi macam WhatsApp apa RM50, RM53. Saya duduk fikir-fikir semua tu bagi sakit kepala. Pipa bayar duit, bayar pakai hasil, bayar pasal kat wisakan. Apa-apa semua tu jalan saya sudah.
1: Zeta masalah. Sosok sikit kepala, yang penting kita jalan.
2: Macam tadi DJ kata, RM50, RM20. Tosa lah. Daripada darat. Tak ada darat tinggi, kencing main jantung. Kena jantung, kencing main lah sebab.
1: Okey, baik. Senang. Aduh, janji full tank.
2: Janji full tank sudah.
1: Mantap.
2: Nak pergi duduk mana, nak tepi-tepi mana, tepi luk kan. Nak pergi duduk mana, tepi pasti, buka aircon, buka kereta sudah.
1: Steady lah. Hidup ni mudah, buat-buat bagi susah dah rumit, betul tak?
2: Susah. Kena RM50, RM60. Kata RM60, RM80, 2 liter. Macam tu lah duit anjir anjut.
1: Okey, okey, okey, okey. Baik, baik. Terima kasih.
2: Arat tu lah. Ha. Kesian kat DJ nombor satu tak apa. Comel dengan seorang tu mungah tu juga elok. Takut kumang ni curi habis.
1: Cantik. Siapa nak ada dia anak abang tu?
2: Cantik lah tu. Ha. Kau macam nak tak pun. Baik tau dekat, dekat bunga tu. Ha. Cuma DJ seorang tu cakap banyak. Dia tu tak mahu cakap banyak. Kesian kat dia juga. Bagi dah kembang juga.
1: Betul, betul, betul. Okey, okey, okey. Okay. Baik, okay, baik, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tu dia. Lari tak tersesat sakit kepala. Pergi cuci minyak, bubuh minyak, bubuh bagi full tank, janji lepas. Agak serabut pun tepi laut, kena angin laut buka aircon. No, kan? Okey. Baik, itu perkongsian. Itu pandangan mesti orang lain cakap dia, betul tak kan? Setengah orang ada teliti tu. Ada 200 liter aku kena bahagi 30 hari. Berapa hari aku gerak? Berapa hari kereta tak gerak? Aku nak pergi mana? Contoh, kalau sehari perjalanan aku 30 km, jangan lebih. Jangan lebih. Bini ajak aku nak pergi, jangan berhenti. Kan? Sebab kita nak kira shot ni. Nak kira cukup-cukup. Ada setengah orang macam tu. Kalau tadi, Abang Lehman cakap tadi, dia kata, mau tak mau kali bubuh, kira liter. Baru cukup. Kan. Jadi macam abang kita ni lagi senang cerita dia. P-boy si minyak full tank jalan. Settle masalah kan. Masing-masing punya cara. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 01050-8097. Trafam segalanya untukmu.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: panin bandia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Dah 9.39 minit pagi. Waktu ni habis sat je masa berlalu noh. Pejam celik, pejam celik. Kelipok pergi, kelipok main sat je. Menghampiri okay, ke penghujung tugasan untuk hari ni kan. Terima kasih untuk yang sedia berkongsikan pandangan anda berkaitan dengan topik kita hari ni. Yang pula kita masih lagi nak kongsikan Budi 95 okay. Berapa yang anda gunakan sebulan okay. Dan kalau kita tengok kan yelah, kita faham 300 liter yang dikirikan sebelum ini dikurangkan kepada 200 liter. Dan ada juga yang memberikan cadangan supaya dikurangkan lagi kepada 150 liter. Dan langkah ini, ini baru cadangan tau okay, yang mana langkah ini diambil adalah untuk mengatasi okay, menangani isu berkelan global yang mana kalau kita tengok, kita kena tahu dan kita kena maklum, dan kita semua sedia maklum berkaitan dengan isu yang sedang berlaku bukan kata di Malaysia sahaja tetapi juga di seluruh dunia. Dan kalau kita nak imbangkan seketika harga minyak dunia okay, yang begitu tinggi, dan tetapi di Malaysia kita bertuah sebab apa, kita masih lagi diberikan subsidi yang mana kerajaan menanggung lebihan harga yang mana harga asal bukan RM1.99 tetapi lebihan harga tersebut ditanggung oleh pihak kerajaan. Namun okay, untuk mengatasi dan juga menghadkan penggunaan bahan api yang berlebihan, yang mana Budi 95 okay, yang mana Budi Madani ni diberikan kepada rakyat Malaysia dengan kadar 200 liter setiap bulan. Namun rakyat Malaysia masih lagi boleh menikmati subsidi yang telah pun dikreditkan ke dalam kad pengenalan rakyat Malaysia. Yang ada kad pengenalan, yang ada lesen, layak untuk mendapat Budi Madani RON 95. Jadi kita nak tahulah berapa yang anda gunakan. Kalau kita sebut berkaitan dengan tak cukup, memang tak cukup okay, tetapi itu langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk sama-sama kita menggunakan penggunaan bahan api itu sendiri kan. Okay, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Amir ni. Assalamualaikum, selamat pagi Bambam. Waalaikumsalam. Bambam sweet sangat, terima kasih. Saya tak guna banyak sangat petrol lah, mungkin dalam 2 minggu sekali. Dan dalam ada krisis ni, saya pilih untuk kurang berjalan-jalan dan gunakan kereta yang boleh digunakan lebih banyak petrol. Ha, banyak guna kereta, banyaklah guna petrol katanya. Okay, baik. Dan juga ini kiriman daripada Syafiqah ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih katanya sudi kongsikan. Dan juga Pak Loman kita, Pak Loman, Pak Loman Bukit Kuang Gurun, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, dan kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Lambat pick up ni mamu.
3: Ya, assalamualaikum. Apa awak Cumbi?
2: Cumbi tak ada, Cumbi cuti.
3: Cumbi cuti. Apa tak ni, lepas hujan ni mau cari Cumbi.
2: Kisalam kat Cumbi tau.
3: Mamang tunggu. Mamang tunggu.
2: Ha. Awak?
3: Oh, nak pergi ambil Cumbi, mai.
2: Nak pergi ambil tak mana? Nak pergi ambil tak mana? Tak
3: ada di awak dan di mana lagi.
2: Ya ke? Lah.
3: Hujan lepas ni.
2: Ni, lah depa scan Cumbi duk ada dekat tu, dekat Mekah tu.
3: Ha?
2: Oh, dekat Mekah?
3: Tak apa, kita boleh ping ke Pertamang.
2: Mantap, mantap, Mamu.
3: Ya,
2: ya. Hujan ke? Rumah kat bawah, Mamu?
3: Hujan, lembat ni.
2: Alhamdulillah. Baik, Mamu.
3: Mamu nak pilih satu kematian pula yang kita Mamu nak pilih.
2: Baik, baik, baik, baik. Semua dipermudahkan Mamu lah. Mamu, nak tanya topik kita hari ni berkaitan dengan harga Budi Madani 95 ni.
3: Ya.
2: Mamu berapa guna minyak sebulan? Mamu kan rajin tak berjalan, sat pergi sana, sat pergi sini, sat pergi tu.
3: Mamu kira habis minyak dulu, Mamu tak kira.
2: Tak kira, lebih pun tak apa.
3: Ya. Lebih tak apa. Anak-anak Mamu pun serupa juga. Dah 5 biji kereta, Mamu kata tak menasib ni. Sampai naik bas senang.
2: Fuh, 5 biji kereta Mamu?
3: Anak-anak Mamu semua.
2: Bukan Mamu seorang lah.
3: Bukan Mamu seorang, Mamu motor je lah. Ada anak Mamu seorang, ada kacang Mamu.
2: Dah ingat kot Mamu ada kereta 5 biji.
3: Mamu nak pergi mana? Mamu bubur minyak, tapi tak ada kira apa dah lah. Mamu tak kira apa-apa, Nepal pun tak kira apa.
2: Nak pakai bu?
3: Jalan dah sudah, Mamu kata Nepal kata Minyak tak ada orang, naik bas.
2: Oh, tu dia senang.
3: Senang sekarang naik bas.
2: Okey. Alhamdulillah.
3: Kalau tak ada dia apa, tapi kita ni cermat lah. Janganlah. Boleh sangat kita ni.
2: Betul.
3: Kadang-kadang kita boleh ni pasal terjadi. Kita ada yang susah kita ni, kita boleh.
2: Itu jangan
3: boleh satu.
2: Mantap.
3: Jangan lah kat semua anak-anak ni. Jangan boleh.
2: Mantap. Baik, Mamu.
3: Jangan duduk mak-mak rimpik-rimpik semua. Jangan pergi dah, rimpik dah.
2: Dah pesanan lah, pesanan orang lama.
3: Lepas duduk pergi, rimpik-rimpik, mak bapak susah.
2: Betul.
3: Susah, minyak ni. Mak bapak dah menang, Mamu pun sopai je lah. Anak-anak Mamu nanti pergi rimpik-rimpik mana, dia habis minyak. Telefon
2: dia
3: sampai.
2: Itu dia. Baik, apa masih Mamu?
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Mamu kita pun sama. Tika jalan lah. Asyik boleh lah. Habis minyak boh. Bukan susah. Itu senang-senang je bagi Mamu kan. Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan di 04-2107-389 yang nak kongsikan pandangan anda, berapa liter yang anda gunakan, okey, setiap bulan. Okey, Budi 95 yang dikreditkan kepada kita setiap bulan, iaitu 200 liter. Okey, baik. Kita nak kongsikan kiriman rakan-rakan kita sekejap je lagi. Okey, untuk anda yang mungkin nak kongsikan pandangan anda, 04-2107-389. FM segalanya untukmu.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: 9.54 minit pagi waktu ni dah di penghujung dah pertemuan Bambam dan bersama dengan anda ditemani Biba kat sebelah ni. Okay, dan Biba okay kan Biba?
2: Okay.
1: Nampak lain macam Biba.
2: Okay.
1: Jadi apa pun untuk anda, okay, kesimpulan orang kata berkaitan dengan topik kita hari ni iaitu kesedaran mengenai corak penggunaan bahan api. Bukan sekadar tentang memahami angka ataupun data subsidi semata-mata, tetapi ia berkait rapat dengan kebijaksanaan kita lah menguruskan kelesaran ekonomi peribadi dan setiap perancangan perjalanan yang bijak pastinya akan memberikan kesan yang positif kepada aliran tunai harian kita. Jadi semoga kita terus matang dalam disiplin untuk merancang perbelanjaan kita demi kesejahteraan masa depan bersama. Okey, ingat apa yang kerajaan buat hari ini bukan suka-suka, bukan untuk menyekat hak kebebasan rakyat Malaysia untuk membeli bahan api, tetapi ini adalah langkah penjimatan yang mana kerajaan sedang berusaha untuk memastikan rakyat Malaysia boleh menggunakan bahan api. Okey, itu yang paling penting untuk memastikan apa orang kata penggunaan bahan api yang berpanjangan dan juga langkah-langkah penjimatan. Okey, jadi sama-sama lah kita berjimat cermat. Okey, menggunakan bahan api kita, bijak merancang perjalanan kita, dan insyaAllah kita doakan semoga krisis yang sedang berlaku dapat dihentikan segera dan juga kita dapat bebas untuk orang kata menggunakan bahan api sebaiknya. Okey, baik, selepas ini Kak Eddy akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara 10.3 dan kita akan ikuti Warta Mutiara

0: Someone dengan sahabat saya seorang
1: si
0: ni. Saya pun dah lama dah tak jumpa dia. Tapi alhamdulillah hari ini dia kembali. Orang boy berjubah merah, berbusana busana apa apa ya? Lebih kurang macam tu lah. Bama tak mohon, Bama cakap betul ni kan. Okey. Lepas ni, aduh, Bama lupa dah nama. Siapa nama tu kat depan ni? Gerangan, aduh, Zatul Iqmah, yeah. Masya Allah. Awak hari ini memalus teruk ni. Zatul akan kongsikan, yeah, bersama-sama dengan anda perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Watan Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum, yeah. Bye-bye.

0: FM.
1: Bukan FM segalanya untuk muda pada 10.13 menghampiri 10.14 minit pagi yang baru saja memulakan sarapan pagi. Selamat bersarapan untuk anda yang bertugas pada hari ini setelah cuti 2 hari Sabtu Ahad. Ada yang cuti 2 hari Sabtu Ahad, ada yang hari Ahad saja kan. Hari Senin macam biasalah hari bekerja. Selamat bertugas diucapkan dengan keadaan cuaca kita pagi ni ya. Memang hujan lebat ya, berserta angin kuat tadi. Jadi yang memandu menunggang kenderaan berhati-hati, kenderaan berat sila pastikan ya anda berada di dalam lorong yang betul, kerana kenderaan ringan banyak juga yang berada di lorong sebelah kiri. Jadi berwaspadalah. Untuk yang nak tukar laluan, membelok, memotong tu, pastikan anda memberikan isyarat awal sebelum bertindak untuk membelok atau memotong atau menukar laluan ya.

Baik, saudara, hari ini hari Isnin 18 bulan Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah ya. Dah masuk 1 Zulhijjah hari ini, lebih kurang 10 hari lagi kita nak sambut Hari Raya Aidil Adha ya.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, saudara, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, hari Isnin ya, sebelah pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ni dijangka ribut petir juga di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, dan sebelah malam ni dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Selasa esok, pagi, petang dan juga malam, pagi dijangka ribut petir menyeluruh, petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25, maksimum 32 darjah

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jor FM sekali.

Baik, saudara, buat masa ni aliran trafik di Pulau Pinang alhamdulillah lancar, terkawal juga nak masuk ke pulau ni di atas jambatan Pulau Pinang. Jambatan kedua, kedua-dua arah juga lancar ya, dari arah Pulau Keprai untuk jambatan pertama lancar, okey. Baik, saya nak kongsikan info berita yang baru saya terima ni kepada anda. Sebelum tu, waktu sekarang dah pun 10.45 minit pagi ya. Yang baru saja bersama dengan kami Mutiara FM, selamat pagi. Kita dalam segmen Fokus Mutiara untuk edisi Isnin 18 hari bulan Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey. Sekejap saya nak tengok satu info yang mana saya nak kongsikan. Kerajaan mengurangkan kuota subsidi diesel di bawah program Budi 95 daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan bagi mengurangkan risiko penyalahgunaan subsidi serta menggalakkan penggunaan bahan api secara berhemah ya. Menurut Menteri Keuangan Kedua Amir Hamzah Zizan, keputusan itu dibuat selepas kerajaan mendapati purata penggunaan penerima Budi 95 hanyalah sekitar 98 liter sebulan ya. Kerajaan kini menanggung subsidi diesel antara 3.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit sebulan berbanding sekitar 700 juta ringgit sebelum krisis bekalan global berlaku ya. Dan menurutnya lagi, pendekatan itu bukan sahaja dapat mengurangkan beban subsidi kerajaan, malah memastikan kestabilan bekalan minyak dalam negara terus terjamin. Itu dia yang terkini. Dan seterusnya saya nak kongsikan, suspek tikam leher wanita direman 7 hari. Di mana suspek lelaki yang disyaki menikam leher seorang wanita dalam kejadian di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah dekat Lostar malam tadi direman selama 7 hari sehingga 24 Mei depan bagi membantu siasatan. Tiga hilang selepas gempa bumi bermagnitud 5.2 landa Guangxi, selatan China. Wanita cedera parah ditikam di leher. Komander sayap tentera Hamas terbunuh dalam serangan Israel. Selain itu, pemandu kereta api dalam perlanggaran tren bas Bangkok didapati positif dadah. Resipi nasi kuning menteri ubah nasib bekas pengawal keselamatan. Okey, itu antara yang terkini. Baik, kita teruskan dengan seleksi hiburan pagi ini. Dengarkan lagu ini daripada Nabila Razali. Dengan judul lagunya, Balas Baik, sambutlah salamku Elikat. Selepas itu, I'll Be There daripada Mariah Carey bersama dengan Trey Lorenz.

0: dengan sambutlah salamku. Dan selepas ini saya nak kongsikan info sihat mengenai dengan bukan saja kita perlu jaga kesihatan tubuh badan, tapi mental kita juga perlu kita jaga. Ada tips untuk anda selepas
1: ini.
0: Kawan
1: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Aurora FM. Apun, ya. 95700. Ha. 93900.
1: Okey.
0: 90900.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 99.9.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Faizdara dah pukul 11 pagi. Ini mengenai dengan kita sebagai manusia perlulah menjaga kesihatan tubuh badan, ya. Itu sudah semestinya untuk mengelakkan dari sebarang penyakit. Sekarang ni kalau kita tengok, ya, di hospital, di klinik, ya, kalau kita pergi untuk mendapatkan rawatan, ramai yang menanti giliran untuk mendapatkan rawatan sama ada di klinik ataupun hospital, ya. Tapi kita perlulah jaga kesihatan tubuh badan kita, jaga pemakanan kita supaya kita boleh menghindari dari penyakit lah, kan. Banyak sekarang ni penyakit macam-macam, ya. Ada kalanya penyakit yang kita tak boleh nak kesan pada diri kita sendiri, ya. Saat lagi sakit tang sini, sakit tang situ, kalau pergi doktor pun kita tak tahu nak cerita macam mana. Doktor mestilah tanya kita sakit apa, kan. Jadi kadang-kadang kesakitan yang kita alami tu kita pun tak tahu. Doktor pun nak mengesan satu-satu penyakit pun akan mengambil sedikit masa lah, kan. Jadi jagalah pemakanan kita, kesihatan tubuh badan kita, itu yang terbaik. Dan selain itu juga yang paling penting untuk kita jaga adalah kesihatan mental kita, ya. Di mana kalau kita tidak menjaga kesihatan mental, tiada guna jika badan saja sihat tapi mental kita sentiasa tertekan, rasa depresi, ya, rasa macam tak boleh nak menghadapi satu-satu situasi dengan tenang. Itu akan membebankan diri kita sendiri, ya. Dengan tekanan di tempat kerja lagi, apatah lagi dengan penat menempuh kesesakan jalan raya. Itulah semestinya kalau yang tinggal agak jauh sikit dari rumah ke tempat kerja tu, kan. Memang kesesakan jalan raya tu akan menjadi tekanan kepada setiap orang yang memandu atau menunggang kenderaan, ya. Jadi kalau di Pulau Pinang ni pun sakan kesesakan yang berlaku, ya. Kalau ada kemalangan bila cuaca hujan, ya, bertambah lagi lah kesesakan tu, dan mental kita mula rasa tak tenang, tak tenteram, tekanan tu terasa, badan rasa letih, kan. Selepas bekerja nak balik rumah tu mengambil masa kadang 2 jam, 3 jam, itu bukan sesuatu yang mudah, ya, untuk kita tangani. Tetapi generasi hari ini lebih mudah mendapatkan tekanan mental. Kalau kita tengok sekarang lah dengan keadaan aliran trafik pun semakin tinggi dari hari ke hari, ya, jumlah manusia pun semakin hari semakin meningkat. Jadi kita juga akan rasa hidup ini sekadar kerja, makan dan tidur, sedangkan ia lebih daripada itu. Semuanya ada aktiviti masing-masing, kan. Semuanya perlukan pergerakan. Kalau yang memandu, memandulah. Yang menunggang kenderaan, menunggang kenderaan lah. Yang nak pergi kerja, yang balik kerja dan sebagainya. Jadi keadaan di atas jalan raya, kesesakan yang berlaku disebabkan masing-masing ada urusan masing-masing, ya. Dan di sini saya nak kongsikan beberapa aktiviti untuk menjaga kesihatan mental. Itu penting, ya, kesihatan mental kita. Kita perlu jaga untuk mental kita sentiasa sihat, sentiasa tenang, dapat menangani sesuatu masalah dengan sebaik mungkin. Baik. Kajian telah membuktikan meditasi, kalau kita rajin lakukan meditasi ni mampu, ya, sebenarnya mengawal tekanan dan juga kerisauan. Bagi yang beragama Islam, bagi yang Muslim, ibadah solat dan doa juga adalah salah satu bentuk meditasi. Jadi ketika kita solat, ibarat terpisah sebentar daripada dunia, lupakanlah seketika semua masalah. Ketika solat tu, kan, ia adalah masa kita dengan Tuhan, ya. Kemudian luahkanlah semuanya di dalam doa kita tu. Jadi yang kedua, anda boleh belajar kemahiran baru atau memulakan hobi baru bagi memastikan minda anda sentiasa muda dan aktif. Anda boleh mula menulis, melukis, berkebun ataupun belajar muzik, ya. Jadi anda boleh luangkan sekitar 10 ke 15 minit sehari pun sudah memadai. Jadi kita perlu tukarkan sesuatu yang kita rasa minda kita dibebani dengan pelbagai masalah, tekanan dan sebagainya. Kita perlu lakukan sesuatu yang kita suka. Jadi kita boleh convert kesedihan, ya, orang kata pemikiran yang tidak tenteram, tidak terurus, kadang-kadang kita tak boleh nak mengawalnya dengan cara kita adakan satu aktiviti. Kalau anda suka melukis, melukis. Kalau anda suka menulis, menulislah ya. Kalau kita suka berkebun, itu lebih memanfaatkan diri kita, keluarga kita, di mana kita boleh bercucuk tanam tanaman yang boleh memberikan hasil untuk kita gunakan ataupun kita makan, seperti sayuran dan sebagainya lah ya. Ataupun kalau kita suka pokok-pokok bunga, kita rajinlah dengan aktiviti berkebun, menanam pokok bunga dan sebagainya. Selain itu juga, luangkanlah masa anda dengan alam sekitar. Itu yang menarik sekali ya. Alam sekitar ni sebenarnya boleh memberi ketenangan jiwa, nature ni kan. Jadi sekali-sekala tu kita perlu lari daripada kesibukan kota bandar ya. Macam di Pulau Pinang, semua tempat dah kira bandar dah, sibuk je sentiasa, aliran trafik sentiasa tinggi dan perlahan je, apatah lagi pada waktu puncak kan. Jadi pergilah berkelah di kawasan air terjun ataupun kawasan pantai, sungai dan sebagainya, ataupun kita berjalan-jalan di taman awam ataupun mendaki bukit ya. Itu kita boleh lihat kehijauan, ketenangan alam semula jadi ni kan, memberikan satu relax kepada minda kita ya. Kita boleh tenang ya, melalui kehijauan alam juga terbukti baik untuk mata kita juga, bukan saja untuk minda, malah mata kita. Jadi kita boleh amalkan tips ini untuk kita mengurangkan stres, tekanan dan sebagainya. Jadi kita perlu jaga kesihatan mental kita supaya sihat sentiasa.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: FM. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi.

Okey, terima kasih kepada yang terus telah layan FM dah pun 11.54 minit pagi. Oh, tu dia ada buat puas layan lagu. Ha, kadang-kadang kita stres-stres ni kita kena dengar lagu. Nak bagi mental stabil balik pun kena dengar lagu. Ha, kurang-kurang kalau stres tu pun dia menghilangkan rasa stres ya. Okey, kita dalam kehidupan seharian perlu ada kata cukuplah ada hiburan, ada masa kita beramal ibadat kan, ada masa kita bekerja dengan penuh dedikasi. Jadi orang kata dalam masakan pun perlu cukup asam garamnya. Begitulah juga dalam kehidupan seharian kita.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Putar FM, music paling meletop. Segalanya untukmu.
3: Apun, ya. 95720.
4: Ha.
3: 9390.
4: Okey.
3: 9090.
4: Ha.
3: Ni nak buat apa ni?
4: Lah, tu frekuensi Putar FM.
3: Oh, Putar FM.
4: Ha.
3: 99.

0: FM.
1: Ya, tapi Bollywood sekarang 1, 2, 3, 4.
2: Oh, wait. Menyanyi sakat lah.

0: ni.
1: Hey, tak pandai dengan halus ya. Allah suruh. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse kita hujan amipi.
1: Tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula lah. Nah,
1: no, tanya lagi.
0: Barjani cali hawa masetani hadil.
1: Ini dia golek pula
0: dah. Pasti kilite guzri zindagani.
1: Ha, nampak, nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok Mahindi. Ni, Isnin dengan Rabu. 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda. DJ Ellie.

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

0: ni ah, duk kalau kalau tapi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni ni ni ha, pi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holoh, duk tanya pula dekat Mutiara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni.
0: Tak lagi ke ini londeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hey, haru

Okey, terima kasih yang terus dia layan Syak Nindi pada tengah hari Isnin hari ini. Kepada anda yang duk layan Mutiara FM di mana saja, sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik. Terima kasih Kak Nur Bayang Baru ya. Selamat tengah hari buat Kak Tun dan juga Kak Hasnah B. Kak Teluk Bahang tu. Juga buat Maksu Jamilah, Dr. Ain, Azizah, Puan Noria, Dr. Rohaya. Walau di mana pun berada, moga semuanya sihat sentiasa. Alhamdulillah, insyaAllah, amin ya. Seterusnya Amir, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, selamat tengah hari ini. Semoga minggu ini lebih baik dari minggu-minggu yang lalu. Kak Siti Halimah juga nak buat ucapan semoga semuanya sihat ya. Juga untuk peminat setia lagu-lagu Hindi lama baru semuanya sempoi belaka untuk tengah hari Isnin hari ini. Untuk anak-anak juga selamat menjalankan tugas. Untuk Elisa selamat tugas. Terima kasih balik, hati-hati. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Siti Halimah Butterworth. Cikgu Mat pun ada siap dengan pantunnya sekali. Kalau Cikgu Mat hadir tanpa pantun, bukan Cikgu Mat lah namanya tu kan. Assalamualaikum Eli. Waalaikumsalam. Kepekan merbuk membeli padi, masa balik singgah di Kangar. Walau sesibuk mana pun diriku ini, syoknya Hindi tetap ku dengar. Selamat tugas Eli. Terima kasih Cikgu Mat. Ini dia lagu yang menyiasi tajuk filem, tajuk lagu sama ya, Mujese Dosti Karogi, daripada nyanyian Al-Kayat Nik, Asha Bosley dan juga Udit Narayan. Jom kita layan lagunya.

Okey, tadi kita dah pun dengar sebuah lagu daripada nyanyian Muhammad Rafi. Kalau dengar suara Muhammad Rafi ni sangat legend ya. Kalau menyanyikan lagu rancak boleh, lagu sedih boleh, semua lagu yang dibawakan oleh Muhammad Rafi memang melekat di hati kita sampai ke dalam jiwa kita kan. Okey, kita nak dengar pula tadi lagu Chaleja Chaleja Chaleja. Okey. Lagu yang menghiasi filem Jahan Pyar Milik tahun 1970. Dan ini dia sebuah lagu daripada lagu baru tau, yang baru keluar oven dari kita dengarkan Kush Rahu. Okay, Dan FM, segalanya untukmu. Dah pun 12.45 minit tengah hari. Yang selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang memandu, hati-hati. Pastikan anda berada di dalam lorong yang betul. Berikan isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun ingin memotong, supaya pengguna lain peka dengan anda.

0: Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni, 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda, DJ Eli. Membuat mengedik kaki-kaki, hai, wey.
1: Wada karo tum, jane se pehle, kar mile.
2: Okey, tadi kita dah pun dengar lagu yang sangat mendayu-dayu, ala Hindustan, Kusherahu. Dan ini dia lagu yang sembilan daripada nyanyian Kishore Kumar, menerusi lagu daripada filem Pyar Ka Mausam tahun 1969, Tum Bin Jau Kahan. Terima kasih juga kepada siapa yang bersama-sama dengan saya ni, Cik Zul Boria kita. Ya, waalaikumsalam. Ya, baik. Dia kata komposer Ya Rahman ni, ha, sekarang ni dah bergelar haji. Ya, Haji Allah Rakhna Rahman. Nama asalnya Dilip Kumar, beragama Hindu. Betul, dah masuk Islam. Masa kecil mengidap penyakit misteri yang hospital tak mampu ubati. Mereka pergi ke kuil, tokong dan gereja untuk berdoa, tapi tak berjaya. Dan selepas ke masjid, penyakitnya sembuh. Jadi mereka sebagainya telah pun memeluk agama Islam.

juga untuk Syahrul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah Min. Syahrul Taiping Perak duk dengar dari RTM Klik ya. Selamat tengah hari buat semua pendengar. Baru lepas makan bersama ibu. Keadaan ibu alhamdulillah beransur pulih. Ya syukur. Taiping ada kawasan yang hujan tadi urusan dengan pejabat agama. Terima kasih. Selamat hari museum katanya. Layan syoknya Hindi Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Tak lupa juga buat staff KTMB Butterworth yang dikenali doakan kesihatan untuk ibu. Terima kasih semua. InsyaAllah esok akan berjumpa di stesen. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ini pula daripada Mak Nganggun, Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih doa yang dipanjatkan. Doa yang baik-baik kita panjatkan untuk anda yang mendengarkan siaran ini. Salam Zuhur kepada muslimin-muslimat. Ya. Terima kasih Mak Nganggun untuk ucapan itu. Dan ini dia lagu bonus lah kan. Pukul 1 tengah hari kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini. 1.17 minit tengah hari, masih lagi bersama Eli dalam Fokus Mutiara hingga jam 3 petang.

Pasal apa Abdul sembelih lembu jantan, ada jawapannya. Dagingnya sedap. Lembu betina, dagingnya kurang sedap. Ha ni, bukan saya kata, kitab kata. Lembu jantan dagingnya sedap. Jadi kalau nak jantan kuasa nak ambil jantan, jantan semua. Jangan campur. Lantai.

0: الصدقات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.

Jantan kuasa kalau nak beli lembu, bagi sama saya. Jangan dia beli kecil besar. Sebab kutip duit sama banyak. Betul? Dia kena kelas sama saya. Walaupun sama saya, tapi timbangan belum tentu sama. Sebab kita beli lembu, kita tak kira kilo. Kita beli kira apa? Kira ekor.

0: 9, 5, 11, 7, 9, 3, 11, 9 dan juga 90 pertimbangan 9 di TRFM sekalinya untuk.
1: Dan ada pada 1.34 minit tengah hari. Sebentar tadi pada pukul 1.17 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, untuk masa ini aliran trafik di atas jambatan Pulau Pinang, jambatan kedua-kedua arah masih lagi lancar ya. Hanya di kawasan berhampiran sekolah saja aliran trafik tinggi sedikit, jadi hati-hati. Jalan Scotland Masjid Negeri ada laluan lancar, ada laluan yang terkawal sahaja di kedua-dua arah ya. Okey, semoga kita sentiasa patuhi peraturan jalan raya, jadilah pengguna jalan raya yang berhemah ya. Di Jalan Gottlieb ya, Jalan Gottlieb kedua-dua arah perlahan waktu ini.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
2: Majlis Majlis Kesyukuran Sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2026 akan diadakan pada 21 Mei 2026 hari Khamis bertempat di Masjid Al-Muhajirin Bandar Seberang Jaya. Pengisian program antaranya ada bacaan Yasin, doa selamat serta tazkirah mufti. Kariah dan jemaah masjid dijemput hadir bagi memberikan sambutan Majlis Kesyukuran berkenaan. Majlis akan diserikan juga dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang,

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, sekarang insyaAllah pukul 2.15 petang kita ada slot bicara wara, bicara kesihatan di Mutiara FM. Ya, boleh terus stay bersama dengan kami di mana saja anda berada. Dah pada 1.49 minit tengah hari. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera waktu ini. Yang sedang berehat seketika sebelum memulakan tugas di tempat kerja, selamat berehat ya. Okey, kita dengarkan lagu daripada Mojek Hafiz Zain Nakal dan juga Zamir Harith untuk lagu Dalam Diam. Untuk anda, Terefem segalanya untukmu.

mau makan ya nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Lekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: Baik, Astana, sebagaimana yang diwarakan tadi, pada petang ini kita ada slot bicara kesihatan, bicara wara, bicara Prisma di Mutiara FM. Semestinya kalau kita ada slot bicara Prisma ni, kita ada tetamulah di studio untuk bersama-sama dengan anda juga ya pada petang ini, menerusi bicara kesihatan kita. Dan terus kita berkenalan dengan tetamu, iaitu Encik Muhammad Jurianto bin Jepun, ya, pegawai kerja sosial perubatan dari Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Seranjaya Pulau Pinang. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio Encik Jerry.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya difahamkan Encik Jerry ini pertama kali bersama dengan kita di Mutiara FM, tapi ada sesuatu topik yang menarik untuk dikongsikan kepada anda pendengar setia Mutiara FM. Jadi terus melekat di sisi radio, di mana topik kita mengenai dengan kebajikan klien dan bantuan intervensi. Bagi saya ini pun terlalu baru. Jadi bila saya sempatlah bersembang dengan Encik Jerry, ya, kita akan mengetahui lah lebih lanjut apakah fungsi Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Seranjaya pada petang ini, dengan tajuk kita kebajikan klien dan bantuan intervensi. Jadi sebagai mukadimah lah, ya, apa yang ingin Cik Jerry sampaikan kepada pendengar kita sebelum kita ke soalan-soalan berikutnya? Silakan Cik Jerry.
1: Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Mutiara FM, ya, kerana sudi mempelawar saya daripada Jabatan Kerja Sosial ni untuk berkongsi sikit sebanyak maklumat lah berkenaan dengan perkhidmatan kami di hospital, yang mana hanya hospital kerajaan lah, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Apapun perkhidmatan kami ni di peringkat hospital ni, ialah mungkin kerana dia lebih di bahagian latar, bahagian belakang. Jadi kami membantu, banyak membantulah perkhidmatan rawatan dan juga intervensi kepada pesakit yang memerlukan bantuan yang berkaitan dengan rawatan pesakit, dan juga daripada pihak pegawai anggota perubatan juga.
0: Jadi itu sedikit ataupun ditambah lagi latar belakang kerja sosial perubatan ini, dan bagaimana pula dengan tujuan perkhidmatan ini diwujudkan di hospital. Boleh jelaskan secara terperinci sikit kepada pendengar kita?
1: Baik. Perkhidmatan kami ini, unit kerja sosial ini, mula diperkenalkan dalam tahun 1952 lagi. Di beberapa hospital utama lah, seperti Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Pulau Pinang. Jadi perkhidmatan yang kami sampaikan untuk membantu pesakit dalam menghadapi masalah psikososial, masalah kewangan, emosi dan keluarga. Dan kami juga menjalankan sesi bimbingan kaunseling, intervensi ke atas krisis, dan membantu mendapatkan sumber bantuan untuk pesakit dan klien.
0: Dan juga klien, ya. Sebenarnya kalau ikutkan saya, pasti ramai yang tidak menyedari, ya, akan kewujudan Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Seranjaya Pakenap. Tetapi kalau diikutkan, fungsinya sangat besar, ya, kepada masyarakat khususnya. Ada kalanya memang di kalangan kita pun boleh terlepas pandang, ya. Jadi kita nak ke soalan berikutnya lah, ya, Cik Jerry. Bagaimana pula dengan peranan dan tugas PKSP ni secara terperincinya?
1: Okey. Tugas utama pegawai kerja sosial perubatan ni ialah kami akan membantu pesakit yang menghadapi masalah psikososial.
0: Contohnya macam mana tu psikososial ni?
1: Psikososial ni lebih kepada masalah yang berkaitan dengan isu kekeluargaan. Yang mana memerlukan sokongan dalam mereka menjalani rawatan. Sebab kita pun berhadapan dengan kekangan masa, waris-waris, ya, dalam memberi tumpuan dan penjagaan kepada pesakit ni. Sebab kejayaan rawatan tu sebetulnya ada manusia tu bila dirawat, dia memerlukan dorongan, bimbingan daripada waris yang hampir. Dan juga waris ini akan dapat membantu melancarkan rawatan, di mana maklumat-maklumat untuk rawatan tersebut boleh difahami bersama antara pesakit dengan warisnya.
0: Jadi kalau ikutkan ya, saya nak tambah sikit, berapa ramai petugas yang berkhidmat di bahagian ini?
1: Okey, saya cakap di Hospital Seberang Jaya sendirilah. Setakat hari ini kami ada 5 anggota yang terdiri daripada pegawai yang berlatar belakangkan kerja sosial lah. Dan diorang kompeten lah dalam melaksanakan tugasan dan mempunyai kepakaran masing-masing dalam mengendalikan kes ataupun rujukan yang dibuat oleh pihak pegawai perubatan lah di hospital.
0: Dari segi grade jawatan tu macam mana pula?
1: Okay. Grade dia di hospital ni kami memula dengan grade 9.
0: U ke?
1: Tak. Tapi S.
0: S. Oh,
1: perkhidmatan kami ni sosial lah. Jadi lepas tu ke yang tertinggi jawatannya di S12 lah. Sosial lah kami. Jadi kami ni di peringkat hospital ni sokongan klinikal lah. Jadi perkhidmatan ni lebih kepada latar belakang yang bergrade sosial lah.
0: Selain daripada pesakit yang menghadapi masalah psikososial sebagai mana yang dinyatakan, kalau mereka juga menghadapi keuangan, emosi keluarga pun bahagian ini akan membantu ya pesakit tersebut, klien.
1: Betul. Jadi kami menerima rujukan. Perkhidmatan kami ini bermula dengan menerima rujukan awal daripada perawat lah, maknanya doktor yang merawat pesakit berkenaan, yang mana mereka mendapati bahawa ada keperluan pesakit berkenaan diberi perkhidmatan dalam melibatkan sokongan dari segi psikososial, keuangan dan emosi serta waris dan keluarga lah.
0: Jadi itulah tugas utama ya bagi seseorang pegawai kerja sosial perubatan ni ya. Memang sangat barulah di kalangan pendengar kita. Pertama kali mungkin mendengar macam saya sendiri pada hari ini ya. Jadi kita tidak menjendari pun ada unit ataupun bahagian ini di hospital sebenarnya ya. Baik, mungkin ada lagi yang nak ditambah daripada Cik Jerry?
1: Jadi lazimnya pihak masyarakat luar beranggapan bahawa aspek kebajikan ni dirujuk kepada Jabatan Kebajikan semata-mata.
0: Mungkin dia akan ke sana.
1: Betul. Wahalnya di hospital kita telah menyediakan kemudahan tersebut yang mana waris atau pesakit boleh akses untuk mendapatkan perkhidmatan awal daripada pihak kami di melalui hospital. Dan kami akan membantu menyalurkan keperluan tersebut kepada agensi-agensi pemberi bantuan yang mana termasuklah dengan pihak Jabatan Kebajikan. Sebabnya di peringkat hospital ni kami melakukan kerja rintis awal untuk mengenal pasti apa keperluan sebenar pesakit. Sebab sekiranya waris sendiri berurusan dengan pihak agensi secara langsung, boleh, cumanya ada setengah kita waris ni dia celik tentang maklumat tu kurang. Jadi dia akan berhadapan dengan masalah tertentu lah dalam berurusan dengan agensi. Dan ada keperluan pula bila tentang aspek rawatan ni, pengesahan rawatan dan keperluan rawatan tu perlu untuk meletakkan keperluan tu legit lah. Maknanya perlu, betul-betul perlu. Dan kita takut juga ada setengah waris pula beranggapan bila keperluan rawatan ni hanya duit semata-mata, uang. Tapi sebenarnya tak semestinya keuangan secara fizikal lah. Dia boleh melalui pembiayaan yang diterus disalurkan terus kepada pihak kita untuk kita selalu untuk kita sediakan kemudahan keperluan yang diminta oleh pihak perawat tadi lah.
0: Jadi bagaimana pula, adakah PKSP ni bekerja secara bersendirian ataupun berkumpulan ataupun bagaimana?
1: Pihak kami ni tidak boleh bekerja silo lah. Dia tak boleh bekerja seorang diri. Dia mesti berurusan, berkolaborasi dan juga perlu melakukan kerjasama erat lah dengan agensi-agensi luar ni. Sebab kita sektor awam ni dia perlu kepada sinergi lah. Bila-bilakan sinergi ini dia libatkan sumber-sumber yang ada di sekitar yang ada di kepakaran tersebut ada di setiap agensi. Jadi kita akan mengenal pasti keperluan itu sesuai dengan kepakaran atau perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan tadi.
0: Kalau ikutkan di kebanyakan hospital kerajaan di Malaysia memang adalah
1: semua ada.
0: Baik, kita nak tahu jugalah ya selepas ni cabaran dalam bidang kerja sosial perubatan ya. Jadi untuk soalan ni kita simpan dulu jawapannya, kita berehat dulu dengan lagu daripada Pelangi, Lukisan Wajah Cinta. Saudara, jangan lupa terus bersama dengan kami dan kita akan terus bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Encik Muhammad Jurianto bin Jepun ya, pegawai kerja sosial perubatan Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Seranjaya Pulau Pinang, berbicara mengenai dengan topik kita hari ini, kebajikan klien dan bantuan intervensi.

0: Baik, sekarang kita kembali menerusi slot bicara Prisma dan bersama dengan Cik Jerry ya. Cik Jerry, cabaran dalam bidang kerja sosial perubatan ni bagaimana pula? Ramai yang nak tahu, silakan.
1: Okey. Cabaran-cabaran yang wujud dalam perkhidmatan kami ini ialah dalam mengendalikan kes yang kompleks. Melibatkan banyak pihak. Lepas itu ada segi kekengkangan sumber bantuan dan juga emosi pesakit serta keluarga yang kadang-kadang suka untuk dikawal, yang menanya maksud suka dikawal ni suka untuk membantulah dalam kita mengurus dan mengendalikan sesuatu kes. Yang pentingnya situasinya ialah pesakit perlu, macam saya kata tadi lah, perlukan sokongan dari pelbagai sudut untuk memastikan bahawa pesakit tersebut berjaya dalam rawatannya. Dan dalam kes yang mengendali yang kompleks ni, kes-kes yang kompleks ni dia melibatkan tadi pihak-pihak yang dalam institusi kekeluargaan yang mempunyai masalah mereka tersendiri. Jadi kita cuba memastikan masalah yang tadi itu dapat dikompromis, ditolak ansur untuk memastikan klien yang dirujuk untuk diberi perkhidmatan tu memenuhi keperluan dia.
0: Jadi baru boleh ya. Itu antara cabaran dalam bidang kerja sosial itu mengenai dengan cabaran terbesar jugalah ya. Bagaimana PKSP menangani tekanan kerja selain adakah masyarakat memahami fungsi PKSP ini sendiri?
1: Okey. Ya, kami pun manusia juga. Mempunyai perasaan dan emosi kan. Tapi kerana kami tadi diberi latihan dan diberi kemahiran, latihan dan kemahiran dalam mengendalikan kes, pihak kami mempunyai kemahiran komunikasi dan juga sokongan daripada rakan sekerja serta pengurusan emosi yang stabil ni dapat agar dapat membantu pesakit secara profesional lah. Dan kerja sosial ni dia memerlukan alat, tools dia ialah manusia itu sendiri, pekerja itu sendiri. Kami tidak menggunakan apa-apa peralatan untuk mengendalikan manusia kan, untuk mengendalikan pesakit. Ya, berbeza dengan kalau kalau seorang yang pihak doktor kan, perawat, dia boleh mengenal pasti mendiagnos situasi pesakit, dia ada peralatan, ada X-ray, dan dia boleh kenal pasti. Tapi kita ni lebih kepada human skill lah, kemahiran insaniah tu lah. Kan kemahiran tu perlu melalui latihan lah. Dan secara berterusan berdasarkan pengalaman dan juga kita berkongsi dengan rakan-rakan sekerja lah, sharing di kalangan kami kerja sosial ni lah.
0: Sebab kita manusia dengan manusia berinteraksi dengan emosi.
1: Ya, betul.
0: Ya, tekanan manusia itu sendiri. Dan kita pun perlu meletakkan kesabaran yang tinggi lah untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang kita perlu berhadapan.
1: Kita perlu bijak mengawal lah. Kawalan diri itulah.
0: Bukan satu kerja yang mudah sebenarnya.
1: Kita pun akan selepas waktu bekerja pun kita kembali pada keluarga kita masing-masing kan. Dan kita perlu mengurus emosi kita dengan lebih baik. Sebab kita nak mengurus emosi orang lain, kita emosi kita kena stabil dulu.
0: Betul. Kita manusia biasa memang bermain dengan emosi ni bukannya mudah ya. Apatah lagi dengan masalah-masalah masa kini dengan kesesakan nak pergi balik kerja dengan kekuasaan hidupnya lagi. Jadi kita perlu mengawal kita punya emosi. Petugas itu sendiri perlu mengawal emosi dengan sangat bijak. Baik. Kepentingan kerja sosial perubatan pula ni pada pandangan Encik Jerry lah, mengapakah bidang ini penting ya sebenarnya kepada masyarakat?
1: Macam saya katakan dari awal tadi, bidang ini penting kerana pesakit dia bukan sahaja memerlukan rawatan secara fizikal, tapi juga dari segi sokongan emosinya dan juga sokongan sosialnya serta sokongan dari aspek kewangan lah, untuk dia dapat pulih sepenuhnya lah. Dan kami kan berpegang kepada satu prinsip dia iaitu pesakit perlu mencapai kesejahteraan menyeluruh. Serta memastikan pesakit mendapat rawatan lebih efektif melalui pendekatan total patient care.
0: Jadi apa pula kesan positif perkhidmatan ini kepada pesakit dan juga nasihat kepada pelajar yang berminat dalam bidang kerja sosial perubatan ni kalau mereka nak menyertainya ni? Mungkin ramai yang berminat, mungkin mereka kata saya boleh menangani emosi, saya boleh menangani tekanan, saya berminat untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang. Mungkin ini satu cabaran untuk saya dan berminat untuk bekerja dalam bidang ni, macam mana?
1: Ya, betul. Saya pun dari peringkat awal dulu masa dalam perkhidmatan. Dia walaupun kita pada awalnya berlatar belakang akademik tu berkaitan dengan aspek sosial. Walau bagaimanapun kerana manusia tu unik ya. Dia berbeza-beza. Tidak semua permasalahan manusia tu dia satu macam. Dia ada pelbagai
0: banyak perangai,
1: karena
0: sifat
1: dan set, dan dia punya pendekatan tu tak semestinya sama. Kalau yang kepada orang-orang yang ingin berkecimpung lah dan ingin menyertai perkhidmatan ni, yang paling penting ialah persediaan diri sendiri agar boleh menerima segala cabaran tu,
0: tekanan pun ada.
1: Dan dia mempunyai apa yang paling pentingnya ialah dia bukan bersimpati lah. Satu elemen penting ialah empati. Elemen penting empati ni ialah dia tak serupa dengan simpati. Simpati itu dia terbatas dalam situasi kesian saja. Tapi empati ni dia meletakkan diri dia dalam kasut kawan tu lah, dalam situasi kawan tu, dan dia cuba bersama untuk menangani permasalahan tersebut.
0: Cuba memahami sedalam-dalamnya orang itu supaya dia boleh cari satu solusi bagaimana untuk menangani keadaan tersebut. Bagaimana nak bagi satu orang kata macam motivasi jugalah kepada seseorang itu.
1: Dia cuba membuka jalan keluar lah. Dia cuba mencari jalan keluar kepada permasalahan. Tapi tidak semesti kita terikat secara sepanjang hayat pesakit tersebut. Kadang-kadang kita takut terikat, maknanya pesakit menjadi dependent sangat. Kita perlu memastikan bahawa perkhidmatan kita beri itu kepada pesakit, dia berjaya menangani permasalahan itu selepas itu secara diri dia sendiri.
0: Jangan bergantung sepenuhnya kepada pegawai.
1: Kalau tidak dia tak habis cerita tu.
0: Ya, betul.
1: Dia ending story.
0: Sebab ramai lagi yang memerlukan perkhidmatan daripada PKSP ni kan. Jadi kita perlu bijak lah ya. Jadi biasanya lah, kalau ada orang empati dengan kita, memang kita rasa kita boleh bergantung harap dengan seseorang itu sebenarnya. Bagi klien tu sendiri kena fahamlah situasi itu. Dan sebagai petugas pun mereka adalah cara-cara macam mana untuk menangani masalah tersebut
1: pun terdapat limitasi lah. Kena ada limitasi juga. Kita perlu meletakkan limitasi itu kepada pesakit ataupun orang yang memerlukan perkhidmatan ni, agar dia tahu ada batas-batasnya kan. Kalau tidak dia 100% dia total bergantung tu.
0: Itu masalah pula.
1: Masalah yang lain pula kan.
0: Resign petugas macam ni. Tak dapat nak kawan lagi kan. Betul. Boleh mengganggu emosi dia sendiri ya. Baik, kerana masa pun sangat mencemburui kita ya. Apakah kata-kata akhir ataupun apa yang boleh dikongsikan kepada pendengar kita untuk memberi manfaat ataupun ilmu kepada mereka pada topik yang kita bicarakan pada petang ini? Cik Jerry, silakan.
1: Cuma saya ingin menambah sedikit lah berkenaan dengan perkhidmatan kerja sosial ni. Kami juga mempunyai hari kerja sosial sedunia.
0: Bila tu?
1: Dia selalunya pada bulan Mac lah. Tahunannya bulan Mac.
0: Dia ada tarikh yang tetap?
1: Dia dalam bulan Mac saja.
0: Bulan Mac itu.
1: Jadi sambutan ni akan diraih setiap tahun lah. Cumanya pada tahun ini saja, tahun 2026 2026 kita mempunyai sambutan. Kita tema sambutan tahun ni ialah co-building hope and harmony lah. Harambee Call to Unite Divided Society, yang mana bermaksud membawa, membina harapan dan keharmonian bersama untuk menyatukan masyarakat yang pecah belah. Jadi dalam pada yang sama juga, kita pun ingin menyentuh juga tentang kebajikan, apa dimasukkan dengan kebajikan klien ni. Yang mana kebajikan klien juga merujuk pada usaha memastikan klien mendapat sokongan dari aspek emosi, sosial, kewangan dan kesihatan supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan sejahtera. Dan bantuan intervensi yang biasa diberikan kepada klien ni seperti counseling, terapi sokongan, intervensi krisis, bantuan kewangan rawatan, perancangan discharge pesakit, penempatan institusi, rujukan pada agensi bantuan dan komuniti setempat lah. Itu saja daripada saya lah.
0: Kalau ikutkan apa yang kita bicarakan, bukan mudah ya untuk petugas ataupun pegawai kerja sosial perubatan ini ya. Dari Jabatan Kerja Sosial Perubatan, tak kira lah di mana-mana hospital di seluruh Malaysia ada ya, petugas-petugasnya di sana. Dan Encik Jeranto sendiri merupakan pegawai kerja sosial perubatan di Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang ya. Dan berkhidmat di hospital selama berapa tahun dah?
1: Saya hospital ni bermula dari 2010 lagi.
0: Sebelum-sebelum ni pun
1: saya, sebenarnya saya dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat bermula di 2003 lah.
0: Dah 16 tahun ya. Macam-macam klien lah pernah jumpa ya.
1: Memang dah terhitung lah.
0: Tak terhitung sendiri ya. Jadi itulah satu cabaran seorang pegawai kerja sosial perubatan ni yang bertugas di hospital dari Jabatan Kerja Sosial Perubatan sendiri ya. Itulah fungsi. Dan juga kita telah berbicara mengenai dengan kebajikan klien dan bantuan intervensi, dan sedikit mengenai dengan jawatan sebagai seorang pegawai kerja sosial perubatan ya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Jeranto bin Jepun ya, kerana sudi bersama-sama dengan para pendengar kita pada petang ini di Mutiara FM untuk berbicara mengenai topik kita sangat menarik hari ini, kebajikan klien dan bantuan intervensi. Selaku seorang pegawai kerja sosial perubatan, dah memberikan pencerahan kepada pendengar kita. Dan sedikit sebanyak mungkin ramai di luar sana tu telah mendapat sedikit ilmu ya, apa yang kita kongsikan pada petang ini. InsyaAllah dalam masa.
1: Terima kasih ya, Adik.
0: Ya, sama-sama.
1: Kerana pihak Mentera RTM ni kerana mempelawar kami sikit ke konti untuk berkongsi ya, maklumat.
0: Ini satu maklumat yang penting untuk masyarakat ya, dan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah dalam masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

babagăria ni. Mușara FM, se calanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Baik, saudara. Selepas ini bersama dengan Q akan teman anda dalam petang kru dari 3 petang hingga 8 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga terus ceria bersama dengan rakan setia selepas ini. Dah pun 3-2 minit petang. Kita dalam slot petang kru. Q akan teman anda.
2: Mutiara FM, music paling meletop. Segalanya untukmu.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
5: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
6: Kenuri.
5: Obor-obor pulut hitam.
6: Bukan.
5: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
6: Oh, salah.
4: Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.
7: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up. Oh yeah, Amin dan Q teman anda dalam petang kru. Tapi hari ini Q gerak solo saja teman anda. Ada juga yang bertanyakan, alamak, hari itu Amin gerak solo, ini Q pula gerak solo. No worries, jangan bimbang. Kami akan terus ceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik, khususnya dalam petang kru. Dan untuk hari ini ada juga yang bertanyakan tu, awak pasal apa Amin, ada apa kan? Okay, ini Q nak kongsikan salam takziah juga kepada Amin dan keluarga kerana baru saja kehilangan insan tersayang, iaitu nendanya ataupun neneknya. Jadi kita doakan semoga Allah Yarhamah ditempatkan bersama-sama dengan insan yang beramal soleh, insyaAllah. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa di aplikasi dan juga di frekuensi. Q akan sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan sekejap je lagi 3.15 minit petang, kita bakal ikuti ruangan Mutiara Ilmu. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kau ni apaan?
2: Ha? Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat di kandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita, kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Assalamualaikum petangku, masih lagi ke teman anda waktu ini dan seketika. Ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan Korban Kita dan Mereka bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu ini direkamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Pahikladi, Pulau Pinang.
5: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang paling utama kerana dengan limpah dan kurnia Allah hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan mengecapi nikmat Islam, iman dan aman. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat yang berjuang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, ayah-ayah, ibu-ibu, pihak Mutiara FM. Alhamdulillah, kita sudah pun mendekati satu ibadah yang besar, yaitu ibadah korban. Dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-27 dalam suratul Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq idh qarraba qurbana." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, korban, kita duk sebut korban itu. Apakah yang dimaknai dengan korban? Korban itu artinya mendekati. Jadi apabila kita sebut korban, ibadah korban itu adalah satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana kisah dua orang ananda baginda Nabi Adam alaihi salam, ketika mana Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan korban mereka, maka ada yang memberikan korban yang terbaik dan salah seorang lagi memberikan korban yang bukan terbaik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka salah seorang daripada mereka itu diterima korbannya, satu lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlakulah pergaduhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayah ibu, bila kita bercakap tentang korban ni, saya santai jelah tuan-tuan, nak formal sangat susah, saya nak mengatur bahasa itu agak susah. Baik. Bila kita bercakap tentang korban, orang bila sayangkan seseorang, kita akan selalu memberi. Ayah-ayah sayangkan anak-anak, daripada anak mula lahir, sampailah anak habis belajar, sampailah anak dah menikah, anak dah keluar daripada rumah. Pernah tak ayah-ayah, walau sekali sahaja ayah ibu, bila anak nak keluar daripada rumah kita, anak nak keluar meninggalkan keluarga setelah sudah berkahwin ataupun sudah bekerja, ya, kita kata dekat anak, bang, Ini bil daripada mula hang beranak sampailah hang habis belajar. Tolong bayang balik kapak lah. Pernah tak kita kata begitu tuan-tuan? Tak pernah. Kita memberi tanpa kita mengharapkan apa-apa pun balasan daripada seseorang itu bila kita sudah cinta dan kasih kepada dia. Begitulah kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, anak-anak apa bagi beli. Tak pernah kita mengungkit, tak pernah kita kata nanti bayar balik. Ayah bayar dulu, esok orang besar bayar balik ke ayah. Tak ada. Sebab kita bila sudah sayang dan cinta kepada seseorang itu, maka kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah korban. Inilah yang nak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui syariat korban. Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita memberi itu perlu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tetapi ayah-ayah, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan cinta dia berbeza dengan manusia. Manusia kalau kita nak memberi, kita akan bagi kepada manusia itu benda yang dia suka. Tanda kita sayang anak, anak teringin apa? Contohlah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu kan, cucu teringin apa? Kek Spiderman kan contohnya. Bagilah kek Spiderman sebab tahu cucu suka Spiderman. Misalnya. Oh, cucu suka naik basikal, tak ada basikal. Belikan cucu basikal. Kita akan memberikan satu perkara, satu benda yang orang tu suka kepada bila kita bagi dekat dia. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila sayangkan hamba, Allah tak akan bagi kenikmatan tetapi Allah berikan ujian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata, "Eh ustaz, Allah tak sayanglah kalau Allah uji." Eh, jangan kita kata begitu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya meninggal belum sempat dia melihat wajah ayahnya. Dalam keadaan kecil ibunya meninggal. Dijaga oleh datuknya, kemudian pak menakan dia, disusu oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian diajarkan, bukan diajarkan oleh ibu dan ayah, diajarkan orang luar daripada keluarganya. Baginda Nabi SAW, apatah lagi ketika menerima wahyu, berbagai-bagai dugaan yang Allah bagi dekat dia. Sehinggalah ada am, iaitu tahun yang digelar dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Pasal apa? Pasal terlalu hebat ujian yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Maka adakah boleh kita mengatakan Allah itu tidak sayang kepada Nabi? Tidak, tuan-tuan. Allah itu sangat sayang kepada baginda Nabi. Habibullah, kekasih Allah baginda Nabi. Jadi bagaimana kita nak faham Allah Subhanahu wa taala itu sayangkan kita sebagai hamba? Itu adalah dengan kita menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak ujian, lagi sayang Allah dekat aku. Letakkan, pasakkan benda itu dalam hati kita. Lagi banyak ujian, lagi banyak Allah sayang aku. Lagi Allah sayang aku, lagi banyak aku kena berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sepintas lalu yang dimaksudkan dengan korban. Baik. Kalau kita melihat ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Al-Quran begitu banyak cerita pengorbanan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, ayah-ayah, ibu-ibu, tidak ada dalam surah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang seorang Nabi daripada awal sampai akhirnya. Daripada dia kecil sampailah dia tua. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang cerita tentang seorang Nabi daripada awal sampai habis. Kerana itu surah Yusuf digelarkan sebagai Ahsanul Qasas, sebaik-baik cerita. Tuan-tuan, yang menariknya tuan-tuan ya, ni kita nak bercerita dia kena ada watak dia, hero dia siapa, heroin dia siapa, kan? Macam kita tuan-tuan lah, ayah, ibu-ibu nak tengok drama, tengok dulu hero dia siapa. Tak mau, hero ni tak best lah, kan? Tengok heroin dia, iya ada pula heroin segak, mereka hero dia, Allah apa sih pambil dia ni, kita komplain. Baik, maka dalam surah Yusuf, ayah, ibu-ibu, tidak ada watak lain melainkan seorang sahaja, Yusuf alaihi salam. Eh, ustaz, kan ada Zulaikha, Kan ada Bunyamin, tuan-tuan, dalam surah Yusuf tidak disebutkan nama Zulaikha, tidak disebutkan nama Bunyamin. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Itu disebutkan oleh Israiliyat dan juga para ulama. Baik, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian. Baginda Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Yusuf dengan menceritakan tentang mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ayah dia cerita ke ayah, ayah, cek mimpi malam tadi, 11 bintang sujud kepadaku ya ayah. 11 bintang sujud dekat cik ayah. Nabi Yusuf kata kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, wasyamsa walqamara. Begitu juga bintang, begitu juga matahari dan juga bulan ayah. Semua sujud dekat cik ayah. Semua sujud dekat cik. Tuan-tuan, Tuhan bila sebut begitu, kita mungkin baca, eh pasti apa, siapa? Dia bintang ni. Kita kurang memahami. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca dalam surah Yusuf, kita carilah belakang-belakang tu, nanti sampailah satu kisah Tuhan cerita siapa yang bersujud itu. Adik-beradiknya Nabi Yusuf AS 11 orang. Begitu juga ibu tirinya dan juga ayahnya Nabi Ya'qub AS. Itu kisah yang pertama tentang Nabi Yusuf AS. Tapi bukan itu yang saya nak ceritakan tuan-tuan bila kita sebut pengorbanan. Nabi Ya'qub AS adalah seorang Nabi yang amat hebat kesabaran dia. Kenapa saya katakan baginda Nabi Ya'qub itu amat hebat kesabaran dia? Tuan-tuan, ketika mana baginda Nabi Yusuf dibuang oleh adik-beradik dia dalam telaga. Adik-beradik dia balik rumah, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Lumur darah bohong, darah binatang di atas baju Yusuf. Kemudian tunjuk dekat ayah, ayah Yusuf mati, ayah Yusuf kena makan, ayah. Bukan kami tinggal dia, kami tak bunuh dia, tapi ayah ni ayah bukti. Kata Yusuf mati ya, tunjuk bukti. Walaupun darah itu bidamin kadhib, walaupun darah itu darah tipu. Apa jawapan Nabi Ya'qub alaihi salam, ayah-ayah ibu-ibu? Fasabrun jamil. Bukankah sabar itu indah? Ini Nabi Ya'qub menerima ujian daripada Allah. Maka dia sanggup mengorbankan yang pertama, anaknya. Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, ketika mana Yusuf sudah menjadi menteri keuangan di negara Mesir. Maka bila mana Yusuf menjadi menteri keuangan, Yusuf buat helah sehingga menahan adik dia yang bernama Bunyamin daripada balik, tak boleh balik. Jadi abang-abang ni kata, Allah mampuilah. Kan kalau kita bahasa kita, tak mampuilah hari tu Yusuf ni Bunyamin pula dah. Kan macam mana nak cakap dekat ayah ni? Macam mana? Baliklah cerita dekat ayah. Apa jawapan baginda Nabi Ya'qub? Fasabrun jamil. Bukankah sabar itu indah? Ini bila orang yang ada iman dalam diri, pengorbanan baginda Nabi Ya'qub yang kedua, tak apalah nak buat macam mana, anak yang kedua dihilangkan daripada depan matanya. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, begitulah pengorbanan. Baik. Maka yang ketiganya saya nak sebutkan sebelum kita masuk kepada bicara krisis kemanusiaan kita. Tuan-tuan, kita bila diuji dengan satu perkara, maka tidak ada benda lain yang dapat diungkapkan melainkan aliran air mata. Tak ada benda yang boleh kita ungkap melainkan jatuhnya air mata. Kita meninggalnya ayah kita, ibu kita meninggal dunia, pasangan kita meninggal dunia, anak kita, adik-beradik kita, siapalah orang yang rapat dengan kita bila meninggal dunia, maka ketika itu automatik akan mengalir air mata. Tapi tuan-tuan, orang tua-tua ni, dia bukan tua-tua lah kan, orang tua-tua link lah. Nah. Ada pernah kita dengar, eh janganlah duk menangis, kesian kat mayat tu. Jangan duk menangis lah, kesian kat mayat. Tuan-tuan mesti bisa dengar lah. Itu perkataan biasa yang disebutkan orang dulu-dulu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, baginda Nabi SAW benar melarang kita niyahah, melarang kita meratap-ratap. Tapi meratap-ratap yang dilarang oleh baginda Nabi itu bukan tangisan. meratap-ratap yang dihalang oleh baginda Nabi itu adalah yang menampar-nampar pipi, yang duk tarik rambut, yang mempersoalkan. Contohlah kita kata kalau duduk di tempat kita, pasti apa suami aku yang Tuhan ambil bukan suami dia ni, melanggar takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima. Tapi tuan-tuan, tangisan itu bukan tanda lemah. Tangisan itu adalah bahasa cinta. Tangisan itu adalah bahasa cinta ayah-ayah, ibu-ibu. Karena bila pasangan kita meninggal dunia, apalagi kata-kata yang boleh diungkapkan melainkan air mata. Tak ada dah benda yang boleh diungkap. Tangisan air mata. Tapi tuan-tuan, janganlah pula mak-mak kan esok balik rumah, jumpa pak kan, jumpa ayah. Ni Pahang, aku nak tanya ni, esok kalau mak-mak nangis, mak-mak mati, esok Pahang riau tak? Kan? Pahang riau tak? Pakcik pun jawab, syukriah buat apa, 50 tahun dah hidup kan, contoh kan. Oh, tak sayang lah tu kan, faham tak sayang lah kan. Contohnya, bukan macam tu tuan-tuan kan. Janganlah kita tengok orang, oh dia anak dia tak riau ni, anak dia saya tak sayang pak dia. Kan, oi pakku tak riau nak mak bini ni meninggal, pakku tak sayang bini kah? Eh sayang, tapi pakku tak riau pun. Kan, mari saya dengar kuliah ustaz kata, tangisan itu tanda cinta. Tuan-tuan, bukan begitu nak, ayah-ayah, ibu-ibu, jangan salah faham. Cuma saya nak sampaikan, bila kita menangis, diterima ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan tangisan itu adalah tangisan yang penuh dengan kecintaan. Bila Allah uji, alhamdulillah, nak buat macam mana Allah uji, nangis, tak apa, nangis, tidak menjadi masalah, kerana itu adalah fitrah manusia. Maka bila kita bicara tentang tangisan, tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak ajak tuan-tuan bicara tentang krisis kemanusiaan yang berlaku di negara Islam. Kita selalu dengar tentang Syria, kita selalu dengar tentang Palestin, kita selalu dengar tentang Lebanon, sekarang ini kita dengar tentang Iran, Gaza dan sebagainya. Tetapi ada satu negara yang kita selalu lepas terlepas pandang. Saya berani katakan dekat tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 12 tahun saya menguruskan bantuan kemanusiaan ke negara Sudan, saya belum jumpa mana-mana NGO besar yang masuk ketika mana krisis sedang kemuncak. Tidak ada. Kenapa? Adakah kerana mereka berkulit hitam? Atau adakah kerana mereka ini bukan Arab? Mereka ini Afrika? Itu persoalan yang perlu kita tanya. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, maka mari sama-sama kita mengenali negara Sudan. Baik. Tuan-tuan, negara Sudan mengalami krisis yang amat teruk. Pelarian di negara Sudan itu melebihi 12 juta orang. Melebihi 12 juta orang adalah pelarian. 4 juta pelarian luar negara. Maksud dia, dia pelari keluar negara. Manakala 12 juta tu hak duduk dalam negara. Bila cari mana-mana tempat yang selamat. Baik. Maka konflik peperangan ini berlaku pada tahun 2023. Walaupun rentetan daripada 2019, 2020, tetapi kemuncak konflik bersenjata itu bermula pada tahun 2023. Baik. Tuan-tuan tengok Sudan ni duduk di mana? Peta ni, dia pertukar peta ni, dia tak berapa nak nampak negara ni tuan-tuan. Saya tunjuk ke tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, Sudan ini adalah satu negara yang kaya. Kenapa saya katakan negara yang kaya? Ini Sudan. Dia bersempadan dengan Chad. Kemudian dia bersempadan dengan Libya. Kemudian dia bersempadan dengan South Sudan, Sudan Selatan. Dia bersempadan dengan Eritrea. Dia bersempadan dengan Ethiopia. Ini banyak sempadan dia, tuan-tuan. Itu yang pertama. Kemudian, Sudan ini, dia ada satu port. Pelabuhan yang dinamakan Port Sudan. Pelabuhan Sudan. Duduk di mana? Duduk di Laut Merah. Dan pelabuhan ini, tuan-tuan, sangat strategik. Seperti mana Hormuz. Hormuz, kita tengok, oh strategik Hormuz ni, tuan-tuan. Ada satu lagi selat antara yang strategik adalah di Laut Merah, iaitu pelabuhan Sudan, Port Sudan. Kenapa? Kerana nak pergi Mesir, di sini Mesir tuan-tuan, atas ni Mesir. Mana-mana kapal yang nak pergi Mesir kena lalu dia. Nak pergi Saudi kena lalu dia. Nak pergi Tunisia kena lalu dia. Ha, nak pergi ke mana pun kena lalu dia. Jadi duit dia boleh buat banyak di situ tuan-tuan. Kenakan tol. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Tuan-tuan kalau tengok Emirates, tuan-tuan, United Arab Emirates. United Arab Emirates ni tuan-tuan, dia pun tak ada emas. Tetapi emas mereka didatangkan daripada negara Sudan. Emas semuanya didatangkan dari negara Sudan. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, kita lajak dulu tempat lain tuan-tuan. Jadi kita akan masuk juga pada bab United Emirates.

0: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita bawakan kepada anda Ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan Korban Kita dan Mereka, bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya dan Tuan Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

Assalamualaikum, petang kru Q masih lagi teman anda waktu ini. Selamat petang semuanya. Dan yang baru saya kita stream sebentar tadi, Hazama dengan Aku Bukan Narcissist. Dan kalau anda yang mungkin katanya hari ini kita nak reflect diri kan, jangan risau, kami di Mutiara FM terus bawakan kepada anda ruangan-ruangan istimewa, antaranya Lucy Mutiara Ilmu setiap Isnin hingga Rabu. Kalau tadi kita dah pun bawakan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan Korban Kita dan Mereka, bahagian pertama, anda boleh dengarkan semula selepas azan maghrib nanti. Okey, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Masuk jam terbaru nanti, Q nak belanja anda dengan lagu-lagu terbaik. Terus layan Mitra FM.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Kau ni apaan?
2: Ha? Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, selamat petang kru Q teman anda. Waktu ini di jam yang terbaru. What up everybody, selamat petang semuanya. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Q nak beritahu juga, kalau yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Tapi sekarang ni, kami nak abang bagi ni berwajah baru. Apa dia tu? Kita punya portal lah, radio.rtm.gov.my/mutiara FM. Dekat situ apa boleh tengok macam-macam kita ada sediakan. Dan juga kita ada 34 stesen radio RTM yang tersedia untuk anda, di mana jua boleh stream tau. Itu special nak abang bagi. Tapi yang pastinya untuk anda, di jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik. Seketika nanti juga kita akan kongsikan info-info terkini. Dan di jam ini lagu-lagu

0: Anda sedang mendengarkan Media No. 1 Pulau Pinang, Tekan FM. Segalanya untuk
1: Media No. 1, 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

Yes, Zah, petang kru Q masih lagi teman anda. What up, what up? Oh yeah. Dan kalau anda yang mungkin sekarang sedang mandu atau tim mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tengok keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan. Saat-saat hujan, tak saat panas. Dia kata, oh, panas tu Q bukan kepalang punya. Kan? So Q nak kongsikan juga, ini antara info yang dibawakan di Met Malaysia, khususnya di platform media sosial Facebook. Met Malaysia maklumkan bahawa misi memburu hujan di mana operasi pemenihan awan kebun OPA di Perlis dan Kedah sedang dijalankan bermula 17 Mei iaitu hari semalam, bagi menangani isu penyusutan paras air di empangan-empangan yang terjejas akibat cuaca kering dan kekurangan hujan di Perlis dan Kedah. Dan antara sasarannya adalah di empangan Pedu, Muda, Ahning, Bukit Malut dan juga Pulau Saga. Dan bagi operasi ini yang menggunakan pesawat C-130 Hercules TUDM yang melepas dari Pengkalan Subang pada jam 1.55 petang. Dan sebanyak 4 tangki bancuhan air garam telah disembur ke dalam formasi awan cumulus pada ketinggian 5,000 hingga 7,000 kaki. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh terus ke platform media sosial Met Malaysia. Nak tahu juga perkembangan-perkembangan terkini di Mutiara FM, anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X serta di YouTube Mutiara FM 957. Alright, setiap hari pukul 4.30 minit petang, kami bawakan kepada anda seperti biasa Warta Mutiara. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, hari ini akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.40 minit petang. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Sejumlah RM250,000 disalurkan oleh UDA Holding Berhad dalam bentuk akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Ia bagi membantu pelajar politeknik dan institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi program Sinar Kasih UDA CAS PTPTN Sakura. Pengerusi PTPTN Datuk Sri Nurliza Abdul Rahim berkata, kerjasama strategik itu bertujuan meringankan beban kewangan pelajar sekaligus memupuk budaya menabung bagi menepani kos pendidikan yang kian meningkat. Para pelajar turut diingatkan agar menggunakan bantuan secara berhemah.
2: Kemudian adik-adik dah kerja, ada je akaun simpan SSPN dapat pengecualian cukai sehingga RM8,000 setahun. Dan kita baru umum dividen kita beberapa minggu yang lepas, 4.1%, yang tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Kalau kita tengok simpan duit dalam fixed deposit pun baru 3 point something, disimpan SSPN 4.1%.
1: Datuk Sri Nurliza Abdul Rahim. Beliau berkata demikian di majlis penyerahan sumbangan Sinar Kasih UDA KES PTPTN Sakura di University Sains Malaysia USM Transkrian di Nibong Tebal. Bagi peminjam sedia ada, PTPTN meminta agar bayaran balik dilakukan demi kelangsungan dana generasi masa hadapan. Selain menawarkan kempen lestari pendidikan untuk penstrukturan semula pinjaman mengikut kemampuan. Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun dihadapkan ke Mahkamah Butterworth hari ini atas pertuduhan memiliki lebih 3,400 liter diesel tanpa lesensa. Tertuduh Dinesh Munish mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Tuan Zulhasmi Abdullah. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan perlu melapor diri setiap bulan ke balai polis berdekatan. Kes akan disebut semula pada 24 Jun depan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Priya Darshini manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mengulas mengenai kes itu, pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan menegaskan, tindakan itu adalah isyarat jelas komitmen kementerian melalui inisiatif Kita Gempur dalam membanteras ketirisan barang kawalan bersubsidi. Ini pula, sebanyak 118 premis penyagaan sekitar Bukit Mertajam dan Seberang Jaya diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang. Optimis 4.0 itu antaranya menumpukan kepada pemeriksaan barangan halal, barang kawalan serta pemantauan harga. Menurut satu kenyataan, agensi itu memaklumkan operasi berkenaan dilaksanakan bagi memastikan bekalan keperluan asas mencukupi serta tidak disalahguna. Ini termasuk barang keperluan asas seperti ayam, telur, minyak masak dan gula. Tegasnya, KPDN Pulau Pinang akan mempergiat aktiviti penguatkuasaan bagi memastikan aktiviti pematuhan undang-undang serta melindungi hak pengguna. Persiapan bagi sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung pada 20 Jun ini di Pusat Konvensyen Pika Arena Butterworth berjalan lancar. Ia diperkukuh menerusi kerjasama Kementerian Komunikasi dan Kerajaan Negeri. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Baria Mohd Tamil menzahirkan penghargaan atas kesediaan dan komitmen padu Pulau Pinang selaku Tuan Rumah Hawana 2026. Tiga acara utama iaitu Carnival Mai Rio dari 19 hingga 21 Jun, Majlis Makan Malam Media pada 19 Jun dan Perasmian Kemuncak pada 20 Jun. Kelainan Hawana tahun ini menampilkan jemputan khas Menteri Penerangan dan Komunikasi dari negara-negara ASEAN. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan bersama Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Awana 2026 di Pusat Convention Pika Arena Butterworth pagi tadi. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, Berita Sunting Hamizah Mansur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Terus kami melalui aplikasi ATM Klik yang betul-betul bercuma. Okay, masa kita main anda untuk jam ini dan seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.40 minit petang. Terus kekal setia bersama-sama kami di Muntir FM, segalanya untukmu.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: 4.23 minit petang waktu ini. Weda-weda boy, ya. Yeza, kita teman anda waktu ini. Selalu macam biasa petang-petang ni ada Amin dan Q. Tapi hari ni itulah apa kandaya kan. Awal tadi Q dah kongsikan salam takziah juga untuk Amin dan keluarga kerana pemergian nenda tercinta. Tapi hari ni Q yalah, kalau sorang-sorang ni rasa macam tak seronok kat konti kan. Tapi hari ni Q akan ditemani oleh seseorang. Tapi kita akan reveal dia. Kita nak beritahu lah pada pendengar-pendengar semua dekat luar tu, set lagi Q tak berkesorangan. Kita ada satu suara yang akan teman. Belanja sikit.
2: Hai hai. Hello.
1: Wah, hai hai betul eh. Pendek betul. Sekejap lagi di jam yang berikutnya, Q akan bersama-sama dengan seseorang istimewa hari ini untuk teman Q dalam Ralik Chat dan juga teka tiaran nyanyi untuk jam yang berikutnya. So untuk anda terus stay tune bersama-sama dengan kami. Pukul 5 petang nanti kita terus ke pusat berita untuk utama 5 petang. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: sudah kahwin kah?
1: Belum Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
0: Tahu.
1: Habis lah episod ni.
2: FM.
3: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
4: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
3: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi, melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
3: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketika atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
6: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini, kalau ada ambil kesempatan, pemuda boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
3: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
7: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan penurunan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
3: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
8: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam benda itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
3: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Sekarang nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang sur.
1: Petang-petang ni macam biasa, kami akan teman anda menerusi ruangan Petang Crew sehingga pukul 8 malam nanti. Macam biasa juga, selepas daripada utama 5 petang, kita nak bawakan kepada anda ruangan yang pastinya kita nak mengangkat orang tempatan kita, khususnya nak support lokal. Tapi sebelum kita nak support lokal, macam biasa dalam Biz On Air, Q tak kesorangan. Tadi Q janji ada teman hari ini. Hari ini nak bagi suara sikit, tadi hi saja tak cukup.
5: Assalamualaikum.
1: Allah, dia tambah sikit lah.
5: Sikit lah, sikit lah. Okay.
1: Hari ni ramai nak berkenalan sebelum kita nak pergi ke usahawan tempatan kita.
5: Okey, boleh.
1: Siapakah gerangan Tuan Hamba?
5: Hamba Mursyid.
1: Nak panggil apa? Kalau nama DJ hari ni nak panggil apa?
5: Panggil Syed lah.
1: Syed eh?
5: Ya, panggil Syed.
1: Alright. So, hari ni untuk makluman anda, Mursyid adalah antara kita punya pelatih industri yang dah pun berapa lama dah, Mursyid?
5: Dua bulan. Dah masuk 2 bulan.
1: Banyak benda belajar. Saat lagi kita akan sambung
5: cerita. Ya, satu. Betul. Kita akan cerita satu-satu lah.
1: Tapi satu-satu kita nak cerita tu, kita cerita berkenaan dengan usahawan kita dulu. Menerusi ruangan
6: Biz On Air.
1: Untuk makluman Syed, kalau ikut kan, kita setiap hari dalam Petang Crew, kita nak mengetengahkan usahawan-usahawan tempatan. Dan hari ni kita ada orang yang cukup legend lah dalam burger ni kat Pulau Pinang.
5: Siapa?
1: Ini dia, kita nak bersama Tuan Zulkifli kita. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tu dah kita dah dengar.
7: Dalam menjemput saya.
1: Mesti kita mesti support lokal punya. Hari ni dalam Biz On Air kita bersama Abang Zul Burger. Bang Zul. Kalau ikut kan sebut Zul Burger ni ada setengah kawasan-kawasan yang kalau pi ke area balik pulau Sungai Pinang tu orang dah tahu dah. Tapi hari ni kita nak bagi tahu satu Pulau Pinang ni. Zul Burger tu siapa dia dan apa uniknya Zul Burger Cafe ni? Silakan.
7: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul Burger Cafe bermula berniaga 1983 dekat roundabout balik pulau tu kan.
1: Alright.
7: Ada satu food court situ. Bermula pada situ lah. Masa zaman tahun 83 tu ada dengan Pinang Yellow Bus apa semua sekalilah masa tu lah.
1: Tahun 83 sampai lah ni. Kira Syed, berapa tahun
5: Syed? Saya matematik lemah sikit.
1: Kita boleh kata legend lah.
5: Betul, legend. Sungguh.
7: Ya, zaman tu trend bumbum belang-belang dengan store belang-belang lah.
1: Tapi mengekalkan tak? apa identiti tu?
7: Tak boleh dah. Sekarang dah modern, kena pakai stainless steel.
1: Sungguh lah tuan. Perubahan zaman
7: tu kira kita balut tisu, balut burger dengan tisu lah.
1: Itu legend. Rasa saya sempat rasa zaman tu.
5: Saya tak sempat. Saya dah modern lah sekarang.
1: Pakai kotak lah.
5: Kotak lah.
1: Tapi untuk Zul Burger Cafe ni, saya dimaklumkan ada 3 tempat. Mula dengan dekat roundabout tu satu. Lepas tu pergi ke
7: mula-mula.
1: Lepas tu pindah pergi ke saya dimaklumkan dekat apa, Medan Komplek Lebuh Nipah, betul?
7: Lebuh Nipah depan kayu tu. Depan kayu tu lah bermula nama boleh up di situ lah.
1: Lepas tu orang kata menempa nama tu ke mana pula lepas tu?
7: Sebab saya buat burger besar 11 inci. Pada zaman tu, zaman Facebook. Jadi yang tu yang orang kata kita orang utara yang mula-mula buat burger besar, sosis 8 inci, 12 inci, burger 3 tingkat, 5 tingkat, zaman tu lah.
1: Puas makan tu. Mesti
7: bila makan tu? Puas makan untuk makan 5-6 orang tu.
1: 5-6 orang boleh makan. Kita boleh buat kenduri lah kalau tu.
7: Masa tu dah sempat masuk majalah 3, 18 minit. Jalan-jalan kan? Cari makan Primadona Maya HD, Kociak, Penang Tourism, Malaysia Tourism, Utusan Malaysia, Berita Harian dan apa nama paper China New Life dengan Guan Ming. Ya, kira semua tu masuk lah.
1: Dia bukan setakat jual burger, dia jual nama Zul Burger Cafe tu.
5: Betul.
1: Di merata tempat. Alhamdulillah. Mana kata kalau dah ikut perjalanan tu, dah merata dah pi, dah serata Pulau Pinang ni, dah mengenali dah. Tapi hari ni kita nak cerita juga untuk pendengar-pendengar kita, Abang Zul, di mana lokasi yang beroperasi sekarang ni Lebih tepat lagi.
7: Sekarang saya selepas Lebu Nipah, saya berpindah ke Anjung Indah. Yang tempat lah ni orang buat jual durian tu. Anjung Indah, atas bukit pemandangan indah tu. Lepas tu 2023 saya berpindah balik ke kampung halaman saya, Sungai Pinang, kampung Sungai Pinang Balik Pulau.
1: Baik, sekarang ni operasinya di Sungai Pinang tu.
7: Di Sungai Pinang Balik Pulau. Jadi saya mendirikan rumah dan sebiji kedai. Sebiji kafe lah. Untuk dine-in lah buat semua. Jadi buat masa ni kira last untuk saya punya age. Saya fokus pada business online. Jadi nampak. Saya kalau nak beli burger saya kena guna app. Search nama saya Zul Burger Cafe, ZULSBURGERCAFE. Jadi kita kena search dekat Panda, Grab, Shopee dan Misi Rakyat.
1: Baik, semua platform tu Abang Zul ada?
7: TikTok, apa semua, Instagram, free, semua complete lah
1: kira. Itu orang kata evolusi perubahan daripada berniaga dekat Runabout, masuk ke digital, semua tempat dia duduk sapu lah, Abang Zul ni. Dahsyat.
7: Betul, walaupun umur dah 5 siri, tapi kita masih lagi orang tak ikut peredaran masa lah.
1: Yes,
7: sebab itu. Bila kita buat berniaga online, maknanya perniagaan kita akan berkembang. Jadi orang jauh-jauh pun boleh beli. Batu Peringgi, Teluk Bahang, relau. Jadi tak payah untuk main di kedai, cuma search Zul Burger Cafe dekat Panda, Grab, Shopee dan Misi Rakyat. Cantik. Itu saja.
1: Kalau ada yang special, okay, lain daripada lain untuk Zul Burger ni, apa yang menu tarikan utama yang dinantikan oleh semua pelanggan-pelanggan masuk?
7: Sekarang kita ikut trend. Jadi kita buat burger ayam crispy, dan yang burger-burger leleh-leleh semua pun kita buat lah. Cuma kita tak buat burger bakar saja.
1: Tapi macam Syed sendiri, apa favorite kalau burger?
5: Saya burger ayam lah. Burger ayam. Kalau ayam crispy ni boleh lah, tapi saya suka ayam ni.
1: Ayam. Tak special.
7: Kalau my kedai, saya bagi burger 3 tingkat, 3
5: daging, 3 tingkat. Kita kena pergi kill.
1: Alamak, ada challenge ke? ini buat challenge ni. Kita boleh? Kalau ada challenge, makan free.
5: Betul? Boleh buat content sekali.
1: Nampak idea. Orang buat content ni mesti boleh cari ni. Okay.
7: Dia punya peti 80 gram boleh habis ke?
1: Oh, 80 gram. Penat je.
5: Betul lah.
7: Homemade.
1: Itu homemade lah. Okey, tak dapat tempat lain, hanya di Zul Burger Cafe. Okey, Bang Zul, sekali lagi, kalau mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang hari ni depa nak buat kenduri ke, atau depa kata tak ada, dia nak booking satu hari tu Zul Burger bagi dekat orang ramai ke, depa nak booking macam tu, apa nombor telefon ke ataupun nak hubungi di platform media sosial ke, lagu mana? Silakan.
7: 012. 012.
1: Baik.
7: 451. 8.
1: 771.
7: Okay, dan sekali. Saya kalau nak order, saya ada satu burger killer. Apa nama? Burger RM2. RM2 burger dengan sosis
1: RM2. RM2 saja. Oi, lain ni susah dapat sahaja. Makanan RM2 ni.
7: Memang susah dapat dalam Pulau Pinang.
1: Dia tawaran terhad ke ataupun terbuka sepanjang masa?
7: Memang sampai bila-bila selagi saya duduk hidup lah.
1: itu mahal. Ayat tu mahal.
7: Ini berani mati je ni. Menyara berani mati je.
1: Okey, apapun untuk pendengar-pendengar kita hari ni nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Zul Burger, mungkin ada media sosial ataupun ada update-update yang Abang Zul akan kongsikan.
7: Saya ada Facebook, Instagram, TikTok, semua saya ada. Dalam tu, dalam semua saya kira banyak fokus pada media untuk buat bisnes ni lah.
1: Kalau di media sosial, TikTok namanya?
7: Zul Burger Cafe.
1: Zul Burger Cafe. Lain ni pergi tengok, pergi follow. Boleh plan lah malam ni nak makan apa.
5: Betul.
7: Tapi macam lebih baik tengok dekat Google lagi senang.
1: Boleh bagi review sekali.
7: Betul. Boleh review sekali.
1: Cantik. Tapi hari ni saya dengan Mushid, insyaAllah 3 tingkat ya.
5: InsyaAllah.
1: Cantik.
7: Boleh, no problem. Tak habis kena bayar.
1: Alamak, ayat tu. Tak habis kena bayar. Tak apa, kita bagi habis juga. Kami bawa satu kampung. Bawa satu RTM.
5: Nanti kita pergi terjah.
7: Boleh, kita siapkan ayat hari.
1: Okey, apa pun kami doakan, semoga Abang Zul terus sukses dan terus maju jaya dalam perniagaan, okey?
7: Ya, Alhamdulillah, sama-sama.
1: Alright, itu dia usahawan kita, Mushid, hari ni.
5: Betul.
1: Abang Zul Burger Cafe, yang mana dah mula tahun 1983, 43 tahun dah.
5: Saya pun tak lahir lagi waktu tu.
1: Sama-sama. Kita kena beritahu kita muda.
5: Betul.
1: Okay, apa-apa untuk anda semua, sekejap lagi, kalau mungkin ternanti-nantikan apa yang istimewanya, apa yang kita sembangkan dalam Ralit Chat, terus kekal setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Beza, kurang mana dia?
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obor-obor je dalam laut yang duduk terapung-terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
4: Terima kasih kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuba. Masih lagi Q dan hari ni kita ada DJ Syed.
5: DJ Syed, betul?
4: Yes, Syed. First time Syed kita.
5: Ya, first time, betul.
4: Tapi hari ni peluang istimewa juga kita berikan untuk Syed. Sebab Syed antara yang kalau ikutkan di media sosial hari ni, ada yang dah tengok dah. Mereka tengok konten-konten.
5: Haa, tu lah.
4: Mereka dah kenal. Hari tu yang naik motor tu yang paling mencuri tumpuan.
5: Betul. Memang yang lari-lari tu kan.
4: Sebab lewat mengajar.
5: Selalu? Tak kot. Konten je.
4: Nasib baik buat pagang tak siap. Okay, tapi yang pastinya petang ini Q akan bersama-sama dengan DJ Syed kita. Atau panggil Syed lah .
5: Haa, panggil Syed lah.
4: Dengan Syed sampai pukul 8 malam nanti, untuk kita teman anda dalam Petang Crew. Dan untuk hari ni juga Syed, kita dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk teman anda sebelum kita nak pergi ke Khalid Chat sekejap lagi. Antara lagu-lagu yang menanti di jam ini. Kita ada Dato' Awi dengan Tiada Rahsia Antara Kita.
6: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
5: Kita juga ada lagu Kita Bikin Romantik dari Malik and The Essential.
4: Yes. Saat lagi Faizal Tahir. Baik, terjun dengan FML dan Faizal Tahir menanti anda. Tapi untuk waktu ini kita dah juga sediakan kita nak sembang-sembang relak petang ni untuk
1: Ralik
4: Chat kita hari ni. Kalau ikutkan Mursyid ataupun Syed lah, tinggalkan sekolah tahun bila Syed?
5: Saya tinggalkan sekolah, perlu beritahu ke? Perlu. Okay.
4: Orang tak tahu sekolah rendah ke sekolah menengah,
5: orang tak tahu. 2022.
4: Baru lagi
5: kan?
4: Muda sangat.
5: Gen Z.
4: Orang tak claim lagi lah. Tapi dah claim. Okay, tak apa. So kiranya 2022, 4 tahun lepas lah.
5: Ya, 4 tahun yang lepas. Betul.
4: Kalau macam Q last tinggalkan sekolah tahun 2018.
5: Saya waktu tu tingkatan 3. 2018.
4: Kita tak jauh. Mana kata kita abang tak Gen Z lah.
5: Kita
4: Lebih kurang range usia tu. Tapi hari ni kita nak sembang-sembang. Sebab bila sebut waktu sekolah ni, kita ada banyak memori. Memori pasal cikgu. Hari tu kita baru lepas hari guru. Kan? Tapi kalau di sekolah ni juga, yang paling kita ingat antaranya makcik kantin.
5: Betul.
4: Makcik kantin antara yang akan menjadi penyelamat kita. Waktu-waktu ujung rehat tu, time tu orang nak pi.
5: Betul.
4: Kalau ikutkan macam Syed sendiri lah, kita nak sembang petang ni adalah berkenaan dengan makanan yang paling popular dekat sekolah lu. Kan?
5: Betul?
4: Banyak betul ni. Tapi kalau macam Syed sendiri lah, apa menu ataupun makanan yang Syed sendiri paling favourite lah kalau kat
5: kalau
4: sekolah?
5: Kalau saya, saya suka ayam goreng dulu.
4: Ayam goreng?
5: Kantin punya. Sebab dulu kalau
4: apa
5: kita
4: special
5: beli,
4: dia tu?
5: Apa special dia? Sebab kalau zaman sekolah dulu kan, kalau kita beli ayam goreng tu kan, dia akan letak sekali dengan kedok kita panggil. So kedok tu yang sedap sebenarnya.
4: Berminyak tu. Tapi tak kisah, makan
5: tak kisah lah. Sebab kita fikir waktu tu budak-budak kita tak tahu kolesterol apa semua.
4: Ni kena berhati-hati lah sekarang ni kan.
5: Betul.
4: Cuma kita nak ingatkan juga, kita nak mengimbau kembali memori kita zaman sekolah dulu. Menu-menu macam-macam. Ada yang suka kadang-kadang teo ais yang ada kat kantin.
5: Betul.
4: Ataupun yang makcik jual dekat kopok lekor, makcik jual kat tepi pagar sekolah tu.
5: Betul.
4: Hari ni kita nak mengimbau kembali memori tu. Kalau anda pula macam mana, apa menu ataupun apa makanan yang anda favourite sekali, suka sekali kat sekolah dulu? Boleh kongsi dengan kita di ruangan WhatsApp kita, Syed. WhatsApp kita
5: 0105080957.
4: Hari ni first time. Tak apa. Ataupun nak telefon kami pun boleh, 0421073 89. Teruskan kalau sedia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Shrimp Awi dengan Tiada Rahsia Antara Kita. Hari ni kita tak nak rahsia-rahsia juga sebab anda masih lagi bersama dengan kami berdua dalam Petang Crew Q dan juga Syed. Apa khabar Syed hari ni?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baru dengar ni, dia kata, eh, Syed ni mana satu ni? Ha, apa tengok balik TikTok Mutiara FM.
1: Ha, tu lah.
0: Dia ada kat situ.
2: So, kalau dia pun scroll balik kan, tengok.
0: Cari. Kalau tu dah jumpa komen. Betul? Kan saya Syed akan apa ada komen balik kat situ. Betul, jangan lupa follow saya juga.
1: Betul. Wajib follow.
0: Okey Syed. Hari ni kita buka cerita untuk petang-petang ni sambil-sambil mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang memandu nak balik kan dah pukul 5.45 ni. Kita akan kongsikan info trafik sekejap saja lagi dan sekarang ni masih lagi. Ya, kita nak ralik petang ni sembang-sembang berkenaan dengan mengimbau kembali kenangan-kenangan dulu khususnya waktu sekolah.
1: Ya, betul.
0: Kan? Kalau macam Syed tu last tinggalkan sekolah tahun 2002. Tapi kalau ikutkan menu Syed sebut tadi, ayam goreng.
2: Ya, betul, ayam goreng.
0: Selain daripada tu, yang berat-berat sikit,
1: dia berat-berat sikit tu. Opok leko berat ke?
0: Lebih kurang macam ayam goreng ni kan. Nasi lemak macam kantin kat sekolah dulu.
1: Ha, sebut pasal nasi lemak kan. Ha. Waktu tu benda yang menarik yang saya rasa semua pendengar setuju adalah harga. Sebab dulu waktu zaman saya sekolah lah, pendengar kita tak tahulah zaman mereka berapa kan harga kan. Tapi kalau zaman saya dulu 50 sen.
0: 5 kupang
1: lah. Haa, 5 kupang. 5 kupang tu ada nasi, ada ikan bilis, ada telur sebelah.
0: Betul. Waktu kat sekolah memang dapat macam tu lah.
1: Betul.
0: Kalau pergi keluar sikit tak dapat lah.
1: Haa, tak dapat lah.
0: Tapi kita nak tanya juga pendengar kita yang seterusnya ni. Hello, Assalamualaikum Kak Nisa.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Nisa kita pendengar kita dari Sungai Rusa balik pulau. Kak Nisa, kita sembang-sembang petang ni makanan yang famous waktu sekolah ke waktu zaman kecil lah. Macam Kak Nisa, apa makanan famous waktu tu?
3: Waktu kecil-kecil dulu Kak Nisa memang suka makan macam benda yang berat-berat kan.
0: Antaranya?
3: Antaranya ni bihun.
0: Ya, yang orang kata specialnya apa kat situ? Waktu tu nak kena dapatkan mi ke bihun tu daripada akak dekat hujung sekolah ke, hujung sempang ke, kat mana?
3: Yang tu buat sendiri lah, bawa kadang ataupun dekat sekolah kan. Kak Nisa tak pernah sekolah. Tapi Kak Nisa pernah si Kak Nisa sebut nama tingkat tu boleh tak?
0: Okey. Suara Kak Nisa ada macam tenggelam-tenggelam.
1: Haa, tu lah. Kita tak rupa jelas tadi sikit. Kat belakang tu.
3: Haa, tak jelas ke?
0: Ya. Dia tenggelam dengan mi tadi tu. Tapi kita tahu lah Kak Nisa punya favourite waktu tu adalah mi ke bihun waktu tu. Sebab zaman dulu kalau nak dapatkan yang orang kata mengimbau kenangan ni kat sekolah lah.
1: Betul, kat sekolah.
0: Tak pun dekat apa orang kata warung-warung yang dekat dengan sekolah tu. Makcik-makcik yang meniaga kan.
1: Dulu kita berebut-berebut lah tapi tu kan. Waktu tu lah cikgu larang jangan keluar.
0: Time tu nak pergi pun.
1: Betul?
0: Yang sampai lebih. Apa saja pun. Nak mengimbau kembali memori itu juga. Kita nak ajak anda. Nak telefon kami macam Kak Nisa call tadi. Nombor telefon pun Syed bagi tahu.
1: 0105080957.
0: Itu nombor WhatsApp. Nombor telefon.
1: Nombor call. 0421-07-389.
0: Alright, kita dah bagi tahu dah nombornya. Untuk anda terus kongsikan lagi. Apa contoh? Ralik chat terus layan. Petang Crew.

0: menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Cikgu FM.
1: Petang kru masih lagi Q dan hari ini kita ada Syed. Alright. Yes. Untuk anda yang terus memandu sekarang ni atas tim mandu, macam biasa kami dah janjikan tadi nak kongsikan info trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Macam biasa kalau waktu-waktu macam ni Syed, pukul 5.30, pukul 6 ni memang tak boleh lari.
2: Betul.
1: Kan? Jam. Jam tu memang dah kira wajib.
2: Dia kira macam kewajipan, rutin.
1: Yes. Dan pendengar-pendengar kita pun, kita dah sedia maklumkan juga kalau nak tukar laluan ke ataupun nak membelok ke, petik lampu isyarat supaya memastikan kelancaran perjalanan trafik di sekitar kawasan anda. Okey, kalau kita lihat sekarang ni di Google Maps juga maklumkan laluan dari macam biasalah Pulau Pinang.
2: Betul.
1: Kalau nak balik ke seberang, kena lalu jambatan.
2: Betul. Kena lalu jambatan. Sebab itulah laluan yang ada.
1: Utamanya. Tapi sesaklah ni daripada jambatan menuju ke Perai. Selain daripada itu, lokasi-lokasi lain menuju ke Tol Sungai 2 begitu sesak sekali sekarang ni. Selain daripada itu, yang menuju ke Bukit Pertajam, Bukit Minyak pun ada juga kesesakan yang berlaku. Kalau anda nak kongsikan info trafik di sekitar kawasan anda, juga boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Syed, lupa nak abang kata kita ni dah satu. Kita sembang-sembang untuk petang ni Ralik Chat. Tapi kita juga dah masuk jam terbaru.
2: Ha, betul.
1: Jam terbaru ni kita dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antara lagu yang menarik

0: Kalau kita ada Arif Sata, kita juga ada Elite dan juga kita ada Ekspedisi. Semua yang terbaik untuk anda. Dan masih lagi kita nak sembang-sembang petang ni untuk
1: Ralik Chat.
0: Yes, Ralik Chat kita dah buka dah awal tadi berkenaan dengan makanan ataupun menu apa lagi kita nak, juadah yang memang famous waktu sekolah dulu.
2: Betul, betul, waktu sekolah.
0: Waktu sekolah dulu kalau kita sebut, Syed, macam yang saya ingat kita ada sate ikan.
2: Betul, sate ikan.
0: Lepas tu apa lagi?
2: Sengkuang calik.
0: Sengkuang.
2: Yang tu susah nak jumpa sekarang tu.
0: Sengkuang calik. Tabuk kacang atas tu.
2: Betul, tabuk kacang.
0: Oh, lho, sempoi lah. Kena pula balik waktu sekolah tu. Peluh-peluh tu.
2: Ya, makan pandai-pandai tu.
0: Oh, ada juga kalau yang macam saya ingat dulu, satu minuman. Yang minuman ni waktu sekolah tu yang dapat. Dia letak ayam apa, asam ko, bubuh dengan selasih, buah-buah pudina.
2: Betul.
0: Limau.
2: Dia rasa refreshing macam tu.
0: Kan, tak tahulah nak kata. Tapi kita juga ada kiriman-kiriman yang kita terima di ruangan WhatsApp, antaranya daripada Azhari. Azhari kata kat sini, assalamualaikum petang kru. Amin mana? Amin, dia kata kita dah bagi tahu awal tadi. Amin tak ada hari ni bersama dengan kita, tapi kita ada gantiannya. Shit hari ni.
2: Yeah.
0: Azhari kata kat sini, kalau saya lah, saya suka waktu sekolah dulu makan nugget kat cik kantin. Beli 3 dapat beli 1 ringgit dapat 3. Lepas tu satu lagi, kalau pilot sekolah tu ada aiskrim roti.
2: Aiskrim roti ya?
0: Aiskrim roti.
2: Yang kapik tu kot.
0: Yang kapik tu. Sedap tu aiskrim roti.
2: Betul, sedap.
0: Zahri mengimbau betul lah. Lepas tu ada juga ni, dia kata daripada Shikin. Saya ingat waktu sekolah. Ni saya rasa zaman-zaman kita ni. Sebab dia kata kat sini, Milo ais kepal.
2: Wish, dahsyat.
0: Oh, Milo ais kepal eh. Dahsyat ni. Tak pernah lagi lah. Tapi waktu kita tu yang viral, Milo apa? Milo yang tabuk atau?
2: Milo tabuk lah.
0: Bukan Milo ais
2: cincau.
0: Bukan. Aduh, ada Milo ais kepan lah, guna. Kita tak bagi gambar, minta kak kita hantar gambar lah sekali kalau boleh. Okey, kalau anda pula macam mana, apa yang menjadi favourite ataupun menu yang menjadi kewajipan anda waktu sekolah dulu? Sebab apa, pilih kan?
2: Ya, boleh share-share lah dengan kami.
0: Yes, dekat WhatsApp kita, Cik. Sekali lagi, Cik, WhatsApp kita.
2: WhatsApp kita 010-50-80-957.
0: Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubuk. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Petang kru teman, petang anda macam biasa sehingga pukul 8 malam nanti. Masih lagi Q dan hari ni kita ada Syed di Koti waktu ini. Kita sembang-sembang untuk ralik chat kita lah. Syed, okey lah setakat ni okey?
4: Alhamdulillah okey.
3: Clear semua?
4: Clear.
3: Okey, okay, tadi kita tengok sepak takraw saat.
4: Boleh.
3: Kita cerita pasal sepak takraw lah. Tapi untuk anda yang sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan petang ni kita nak teruskan untuk
0: ralik chat.
3: Ralik chat. Ramai juga yang hantar respon di ruangan WhatsApp kita.
4: Betul.
3: Kan? Tadi kita tengok nak buka talian. Ada talian lah Syed. Ada
4: talian.
3: Kita buka. Kita
4: boleh,
3: buka.
4: Boleh. Silakan.
3: Hello, assalamualaikum.
5: Hello.
3: Mami.
5: Makcik lah.
3: Ingatkan siapa tadi. Makcik mana ni? Cuba perkenalkan diri sebab kita ada Syed kat depan ni.
5: Ziza ni.
3: Cik Ziza sihat ke?
5: Sihat.
3: Jangan kan?
5: Nak masuk.
3: Ya, betul lah tu. Dia
5: sihat
3: Sihat, alhamdulillah. Cik Ziza.
4: Tak mau tanya Syed ke?
3: Ni, Syed kecil hati. Tak mau tanya.
4: Dia tak mau tanya saya ke?
5: Syed, Mak Syed.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau tidak, dia merajuk. Dah tutup mic tadi. Dia suruh.
4: Saya nak balik.
5: Rampas, dia merajuk kat
4: Mak Syed. Dah.
3: Nasib baik tanya tu. Ni, Cik. Kita nak tanya Cik Ziza. Kalau waktu sekolah dulu lah. Cik Ziza suka apa menu ataupun orang kata makanan-makanan yang famous zaman Cik Ziza dulu?
5: Cik Ziza dulu suka makan bihun.
4: Bihun. Ramai suka makan bihun tu.
5: Bihun goreng kan?
3: Dia special apa?
5: Telok mata buat teh tu lah.
3: Dia dah apa yang special waktu zaman tu? Tak sama ke dengan zaman lah ni?
5: Zaman lah macam-macam. Dulu ada mi goreng, bim goreng, nasi goreng je.
3: Simple lah.
5: Simple-simple lah dulu.
3: Yang Cik Ziza ingat dululah, mungkin tempat dia special dekat kantin sekolah ke, dekat makcik jual dekat tepi sekolah ke, dekat mana yang special tu?
5: Dalam kantin sekolah lah. Sekolah sana tak ada jual kat luar.
4: Kalau boleh cerita sikit zaman tu macam mana gambaran kantin tu?
5: Zaman dulu dalam makcik lajon sampai lajon 6 dulu sekolah rendah.
3: Kau tanya tu bila?
4: Tanya bila?
3: Kita tanya umur dah.
4: Dekat mana? 70?
5: Pematang Buloh.
3: Okey.
5: Pematang Buloh.
3: Ni, Cik Ziza.
5: Ya.
3: Cik nak tahu juga umur Cik Ziza sebab selalu bagi tahu dekat Combi dengan
4: Mak. Ha, itulah. Kena kongsi dah juga kat sini. Kami pun nak tahu.
3: Petang ni sebab dia jarang masuk petang.
5: Teka tengok.
3: Nak teka ni payah. Okey. Keluar sekolah zaman atau umur apa?
5: Tahun tak ingat lah. Makcik dah umur dah berapa dah.
3: Betul berapa kami nak kira ni?
5: Sekolah ni
4: 67.
3: Steady lagi masih ingat menu kat sekolah tu.
4: Betul. Betul-betul nostalgia tu. Boleh ingat sampai sekarang.
5: Dulu sekolah pergi bawa beg kecil saja. Tak bawa beg canggih-canggih.
3: Ni Cik Ziza nak tanya agak. Kalau dulu zaman Cik Ziza lah, beli makanan kat kantin ke ataupun bawa bekal yang kerap sekali lah?
5: Kadang-kadang bawa bekal.
3: Antara menu bekal?
5: Duit 10 sen.
3: Sekupang lah.
4: Zaman tu 10 sen boleh beli apa tu?
5: Dulu memang ni susah.
3: Tapi sekupang zaman dulu tu banyak benda boleh dapat betul tak?
5: Sekupang kan banyak lah dulu-dulu kan.
3: Sungguh? Okay, dapat lah bihun tadi tu.
5: Dah bawa bekal kan.
3: Tapi ni sebab kalau zaman kami berdua lah, zaman Q dengan Syed ni kan, kami akan ada satu, dia bukanlah kata nakal. Dia macam biasalah budak-budak.
4: Betul.
3: Kami pi ke keluar tu, sekejap lagi nak pi ke makcik kantin. Syed, nak nugget dua boleh tak? Waktu kelas ni. Kalau macam zaman Cik Ziza ada tak perangai-perangai aku tu?
5: Cik Ziza masa duduk ada kantin sekolah, ada lah budak-budak kan.
3: Ada.
4: Depa booking siap-siap ke apa tu?
5: Kita dulu je kantin sekolah menengah Haji Mat Badawi.
3: Okey. Area tu. Faham?
5: Area tu lah juga.
3: Tapi
5: habis sekolah kan. Pihak kerja itu lah.
3: Sambung. Faham. Tapi kira itu zaman mengimbau kembali kenangan lah dulu.
5: Kembali.
3: Tapi maintain 67 pun dia punya renyih tu. Maintain muda.
5: Pandai.
3: Seronok bila orang kata dia muda tu.
5: Okay.
3: Ya.
5: Makcik nak tanya tu yang sudah promo produk-produk tu bagi macam mana?
3: Ah, nak bagi tahu kat semua ni, termasuk Cik Zitoh sekali dengan kawan-kawan kita. Kalau nak promosi
5: anak Cik Zitoh, Cik Zitoh dah berkupat.
3: Cantik. Boleh. Tak ada masalah.
5: Anak Cik Zitoh dia buat roti sosis, agak-agak, kek, semua di rumah.
3: Oh, nanti kami ambil ni. Kami bagi kat penerbit nombor telefon. Nanti mereka akan call, suruh ni, cerita promosikan berkenaan dengan produk Cik Zizah lah. Boleh?
5: Tanya anak lah senang.
3: Boleh, tak ada masalah. Nanti kita roger lain.
5: Kita
3: buka rapi
5: dengan cakap kan.
3: Tak ada masalah. Ni bercakap ni okey gila ni.
5: Macam Q nak makan ketupat tu boleh lah. Order-order lah.
4: Ha, yang tu yang kita nak dengar tu.
3: Ya, sekali lagi. Tak
5: duduk lalu pun ni.
3: Boleh nanti kita kirim kat dia. Tapi sekali lagi lah. Syed dia merajuk lah. Cik Zizah.
4: Tu dah.
3: Komod kat saya seorang.
4: Dua je Q, Q, Q, Q. Syed
5: pun
4: nak
5: makan ketupat Zizah tak lah.
4: Boleh, boleh.
3: Dia dah kali muka dah. Sambil cakap boleh tu. Kali muka dah. Okay, Cik Zah. Terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Cik Zah kita. Dia pernah kerja kantin sekolah.
4: Betul, pengalaman tu.
3: Pengalaman. Bukan senang nak ni nak mengadap kita-kita ni lah dulu.
4: Betul. Zaman kita ni budak-budak dia lain sikit, tak macam dulu. Nak kena hadap perangai kerenah tu satu cabaran jugalah.
3: Tapi hari ni kita sembang berkenaan dengan menu-menu ni. Kalau tadi kita dah buka awal tadi, ada Aziz pun sama juga. Dia kata kat sini, keropok ikan letak kuah sambal hitam. Kicap tu kot sambal hitam eh.
4: Tapi saya tak pernah try lagi lah sambal hitam.
3: Dia macam sos juga.
4: Yang cucuk pisang tu ke?
3: Ya. Mungkin. Kita tak tahu. Mungkin waktu sekolah dia macam tu. Okey. Ini pula Encik. Baca lagi Encik.
4: Okey. Assalamualaikum. Ini daripada Encik Muiz Zainun. Assalamualaikum. Kalau saya time sekolah rendah, lepas habis training bola, ada pakcik naik motor jual cendol tepi pagar sekolah. Kalau time sekolah mendengar, shout out to old Freeze.
3: Freeze school punya student.
4: Ada jual nasi kanak kat kantin sekolah. Kantin ada jual nasi kanak.
3: Tolong semua kepada apa orang kata alumni Old Freeze, tolong bagi tahu kat kita betul ke jual nasi kandang ni.
4: Wih, dahsyat.
3: Kita waktu sekolah tu paling hebat tu pi dapat cikgu dah habis clear dah.
4: Betul.
3: Kita pergi makan.
4: Betul, kita pergi makan. Betul.
3: Boleh tak saya nak makan tu ada ayam masak merah. Tu dapat tu clear tapi nasi kandang.
4: Kira special lah no, ada nasi kandang.
3: Okey, tolong confirmkan, sahkan perkara ini Old Freeze. ni pula daripada Isma Sungai Ara. Dia tengah tap lagi.
4: Kita
3: ada kita baca lagi Syed dekat ni. Kawan-kawan kita
4: lain. Okey, daripada kawan kita
3: apa nama tu?
4: Izati daripada Balik Pulau. Okey, assalamualaikum DJQ dan Syed. Paling best bila kawan belanja aiskrim pedal pop time cuaca panas.
3: Pedal pop kena.
4: Boleh rasa kat tekuk
3: Dia rasa nampak warna pelangi dia tu. Okeylah. Ada lagi yang kita tengok
4: ya? Ada lagi daripada Mumtazah dari Balik Pulau.
3: Apa cerita dia?
4: Keropok lekor sekolah rendah dulu panas-panas makan dengan sos memang nikmat.
3: Betul
4: sungguh.
3: Macam kita kata sambil duduk kelas beg kalau habis kelas yang apa hari tak banyak bawa buku, gantung tu kat atas apa dahi tu.
4: Betul.
3: Dan dahi beg galas kat belakang. Beli cik bagi keropok lekor RM1.
4: Dulu RM1 kalau RM1 tu banyak keping, 5-6 keping.
3: Sekarang nak tunggu mak ke, sekarang tunggu van sekolah mai tu. Dapatlah. Isma Sungai Ara dia kata, dulu time sekolah tahun 90-an, kat kantin saya suka makan bihun goreng. Boh kuah laksa. Sedap.
4: Sedap.
3: Kentau petang-petang. Dia kata kat luar tu ada uncle jual sengkuang calit macam. Tadi.
4: Sengkuang calit tu memang legend lah.
3: Kena time-time waktu kita ni pun sempoi juga. Tapi kalau anda pula mungkin ada lagi menu-menu special ataupun orang kata yang mengimbau kembali kenangan anda waktu sekolah dulu, boleh kongsikan lagi dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Sekejap lagi ni, mereka duk tanya Syed, kita dah ready ke belum untuk sahabat kita seorang ni? Tahu siapa? Ni kita nak abang ni. Kalau kena pukul 7 pula 6.30 ni dia akan main ni.
4: Siapa sahabat kita?
3: Ni dia.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubuk. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Masih lagi Petang Crew. Kami berdua, walaupun ada yang tanya, suara lain mana Amin Yusof? Dia kata suara Amin tu dia rindu. Tak apa, kita nak abang juga. Amin baru saja kehilangan orang tersayang. Dia salam takziah juga untuk Amin dan keluarga. Tapi waktu ini kita nak teruskan juga untuk anda yang masih lagi hantarkan komen untuk petang ini dalam
0: Ralik Chat.
3: Yes, Ralik Chat ni kita nak mengimbau kembali memori zaman sekolah dulu. Ada yang kata zaman sekolah dia dah tinggal 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Macam Cik Zizah tadi 30 tahun lepas. Tak lari mah. Tapi macam musyik sendiri dah. Kalau ikutkan komen-komen daripada ramai ni, yang paling musyik mengimbau balik, adakah Sengkuang Calik?
4: Sengkuang Calik bagi saya.
3: Sengkuang Calik.
4: Lock.
3: Okay. Kita nak tengok lagi ada komen-komen daripada pendengar yang lain pula.
4: Okey, seterusnya daripada Nurul Nadiah. Dari Glugo. Assalamualaikum DJKO dan Syed. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
4: Air sirap sekolah paling rare. Balik rumah tak pernah rasa sama macam dekat kantin.
3: Pergi balik sekolah tu lah. Apa susah? Beli je kat sekolah tu
4: lah. Tanyalah resepi kan. Cik tu buat macam mana kan.
3: Tak ada, kalau susah sangat bawa makcik tu buat kat rumah tengok. Jadi tak jadi.
4: Betul?
3: Okay, ada lagi?
4: Ada lagi satu daripada Ahmad Hassan dari Batu Feringgi. Dulu sanggup beratur panjang semata-mata nak beli ayam gunting. Ada dah ayam gunting tu?
3: Mungkin zaman-zaman kita tu.
4: Mungkin zaman kita sebenarnya. Ada sekali tu sampai je turn saya ayam habis. Lepas tu terus mudi.
3: Ini mesti Gen Z.
4: Confirm. Itu confirm.
3: Tapi tak apa. Kalau ayam gunting saya kalau suka ayam gunting, minta pedas lebih lah.
4: Betul. Dia rasa nikmat tu bila makan spicy tu.
3: Kalau ada yang lain ni dia macam cheese lah buat semua kan.
4: Kalau macam saya sendiri, cheese tu saya boleh makan. Tapi lama-lama dia rasa muak. Mungkin tekak saya kot lah kan.
3: Dia rasa apa? Muak satu ada perkataan tu. Munggai.
4: Apa? Melugai. Okay. Melugai. Lebih kurang.
3: Yang faham. Tak faham sudah. Tapi kalau kita ikut Encik, walaupun ada memori-memori kita zaman sekolah dulu, ataupun ada yang kita makan tu memang dah bertradisi daripada zaman kita bawa ke zaman anak pun ada lagi. Tapi mungkin ada benda yang kita kena titik beratkan. Sebab musyik bab pemakanan ni musyik cukup jaga, saya dimaklumkan.
4: Ya, memang saya jaga. Daripada kecil mak pok saya jaga pemakanan saya.
3: Tapi makan juga tu tadi ayam gunting tu.
4: Yang tu kita sengat-sengat.
3: Tapi ada tak mungkin pesanan daripada KKM ke, ataupun mungkin yang perlu kita titik beratkan khususnya untuk generasi sekarang ni?
4: Ada. Kalau kita tengok menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kanak-kanak sekolah digalakkan mengambil makanan yang seimbang dan berkhasiat untuk tumbesaran, serta tujuan dia adalah untuk fokus kepada pembelajaran. Jadi contoh-contoh yang kita boleh kongsikan daripada KKM, makanan sihat untuk kanak-kanak di sekolah antaranya seperti nasi, ayam, ikan dan sayur. Selain itu, bihun atau mi sup, tapi ada syarat, kena kurang minyak. Tak boleh lebih minyak. Jadi selain daripada tu, roti gandum dan biji ring penuh. Dan KKM juga menekankan tentang makanan yang perlu dikurangkan oleh kanak-kanak di sekolah.
3: Antaranya
4: minuman bergula, bergas. Sebab benda tu boleh bagi infek kepada kesihatan budak-budak lah. Dan juga jajan dan makanan ringan yang tinggi garam.
3: Itu yang kerap kita nak makan.
4: Betul, yang tu yang kita kerap sangat nak ambil tu waktu zaman budak-budak. Betul, sebab sedap. Benda sedap ni kita kena tengok balik.
3: Tapi itu antara pesanan-pesanan, pendekatan yang perlu ibu bapa di luar pun. Jangan kata untuk anak-anak, untuk kita semua hari ni.
4: Betul. Dan di samping itu juga, KKM juga menyarankan supaya ibu bapa atau pengusaha kantin memastikan kanak-kanak tidak skip sarapan. Tujuan dia adalah untuk mereka
3: fokus
4: belajar, sebab bila kita makan kita akan fokus belajar.
3: Sungguh.
4: Sebab okay, bila kita tak makan dia jadi mulalah mengantuk, fikir kantin. Bila nak rehat ni kejar duk tengok jam.
3: Saja pun. Ha. Kita duk peringat orang lain ni, tapi kita zaman dulu tu pun waktu tu.
4: Samalah. yang duk kata ni pun buat benda macam tulah.
3: Tapi kami nak peringatkan supaya kita dapat melahirkan generasi masa depan yang lebih baik.
4: Ya, betul.
3: Dan juga generasi, sebab itu ada garis panduan yang setelah pun disediakan oleh pihak KKM dan juga KPM sendiri, Kementerian Pendidikan. Betul. Sendiri untuk memastikan bahawa generasi akan datang ni bukan sahaja bersiap sedia di dalam kelas, tapi juga bersiap sedia sebelum masuk dan juga selepas daripada sesi persekolahan tu.
4: Betul.
3: Kan? Kitalah ibu bapa ataupun orang kata generasi yang perlu memberikan ruang dan juga platform yang terbaik untuk anak-anak kita terus lahir dengan sihat dan kuat. Wah, macam itu. Okeylah, tapi yang pastinya untuk petang ini macam biasa kita nak uji, nak asah lagi minda anda untuk
4: Bukan yang ni.
3: Bukan yang ni. Tapi untuk yang ini. Nasib baik.

0: Agak-agak Mesyik, tahu ke tak tahu? Set lagi.
1: Kita cuba tekor lah.
0: Nak lain ni ke set lagi?
1: Macam mana? Set lagi ke sekarang?
0: Suap-suap. Anggap je sekarang ni.
1: Anggap je sekarang.
0: Okey lah, untuk anda yang nak tahu lagu apa yang Tiara dah bersiap sedia untuk hari ini, anda kena dengar betul-betul lirik dia. Apa kena pastikan, oh inilah lagu yang saya yakin. Kalau dah tahu yakin jawapan tu, tunggu apa lagi? Boleh hantar main dekat WhatsApp kita. Tapi hari ni kita nak dengar kan lagu yang Tiara akan bawakan untuk kita semua. Ready Tiara? Ready? Tiara dah sampai. Okey, Tiara dah ready.
1: Mencari mana Tiara ni?
0: Dia ada dekat bawah tu. Tiara ready.
1: Betul tu.
0: Dia dah pegang mic tu. Duduk diam. Okay, 3

0: Ha, nampak. Tak pernah gua benci dia remuk tercekik. Mungkin dia makan waktu sekolah dulu tak okey.
1: Mungkin?
0: Kan?
1: Mungkin ada kebarangkalian.
0: Okey. Tapi kita nak pastikan anda kalau dah dapat tangkap dah apa yang Tiara nyanyi tu, jawapan anda dah lock, hantar mai dekat WhatsApp kita. Lani juga, saya kita tahu juga, kita nak bagi tahu untuk kita punya pembayang. Kita punya clue. Mau duduk tunggu, mau duduk relax, terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: dirimu.
1: Tak pernah membenci dirimu. Adakah dia sampaikan tu pada Syed? Saya pun tak
2: tahu. Of course. Tadi dia ada bisik-bisik kat Syed tadi. Dia cakap kan, kita bagi tahu sikit lah kan.
1: Pembayang dia lah.
2: Pembayang dia. Okay. Dia bagi tahu tema. Okay. Tema lagu ni, Tiara bagi tahu tadi, dia berkisahkan tentang kiriman rindu.
1: Ajik.
2: Dan pesanan kepada seseorang yang istimewa.
1: Oh.
2: Dan ada beberapa lagi, antaranya lagu ini dipopularkan oleh kumpulan legenda tanah air.
1: Okey. Dan kita berkumpulan lah.
2: Berkumpulan.
1: Berkumpulan. Okey. Okay.
2: Dan yang terakhir tadi Tiara bisik, dia kata yang ni kena bagi tahu dekat semua.
1: Wajib.
2: Okey, wajib, okay, sebab betul. Tiara kata lagu ni selalu jadi pilihan kaki karaoke dan peminat lagu evergreen.
1: Oh, okey. Baik. Syed, dah dapat lah. Dah dapat gambaran dah.
2: Dah dapat gambaran dah.
1: Okey, sekarang kita nak tahu juga pendengar-pendengar kita antara yang dah hantarkan kiriman terawal ni daripada Isma Sungai Ara. Dia kata lagu Sampaikan Salam Cintaku dari kumpulan Elicat.
2: Betul ke tu?
1: Kita tak tahu. Tak apalah, untuk anda hari ni sebabkan Tiara dia kata bila tengok Mursyid tu dia mengingat kisah lama. Dia nak nyanyi sekali lagi.
2: Apa yang istimewa dekat Syed tu?
1: Kita tak tahu, mungkin dia nak berbisik lagi kat Syed lepas ni. Kita belajar sekali. Tiara boleh ready 3 4.

0: Nampak Cik, kita dah bagi dah kali kedua untuk anda yang nak cuba jawab untuk teka tiara nyanyi hari ini. Boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita sekali lagi Mushid, nombor telefonnya.
1: Nombor WhatsApp 010-5080-957.
0: Kalau tahu jawapan yang hantarkan sekarang, terus kekal bersama kami dalam Petang Crew.

0: vară bertemul soare.
1: Pisinila, udaie băsilang, cerită de cosi.
0: Dari perlis, hing ke Saba. Dari bandar, hing ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yes, tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Agak-agak Mursyid boleh tak boleh?
1: Tak boleh kot.
0: Tapi yang pastinya untuk sekarang ni, kita masih lagi dalam ruangan teka tiara nyanyi. Ramai juga sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp. Ada juga yang nak telefon. Telefon tak boleh lah. Time ni kita suruh, kalau nak nyanyi, kita ajak semua pendengar nyanyi kat Mursyid. Voice note kat kita dekat WhatsApp tu.
1: Nampak kita buka tu.
0: Kalau ada yang nak hantar main, boleh lagi. Sekali lagi, Tiara akan berikan suaranya yang dia kata merdu. Dia kata merdu. Tapi kita tengoklah. Sebab dia awal-awal dulu dia okey. Sebab rupanya dia pun pakai AI double. Tapi kali ni Tiara gunakan suara original dia. Kita dengarkan sekali lagi. 3, 4.
2: Biar tu abadi.

0: dirimu.
1: Ah, itu dia. Membenci dirimu, tertelan. Tertelan Elio lah tu barangkali kan. Ah, kita tak tahu. Tapi yang pastinya itu nyanyian tu hari ni. Tadi Mushid dah kongsikan antara pembayang tu hari ni. Sekali lagi Syed, bagi dekat pendengar kita.
2: Sekali lagi, okay. Pembayangnya, kalau kita tengok dari segi tema yang Tiara kongsi dekat saya tadi. Dia duduk bisik-bisik kan. Dia cakap, tema lagu ni berkisahkan tentang kiriman rindu.
1: Kiriman rindu.
2: Dan pesanan kepada seorang istimewa. Siapa agak-agak istimewa tu?
1: Rindu merindui dirimu. Barangkali lagu tu.
2: Barangkali.
1: Ah, lagu spin tu. Itu utusan rindu. Minta maaf. Utusan. Okey. Baik. Ada lagi dia punya tema ada?
2: Ada lagi. Dia punya pembayang. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan legenda tanah air.
1: Okey. Baik. Banyak kumpulan legend. Ada Search, ada Wing. Kalau era 80-an tu kita ada Elicat. Ada macam-macam lah kumpulan kan waktu tu. Tapi kita nak juga tengok dekat ruangan WhatsApp kita, Syed. Baca Syed, kiriman-kiriman ni daripada siapa tadi?
2: Kiriman daripada Hisham Zulkifli. Salam Q dan Syed.
1: Waalaikumsalam. Apa jawapan?
2: Ellie Katz, sampaikan salam cintaku.
1: Sama macam Isma Sungai Arah tadi.
2: Sama.
1: Ini pula kiriman yang berikutnya ni.
2: Daripada Is Udang Kopek. Sampaikan salam cintaku.
1: Sama juga. Elikat
2: sama juga.
1: Sama juga. Okey, kita tengok.
2: Yakin ke mereka ni?
1: Itulah tu. Ini pula dia cakap apa ni?
2: Okay, assalamualaikum. Q, selamat petang. Boleh tak nak dengar lagi sekali Tiara menyanyi?
1: Siapa? Siapa yang hantar ni?
2: Siapa hantar ni? Fiza Rafizah, Jalan Piramli, Penang.
1: Orang Jalan Piramli. Tak apa, sebab Kak Fiza punya pasal, saya belanja sekali lagi. Tiara boleh kan? Kita jangan minta OT lah. Tolonglah. Okay, kita belanja sekali lagi. Tiara, ready? 3, 4. Biar tu, apa ni?

0: ni untuk lagu berkumpulan ya.
1: Ha betul lagu berkumpulan.
0: Okey okay. Okay, Kak Fiza tengah type. Kak Fiza tengah
1: type. Kita tunggu.
0: Apa untuk Kak Fiza kami bagi the last one lah. Yang telefon sabar kami tak angkat call. Hai aku kata WhatsApp saja.
1: Nampaklah apa pendengar-pendengar kita teruja untuk menjawab.
0: Ada shit dengan ni kot.
1: Mungkin.
0: Dapat dengar suara barulah tu.
1: Okey.
0: Baik apa pun untuk anda semua. Sebelum kita nak tanya Tiara ni Kak Fiza cepat type sikit Kak Fiza. Kak Fiza lambat type sikit kami nak umum lambat. Yang sedang mandu sekarang ni ada tim mandu. Ada juga sahabat-sahabat kita yang dalam pemanduan. Okey. Kak Fiza dah. Silakan Mursyid jawab.
1: Okey, terima kasih Q dan Mursyid. Sama-sama. Yeah. Okey, Kak Fiza kita share lagu Ellie Katz Sampaikan Salam Cintaku.
0: Sampaikan Salam Cintaku.
1: Sama
0: okay,
1: juga.
0: Okey, banyak dah kira majoriti lah jawab tu nah. Kita tanya Tiara betul ke Tiara jawapan yang sebenar untuk lagu ini Tiara?
2: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih juga
0: Amin
2: yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: dirimu. Sekali lagi Tiara. Okay, tapi itu jawapan-jawapan yang kita dah terima dah. Kalau ada yang nak jawab lagi, boleh terus hantarkan sekarang. Kalau tadi Mushid dah bagi tahu tema dia, sampaikan salam cinta.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dah bagi dah tu. Lepas tu ada juga yang tadi kita tengok tu, jawab kata lagu

0: jawab jawab betul dah. Mana tepuk? Tepuk. Lambat tepuk sampai ya. Tapi itulah jawapan yang sebenar. Sampaikan salam daripada Elikat untuk anda hari ini. Yang jawab betul tanya, yang jawab salah Syed, esok ada lagi tak?
1: Ada lagi.
0: Macam biasa.
1: Macam biasa.
0: Tiara, tomorrow you come together with us lah. Okay, apapun tuan-tuan, terima kasih yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp. Terima kasih juga Masyid.
1: Ya, kongsikan, sesama. Terima kasih bagi peluang.
0: Syed pun ada kongsikan berkenaan dengan info KKM, Kementerian Pendidikan. Banyak data-data tu yang perlu kita ambil cakna. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau rindukan suara Syed, nanti boleh beritahu. DM lah.
1: DM.
0: TikTok je nama apa?
1: TikTok Mursyid Farus.
0: Okay. Nak tengok dekat TikTok Mutiara FM pun ada kan?
1: Ada juga.
0: Nampak kita bagi juam ya. Okay, untuk anda semua terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew. Layan dulu, ini dia lagu The OG One, Elikat. Sampaikan salam cintaku, terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hangatkan pagi anda bersama Gang Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bambam dan dia Combi.
1: Hari ini macam biasa bertemakan dia Combi.
2: Dan dia Bambam.
0: Memang sempoi.

Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, selamat malam. Dah 7.15 minit malam waktu ini. Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Q masih kita teman anda dalam Petang Kru sehinggalah pukul 8 malam nanti. Baru saja berlalu sebentar tadi, Indigo dengan Istimewa. Anda pastinya istimewa buat kami sepanjang masa. Jangan lupa untuk stream kami bermula 6 pagi hingga 12.30 malam nanti. Dan istimewa juga kita nak kongsikan waktu ini. Jangan lupa Majlis Kesyukuran Sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 2026 akan diadakan pada 21 Mei 2026 ini, hari Khamis, bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Bandar Seberang Jaya. Dan pengisian program yang menanti anda antaranya bacaan Yasin, doa selamat serta tazkirah daripada Mufti, dan kariah dan jemaah masjid dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Majlis Kesyukuran berkenaan. Dan majlis akan diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan isteri. Itu antara perkongsian yang dapat kita bawakan untuk waktu ini. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, ketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.28 minit malam. Terus kekal setia bersama-sama kami dalam Petang Kru.

0: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hati lah. Tapi, yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab, kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? #MutiaraFM ambil peduli.

Inilah Mutiara FM. Mutiara FM sentiasa bersama Palestine.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan, yakni keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulihkah, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais Ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.
2: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa, dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM, Isnin hingga Rabu, 3.15 petang, dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: laporan tetap malam sebelum tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Assalamualaikum petang kru, masih lagi cute teman anda waktu ini dan seketika. Ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan Korban Kita dan Mereka, bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu ini direkamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Pulau Pinang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang paling utama, kerana dengan limpah dan kurnia Allah, hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan mengecapi nikmat Islam, iman dan aman. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat yang berjuang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pengerusi masjid, jadi ahli jawatan kuasa, ayah-ayah, ibu-ibu, pihak Mutiara FM. Alhamdulillah, kita sudah pun mendekati satu ibadah yang besar, yaitu ibadah korban. Dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-27 dalam suratul Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'a bani adama bil haqq id qarraba qurbana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, korban, kita duk sebut korban itu, apakah yang dimaknai dengan korban? Korban itu artinya mendekati. Jadi apabila kita sebut korban, ibadah korban itu adalah satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana kisah dua orang ananda baginda Nabi Adam alaihi salam, ketika mana Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan korban mereka, maka ada yang memberikan korban yang terbaik dan salah seorang lagi memberikan korban yang bukan terbaik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka salah seorang daripada mereka itu diterima korbannya, satu lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlakulah pergaduhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayah ibu, bila kita bercakap tentang korban ni, saya santai jelah tuan-tuan, nak formal sangat susah, saya nak mengatur bahasa itu agak susah. Baik, bila kita bercakap tentang korban, orang bila sayangkan seseorang, kita akan selalu memberi. Ayah-ayah sayangkan anak-anak, daripada anak mula lahir, sampailah anak habis belajar, sampailah anak dah menikah, anak dah keluar daripada rumah. Pernah tak ayah-ayah, walau sekali sahaja ayah ibu, bila anak nak keluar daripada rumah kita, anak nak keluar meninggalkan keluarga setelah sudah berkahwin ataupun sudah bekerja, ya, kita kata dekat anak, bang, ini bil daripada mula hang beranak sampailah hang habis belajar. Tolong bayang balik kapak lah. Pernah tak kita kata begitu, tuan-tuan? Tak pernah. Kita memberi tanpa kita mengharapkan apa-apa pun balasan daripada seseorang itu bila kita sudah cinta dan kasih kepada dia. Begitulah kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, anak nak apa bagi beli. Tak pernah kita mengungkit, tak pernah kita kata nanti bayang balik. Ayah bayang dulu, esok ambasang bayang balik ke ayah. Tak ada. Sebab kita bila sudah sayang dan cinta kepada seseorang itu, maka kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah korban. Inilah yang nak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui syariat korban. Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita memberi itu perlu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tetapi ayah-ayah, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan cinta dia berbeza dengan manusia. Manusia, kalau kita nak memberi, kita akan bagi kepada manusia itu benda yang dia suka. Tanda kita sayang anak, anak teringin apa? Contohlah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu kan, cucu teringin apa? Kek Spiderman kah contohnya? Bagilah kek Spiderman sebab tahu cucu suka Spiderman. Misalnya, oh, cucu suka naik basikal, tak ada basikal, belikah cucu basikal? Kita akan memberikan satu perkara, satu benda yang orang tu suka kepada bila kita bagi dekat dia. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila sayangkan hamba, Allah tak akan bagi kenikmatan, tetapi Allah berikan ujian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kata, "Eh ustaz, Allah tak sayanglah kalau Allah uji." Eh, jangan kita kata begitu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya meninggal belum sempat dia melihat wajah ayahnya. Dalam keadaan kecil ibunya meninggal. Dijaga oleh datuknya, kemudian pak menakan dia, disusu oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian diajarkan, bukan diajarkan oleh ibu dan ayah, diajarkan orang luar daripada keluarganya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi ketika menerima wahyu, berbagai-bagai dugaan yang Allah bagi dekatnya. Sehinggalah ada am, iaitu tahun yang digelar dengan amul husni, tahun kesedihan. Pasal apa? Pasal terlalu hebat ujian yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah boleh kita mengatakan Allah itu tidak sayang kepada Nabi? Tidak, tuan-tuan. Allah itu sangat sayang kepada baginda Nabi. Habibullah, kekasih Allah baginda Nabi. Jadi bagaimana kita nak faham Allah Subhanahu wa taala itu sayangkan kita sebagai hamba, itu adalah dengan kita menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak ujian, lagi sayang Allah dekat aku. Letakkan, pasakkan benda itu dalam hati kita, lagi banyak ujian, lagi banyak Allah sayang aku. Lagi Allah sayang aku, lagi banyak aku kena berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sepintas lalu yang dimaksudkan dengan korban. Baik. Kalau kita melihat ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Al-Quran begitu banyak cerita pengorbanan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, ayah-ayah, ibu-ibu, tidak ada dalam surah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang seorang Nabi daripada awal sampai akhirnya. Daripada dia kecil sampailah dia tua. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang cerita tentang seorang Nabi daripada awal sampai habis. Kerana itu surah Yusuf digelarkan sebagai Ahsanul Qasas, sebaik-baik cerita. Tuan-tuan, yang menariknya tuan-tuan, ya, ni kita nak bercerita dia kena ada watak dia, hero dia siapa, heroin dia siapa, kan? Macam kita tuan-tuan lah, ayah ibu-ibu nak tengok drama, tengok dulu hero dia siapa. Tak mau, hero ni tak best lah, kan? Tengok heroin dia, ada pula heroin segak, mereka hero dia, Allah apa sih ambil dia ni, kita komplain. Baik. Maka dalam surah Yusuf, ayah-ayah, ibu-ibu, tidak ada watak lain melainkan seorang sahaja. Yusuf alaihi salam. Ustaz, kan ada Zulaikha, kan ada Bunyamin. Tuan-tuan, dalam surah Yusuf tidak disebutkan nama Zulaikha, tidak disebutkan nama Bunyamin. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Itu disebutkan oleh Israelia dan juga para ulama. Baik, tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian. Baginda Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Yusuf dengan menceritakan tentang mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ayah dia cerita ke ayah, ayah, cek mimpi malam tadi, 11 bintang sujud kepadaku ya ayah. 11 bintang sujud dekat cik ayah. Nabi Yusuf kata kepada Nabi Yaqub alaihi salam, wasyamsa wal qamara. Begitu juga bintang, begitu juga matahari dan juga bulan ayah. Semua sujud dekat cik ayah. Semua sujud dekat cik. Tuan-tuan, Tuhan bila sebut begitu, kita mungkin baca, siapa? Dia bintang ni. Kita kurang memahami. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca dalam surah Yusuf, kita carilah belakang-belakang tu, nanti sampailah satu kisah Tuhan cerita siapa yang bersujud itu. Adik-beradiknya Nabi Yusuf AS, 11 orang. Begitu juga ibu tirinya dan juga ayahnya Nabi Yaqub AS. Itu kisah yang pertama tentang Nabi Yusuf AS. Tapi bukan itu yang saya nak ceritakan tuan-tuan bila kita sebut pengorbanan. Nabi Yaqub AS adalah seorang Nabi yang amat hebat kesabaran dia. Kenapa saya katakan baginda Nabi Yaqub itu amat hebat kesabaran dia? Tuan-tuan, ketika mana baginda Nabi Yusuf dibuang oleh adik-beradik dia dalam telaga. Adik-beradik dia balik rumah, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Lumur darah bohong, darah binatang di atas baju Yusuf. Kemudian tunjuk dekat ayah, ayah, Yusuf mati ayah, Yusuf kena makan ayah. Bukan kami tinggal dia, kami tak bunuh dia, tapi ayah ni ayah bukti. Kata Yusuf mati ayah, tunjuk bukti. Walaupun darah itu bidamin kadhib, walaupun darah itu darah tipu. Apa jawapan Nabi Yaqub alaihi salam, ayah-ayah, ibu-ibu? Fasabrun jamil. Bukankah sabar itu indah? Ini Nabi Yaqub menerima ujian daripada Allah. Maka dia sanggup mengorbankan yang pertama, anaknya, Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, ketika mana Yusuf sudah menjadi menteri keuangan di negara Mesir. Maka bila mana Yusuf menjadi menteri keuangan, Yusuf buat helah sehingga menahan adik dia

ni macam mana? Baliklah cerita dekat ayah. Apa jawapan baginda Nabi Yaakob? Fasabrun jamil. Bukankah sabar itu indah? Ini bila orang yang ada iman dalam diri, pengorbanan baginda Nabi Yaakob yang kedua, tak apalah nak buat macam mana, anak yang kedua dihilangkan daripada depan matanya. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, begitulah pengorbanan. Baik. Maka yang ketiganya saya nak sebutkan sebelum kita masuk kepada bicara krisis kemanusiaan kita. Tuan-tuan, kita bila diuji dengan satu perkara, maka tidak ada benda lain yang dapat diungkapkan melainkan aliran air mata. Tak ada benda yang boleh kita ungkap melainkan jatuhnya air mata. Kita meninggalnya ayah kita, ibu kita meninggal dunia, pasangan kita meninggal dunia, anak kita, adik-beradik kita, siapalah orang yang rapat dengan kita bila meninggal dunia, maka ketika itu automatik akan mengalir air mata. Tapi tuan-tuan, orang tua-tua ni, dia bukan tua-tua lah kan, orang tua-tua aling lah. Nah. Ada pernah kita dengar, janganlah duk menangis, kesian kat mayat tu. Jangan duk menangis lah, kesian kat mayat. Tuan-tuan mesti bisa dengar lah. Itu perkataan biasa yang disebutkan orang dulu-dulu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, baginda Nabi SAW benar melarang kita niyahah, melarang kita meratap-ratap. Tapi meratap-ratap yang dilarang oleh baginda Nabi itu bukan tangisan. Meratap-ratap yang dihalang oleh baginda Nabi itu adalah yang menampar-nampar pipi, yang duk tarik rambut, yang mempersoalkan. Contohlah kita kata, kalau duduk di tempat kita, pasti pun suami aku yang Tuhan ambil, bukan suami dia ni. Melanggar takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima. Tapi tuan-tuan, tangisan itu bukan tanda lemah. Tangisan itu adalah bahasa cinta. Tangisan itu adalah bahasa cinta ayah-ayah, ibu-ibu. Karena bila pasangan kita meninggal dunia, apalagi kata-kata yang boleh diungkapkan melainkan air mata. Tak ada dah benda yang boleh diungkap. Tangisan air mata. Tapi tuan-tuan, janganlah pula mak-mak kan esok balik rumah, jumpa pak kan, jumpa ayah. Ni paham aku nak tanya ni, esok kalau mak-mak menangis, mak-mak mati, esok paham riau tak? Kan? Paham riau tak? Pakcik pun jawab, ya buat apa, 50 tahun dah hidup kan, contoh kan. Oh, tak sayang lah tu kan, faham tak sayang lah kan. Contohnya, bukan macam tu tuan-tuan kan. Janganlah kita tengok orang, oh dia anak dia tak riau ni, anak dia saya tak sayang pak dia. Kan, oi pakuk tak riau nak mak bini ni meninggal, pakuk tak sayang bini ke? Eh sayang, tapi pakuk tak riau pun. Kan, kemarin saya dengar kuliah ustaz kata, tangisan itu tanda cinta. Tuan-tuan, bukan begitu nak, ayah-ayah, ibu-ibu, jangan salah faham. Cuma saya nak sampaikan, bila kita menangis, diterima ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan tangisan itu adalah tangisan yang penuh dengan kecintaan. Bila Allah uji, alhamdulillah, nak buat macam mana Allah uji, nangis, tak apa, nangis, tidak menjadi masalah, kerana itu adalah fitrah manusia. Maka bila kita bicara tentang tangisan, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak ajak tuan-tuan bicara tentang krisis kemanusiaan yang berlaku di negara Islam. Kita selalu dengar tentang Syria, kita selalu dengar tentang Palestin, kita selalu dengar tentang Lebanon, sekarang ini kita dengar tentang Iran, Gaza dan sebagainya. Tetapi ada satu negara yang kita selalu lepas terlepas pandang. Saya berani katakan dekat tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 12 tahun saya menguruskan bantuan kemanusiaan ke negara Sudan, saya belum jumpa mana-mana NGO besar yang masuk ketika mana krisis sedang kemuncak. Tidak ada. Kenapa? Adakah kerana mereka berkulit hitam? Atau adakah kerana mereka ini bukan Arab? Mereka ini Afrika? Itu persoalan yang perlu kita tanya. Jadi tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian, maka mari sama-sama kita mengenali negara Sudan. Baik. Tuan-tuan, negara Sudan mengalami krisis yang amat teruk. Pelarian di negara Sudan itu melebihi 12 juta orang. Melebihi 12 juta orang adalah pelarian. 4 juta pelarian luar negara. Maksud dia pelari keluar negara. Manakala 12 juta tu hak duduk dalam negara. Pilih cari mana-mana tempat yang selamat. Baik. Maka konflik
peperangan ini berlaku pada

0: tahun 2023. Walaupun rentetan daripada 2019, 2020, tetapi kemuncak konflik bersenjata itu bermula pada tahun 2023. Baik. Tuan-tuan, tengok Sudan ni duduk di mana? Peta ni, dia pertukar. Peta ni dia tak berapa nak nampak negara ni, tuan-tuan. Saya tunjuk ke tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, Sudan ini adalah satu negara yang kaya. Kenapa saya katakan negara yang kaya? Ini Sudan. Dia bersempadan dengan Chad. Kemudian dia bersempadan dengan Libya. Kemudian dia bersempadan dengan South Sudan, Sudan Selatan. Dia bersempadan dengan Eritrea. Dia bersempadan dengan Ethiopia. Ini banyak sempadan dia, tuan-tuan. Itu yang pertama. Kemudian, Sudan ini, dia ada satu port. Pelabuhan yang dinamakan Port Sudan. Pelabuhan Sudan. Duduk di mana? Duduk di Laut Merah. Dan pelabuhan ini, tuan-tuan, sangat strategik. Seperti mana Hormuz. Hormuz, kita tengok, oh, strategik Hormuz ni, tuan-tuan. Ada satu lagi selat antara yang strategik adalah di Laut Merah, iaitu pelabuhan Sudan, Port Sudan. Kenapa? Kerana nak pergi Mesir, di sini Mesir, tuan-tuan, atas ni Mesir. Mana-mana kapal yang nak pergi Mesir, kena lalu dia. Nak pergi Saudi, kena lalu dia. Nak pergi Tunisia, kena lalu dia. Nak pergi ke mana pun, kena lalu dia. Jadi duit dia boleh buat banyak di situ, tuan-tuan. Kenakan tol. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan kalau tengok Emirates, tuan-tuan, United Arab Emirates. United Arab Emirates ni, tuan-tuan, dia pun tak ada emas. Tetapi emas mereka didatangkan daripada negara Sudan. Emas semuanya didatangkan dari negara Sudan. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, kita lajak dulu ke tempat lain, tuan-tuan. Jadi kita akan masuk juga pada bab United Emirates.
1: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita bawakan kepada anda Ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan Korban Kita dan Mereka, bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan

FM。Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Waktu ini 8.11 minit malam. Untuk hari ini 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan di waktu-waktu sebegini, jom kita terus layan lagu-lagu untuk anda. Sehingga pukul 12 malam nanti dalam Corner My, kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Baik, dan di waktu ini kita nak layan lagu-lagu keinsanan untuk anda. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu isyak 8.42 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Salihlah Sayyidina Muhammad Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba, lagi wabil islami dina, kemudian wabi muhammadin rasula, ataupun kita biasa sebut wabi muhammadin nabiyan wa rasula, kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Dia amalan sejak

percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah, dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah. Apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni, Allahu Akbar, sungguh rupanya kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam, dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa lah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tunggin terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family, untuk family, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja, saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh, ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis.
muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita. Allah.

FM。Ok, baik Putera FM, segalanya untukmu. 9.15 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini menerusi frekuensinya 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita jika nak kongsikan cerita-cerita anda, anda boleh hantarkan di kiriman 01050809527. Dan di waktu ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu hiburan untuk anda. Terus layan lagu-lagu ini, terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kau
1: okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

Buah bakar ya nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang suruh.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Waktu untuk jam berikutnya, 10 malam. Baik, Kian, sebelum kita nak teruskan dengan lagu hiburan-hiburan untuk anda pada malam ini, untuk makluman anda, Majlis Kesyukuran Bersempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 2026 akan diadakan pada 21 Mei 2026, Khamis, bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Bandar Seberang Jaya. Dan pengisian programnya antaranya adalah bacaan Yasin, doa selamat serta tazkirah mufti, khariah dan jemaah masjid dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan majlis kesyukuran berkenaan. Majlis akan diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang dan isteri. Okey, baik. Dan selepas ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu yang berentak, bertenaga sikit. Iaitu melalui dengan lagu-lagu rock dan juga metal. Terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya ni. Waktu ini 10.30 minit malam. Ceritanya fenomena air pasang besar. Jadi mungkin ada yang melalui Jambatan Pulau Pinang ataupun berdekatan dengan laut, mungkin nampaklah paras air laut tu meningkat kan. Jadi fenomena air pasang besar setinggi 2.9 meter menyebabkan lokasi sekitar Pangsapuri Pelangi di Georgetown dilanda banjir. Jadi dengan beberapa kenderaan juga kawasan itu turut di kawasan parkir tempat letak kereta turut ditenggelami air. Menurut pengurusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Pulau Pinang, kejadian yang berlaku semalam mengakibatkan limpahan air laut memasuki kawasan tempat letak kereta dan persekitaran Pangsapuri. Dan juga tiada hujan direkodkan ketika kejadian dan tiada penduduk terlibat ataupun dipindahkan. Jadi ia dikenal pasti berpunca daripada limpahan air laut ketika fenomena air pasang besar yang mencecah paras 2.9 meter. Jadi keadaan banjir akibat fenomena itu adalah terkawal dan tidak melibatkan pemindahan penduduk, sementara Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Timur Laut mengenal pasti beberapa langkah segera termasuk penyelenggaraan outlet S16 bagi mengurangkan risiko kejadian berulang. Jadi terdahulu, tular beberapa keping gambar memaparkan beberapa kenderaan di kawasan tempat letak kereta kawasan sebuah Pangsapuri JD McCallum ditenggelami air berikutan fenomena air pasang besar yang berlaku di kawasan itu. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: kita. Penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Baik, Mudra FM, segalanya untukmu. Yang penting kita happy. Daripada Abai pada tahun 2001 lagu ini. Dan lagu ini juga orang kata apa, meredakan mungkin juga kekusutan, orang kata apa, tekanan yang anda alami ketika ini. Mungkin legakan seketika, no? Kan? Okey, baik. Dan waktu ini 11 malam. Dan ceritanya juga dinimbung tebal ni. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pulau Pinang, menumpaskan kegiatan penyelewengan barangan kawalan bersubsidi dengan menggunakan kad fleet dalam serbuan di sebuah stor pemborong berlesen hari ini. Jadi menurut pengarah KPDN Negeri, Optiris 4.0 bersepadu itu dijalankan bersama cawangan khas E5, Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Pulau Pinang, dan hasil rizikan pedan pemantauan sejak 3 minggu lepas. Dan pemeriksaan awal mendapati dipercayai menjadi dijadikan lokasi pemindahan minyak diesel daripada prime mover atau kepala lori yang mengisi bahan api di stesen minyak berhampiran menggunakan sistem kad fleet secara pembelian berulang. Jadi kami menemui 13 kad unit fleet yang dipercayai digunakan dalam kegiatan penyelewengan diesel, dan modus operandi sindiket ialah menggunakan kad fleet lori yang tidak bergerak atau rosak bagi mendapatkan bekalan diesel mengikut kuota yang dibenarkan sebelum dipindahkan ke tangki stor berkenaan. Jadi itu ceritanya. Jadi pihaknya turut menahan 7 lelaki di antara berumur 50 hingga 60-an di lokasi yang dipercayai pekerja, pemandu lori dan pemilik stor bagi membantu siasatan. Dan kes itu disiasat menurut peraturan 3-1 dan peraturan 11 dan peraturan kawalan bekalan 1974 dan akta kawalan bekalan 1961, iaitu pemborong dan peruncit yang menjual barang kawalan tanpa lesen dan membeli barang kawalan daripada sumber tidak sah.

Dan sebentar tadi. Okey. Malaysia lolos ke separuh akhir acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Jadi tahniah diucapkan kepada skuad kuadran pasukan negara kita yang tidak berdepan masalah untuk menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Filipina 2-0 pada aksi suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Kuala Lumpur malam tadi. Jadi baru tadi kan. Jadi kuartet negara dibarisi Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Azman Azwawi. Bermula sedikit koyah pada set pertama apabila kedua pasukan saling mengejar mata sehingga terikat 7 sama. Bagaimanapun, skuad kendalan Ahmad Jaiz Baharudin tampil lebih konsisten menerusi hadangan kemas serta penyudah servis yang berkesan untuk mengutip mata sebelum memenangi set pertama 15-13. Dan juga sehingga kemenangan Malaysia kemudian meningkatkan retak permainan untuk memberi tekanan pada lawan sebelum menamatkan cabaran Filipina dengan kemenangan 15-10 pada set kedua. Dan kemenangan itu sekaligus menyaksikan skuad

negara hampir merealisasikan sasaran untuk beraksi di pentas final kejohanan berprestij berkenaan. Malaysia bakal berdepan dengan Vietnam pada aksi separuh akhir dan pasukan itu menewaskan Brunei 2-0 dan pada satu perlawanan di suku air sebentar tadi. Jadi kita cuba beri sokongan, kita terus bagi sokongan pada skuad takraw negara kita dan buat masa ini mereka fokus pada separuh akhir dan tidak terlalu memikirkan final. Dan sebagai rekod, skuad kuadran negara muncul juara Piala Asia tahun lalu selepas menewaskan Jepun 2-0 pada aksi final. Tahniah diucapkan pada skuad negara kita. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baba Kariyani. Dah betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Amok dengan Joget Tari Lengga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul lah segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengan nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Ninah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Lukis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenong jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting, apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuat mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Tiba peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda. Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, dan sikit petari, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0, kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini, dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufal Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak Ii, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila In Request, kita ada Jama Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih hon satu kali, Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa saja, kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruhan tu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional geng buruhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumla Ekspedisi dengan Kita Peng You, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kian Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey, mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari Nasional FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je Nasional FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tamu haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tamu haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tamu haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya kabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya kabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badur Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Ronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Creation, kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatu Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles, Fikri 92, ada D-Pain, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Paul, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zeng, Nurjan 59, kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosdi, Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang, mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okay, tak lama lagi, 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas,
macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan, nak buat perjalanan jauh. Jadi nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur. Dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur. Dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Arka Yani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lainnya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama, menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main, kata orang tu, tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya, kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai media ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Darah Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azazno, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Al-Kurma Jingga dari JB, Abang Botan 88, Abang Lori, pam pam pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turun hadir. Ada Kak In. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mahzan B, lirik oleh Sarizan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut Sayang Pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM, di mana juga anda berada. Luncur sampai

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak . 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng berhantu ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat sembelih ya, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pam-pam-pam. Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini . Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa, mereka di seluruh Malaysia sebenarnya setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau, sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah tahun ni 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi

kat Maha tu setiap hari saya nak pergi je. Ha, sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar, Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tansib, Razli Zalapan Satu, ada Awin juga melaporkan diri, Joe Faizul, AG Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yuswan MC Auto luncur terus dari Perlis, Yud Zali, Faizal, Adil Lakosti, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi, sampai lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadusi Live Titau, Yob Zali, mantap. Tepi-tepi ini kasih mantap, geng-geng berhantu. Saya suka geng berhantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen Nasional Kem Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau. Nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau. Tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Ada Oja juga tengah tepi-tepi live, eh? Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati merosi lagu dan diri cinta Sari Amri, Gemersik Suara Azi menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua. Diharapkannya. Jadi terus luncur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Petra Rockers dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringat-peringat Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng buruh hantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang, menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia, tentera darat Malaysia ataupun kerana TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zukif di Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai-ramai. Itulah geng-geng buruh hantu kan. Dia semakin bagi semakin ramainya. Rita Razi Hadiron, DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okey, jom nak beribur lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sebab bujuk katil. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Rida Zidan, dia kata hi GBH ya. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Rija, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhir je. Penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey?
Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Khairi juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Papaman, satu kali Abang Lori, Liza, Liza Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, ya, Jaja Kiut. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Ya. Ada Queen of Smoking, Elfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli Namansur, Hisham Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, si Ucang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Abang Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya. Mon Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfa Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu. 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga larangan. Ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pilot-pilot darat, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan.

Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, sepanjang malam keresahan, ada yang resah, jangan risau, Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi.

Bintang Rokus dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda. Ada yang berbangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas. Alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah SWT. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring. Seronoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasi cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di Lebuh Raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng buruan tu, siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Nats, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif. Mantap. Liza juga terus masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan? Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti.
kongsi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu menerusi kongsi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kiburhan tu bertemakan pemilik suara ini.

Cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya, bermulanya 11 Jun akan demam lah. Demam bola sepak namanya. Tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Dan

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan elak dengan bidadari. Ramai yang mengimpikan bidadari. Tapi apa pun kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.13 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh pegawai agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus tia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kakitangan Istana Negara golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT, dan juga semoga Seri Paduka baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban, kan? Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas, ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan, ya. Dian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Ejen White, Gruta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadirlah, eh. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda yang dah bangun tidur, terus bangun terus, semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia, ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu, walaupun dalam hati kita menangis, kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je, hati kita menangis, tak siapa yang tahu, kan. Biarkan hati kita menangis, yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu, ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga, eh, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan, kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, lirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

ekspedisi dengan CINTA. Cinta, ha. Menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng bermerpati. Geng apa lagi? Geng apa lagi? Ada yang baru bangun tu, geng burung puyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Jadi kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Ros, ada Ita Rosaya saya nampak . Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri daripada utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru 5.44, Bandar

Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Police pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Bidah, disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau, kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita. Mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih, namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini, lagu daripada persembahan kami Kazih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: disebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca, sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata al mu'minul qawiyyu, itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin ad-dhaif, mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis sebut, Nabi kata wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Patut Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini, ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah, Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami, sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Patut Syekh Mustafa Adib Abdullah menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya, dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya juga menyebut bahawa wakana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumun qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat angka 16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat ini jelas dalam kehidupan kita mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan tatajafa junubuhum anil mataj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut biraihi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran yang tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Yang mesti dibuang dalam kehidupan, sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan nakan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Yang disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Patut Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang, nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebagai asas. Pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kata, membacakan Al-Quran, ia sebagai syifaul mukmin. Itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abarah menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik, iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana iaitu yaumul qiyamah golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Oh zuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan. Mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, oh zuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta tunggulah kami, takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan kan, tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tentang cahaya dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa seorang anda Tuan Haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhirnya dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhirnya bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar. dekat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecek dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan, dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan, Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan, jadi saya bila sebut mati dulu ni tuan tuan, saya kata ikut ayah anda lah, nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve, minum air kat Ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan padanya. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ya bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit. Tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal. Tapi memilih tentang kehebatan amalan ini. Kehebatan tentang keluar biasa. Apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat silaturahim. Diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahan lah, sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyak lah, mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan, ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Harap semua okey. Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan kata maru ya. Jelah hujan macam mana, hujan itu rahmat, panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubah sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya melalui lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM, BC dan VC yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruhantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12, tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Dan jangan lupa ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM, juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan? Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Era FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini 19 Mei 2026. Bambang akan temankan anda untuk edisi hari ini. Macam biasa, geng. Pagi Mutiara 6 pagi sampai 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan kami. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini. Alhamdulillah. Dalam perjalanan Bambang main tadi kan, ada banyak kawasan juga yang hujan kenyal-kenyal pagi ini. Jadi untuk anda yang baru nak mulakan perjalanan, insyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan anda dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, untuk para muslimin dan juga muslimat, untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sembuh itu dengan tepat pukul 5.51 minit pagi. Terus dengarkan program segalanya untukmu.
2: Daripada Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu ولك الشكر," ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata, yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 10 Ramadan versus 10 awal bulan Zulhijjah. Dua-dua ada kelebihan. Ramadan ada kelebihannya, Zulhijjah ada kelebihannya. Ramadan bulan yang sangat-sangat disambut oleh seluruh umat Islam, yang Nabi sebut iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan digari segala bapak-bapak syaitan. Lepas Zulhijjah, hijjah tu haji. Jadi haji ni satu rukun yang sangat luar biasa. Dan 1 hingga 10 Zulhijjah ni Nabi sebut sebagai sebaik-baik hari yang ada di sepanjang tahun. Malahan Nabi sebut kalau kita berpuasa dalam 1 hingga 9, siyamu kulli yaumin minha kasiyami sanah. Berpuasa pada setiap hari 1 hingga 9 Zulhijjah seperti puasa setahun. Nak puasa setahun kan senang. Sahabat Nabi senang. Sepanjang tahun mereka berpuasa kecuali hari-hari haram. Kita sepanjang tahun haram tak puasa. Oleh itu, dihidupkan malamnya dengan qiyamul lail dan siangnya dengan berpuasa. Sehingga mana ulama sebutlah kitab Lataiful Minan, Ibnu Rajab Al-Hanbali sebut 10 awal Zulhijjah ini lebih besar daripada mana-mana 10 Ramadan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi kita kena sama-sama bergerak untuk beramal dan kita akhiri dengan ibadah hormat, insyaAllah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 到你妈啊！你妈的，走！
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terlepas untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
9: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
10: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
10: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat

GSF 2.016, rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menyerikan pagi anda dengan gelak tawa yang bersahaja.
1: Membawakan isu semasa untuk dikupaskan dan dikongsikan bersama.
2: Dengan lagu-lagu yang bervariasi dan info serta tips dan pesanan yang membina.
3: Dalam menelusuri erti sebuah kehidupan.
4: Geng Pagi Mutiara 6.10 hanya di Mutiara FM.
5: Dia cumi, dia bambam. Acu, aku tak ada apa.
1: Dia cumi, dia bambam. Acu, ini kita mau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus layan Mutiara FM edisi Selasa 19 Mei 2026, bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah GPM. Seperti biasa, bertemankan Bam-Bam pagi ni sampai pukul 10 pagi dan ditemani oleh si Bibah ni. Bibah ke Bibah?
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagi salam dulu. Bibah ni jangan macam-macam, Bibah. Kita pagi-pagi ni kan, kita kena mulakan dengan ayat-ayat yang indah tau. Sebenarnya bagi salam tu pun satu doa tau.
1: Betul.
0: Apa siapa tak buat? Takkan nak tengok Bam-Bam letiak dulu. Okay. Semoga hari ni juga hari yang terbaik bagi kita bersama. Tak mahu beletiak banyak-banyak.
1: Okay.
0: Tegur tak salah kan. Cuma beletiak tu kan. Ada seorang orang kan, dia pagi-pagi kan, Bibah. Kan? Dia kena cakap 7,200 perkataan dulu. Baru dia rasa tenang.
1: Okay.
0: Kalau senyap kan, tak ready.
1: Tak tenang kan?
0: Tak tenang. Bibah walaupun depan-depan dengar macam senyap sunyi kan, belakang tu boleh tahan. Okeylah, tak apalah Bibah. Kita nak kongsikan Ramadan cuaca negeri Pulau Pinang. Untuk edisi hari ini, di sebelah pagi diramakan ribut petir menyeluruh. Di sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala malam diramakan ribut petir di beberapa tempat. Okey, sewaktu Bam-Bam main tadi pun hujan kenyai-kenyai juga. Okey, kata apa, dari seberang nak menghala ke pulau. Okey, dan ketika ini, kalau kata di sekitar Pulau Tikuih ni, Jalan Burma ni, kira alhamdulillah tak hujan. Jadi untuk yang mungkin nak kongsikan juga cuaca di sekitar kawasan anda, okay, boleh kongsikan dengan Bam-Bam. Okay? Dan kita nak kongsikan ini info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Macam biasalah, okay, kita nak mulakan di atas Lebuh Raya. Kita nak mulakan dari Permatang Pau nak menghala ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang sesak pagi ni. Okey, kalau dapat kita kongsikan perincian kesesakan di atas Lebuh Raya nak menghala ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang, menjangkakan kelewatan 46 minit. Jadi okey, untuk anda yang nak masuk ke pulau melalui Jambatan Pertama Pulau Pinang, okey, walaupun jarak tak jauh mana, tapi kesesakan yang luar biasa pagi ni, menjangkakan kelewatan 46 minit. Okey, baik, seterusnya kita nak kongsikan dari Taman Indrawasih menghala ke Channel Park, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Prai, tak boleh buat bincang trafik pagi ni. Okey, dan seterusnya di sekitar Jalan Baru nak menghala masuk ke Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Di Permatang Pau, okey, Jalan Kumang Semang nak menghala ke Permatang Pau, trafik juga perlahan pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak ke Permatang Pasiang, trafik juga perlahan menghala ke Taman Ara Indah. Okey, dan seterusnya di Kubang Semang kita nak kongsikan. Okey, bermula dari Masjid Jamek Kubang Hulu menghala ke Pekan Kubang Semang, dan juga Taman Penanti Indah nak menghala ke Pekan Kubang Semang, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan, ini pun antara laluan yang sesak juga pagi ni. Ini bermula dari Mengkuang Dam ni, nak menghala ke Mengkuang, nak menghala ke Tasik Mengkuang, nak menghala ke Taman Mengkuang Indah, trafik juga sesak pagi ni. Lain macam juga pagi ni, ramai orang pergi jogging ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Bukit Metajam, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan info trafik dari Taman Macang Bubuk, nak menghala ke Cerok Tok Kun pagi ni, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya kita nak ke kawasan Pinasian, Bukit Minyak, ini pun sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya menghala ke Simpang Ampat di kedua-dua arah, dan juga di kawasan Jalan Sungai Bakap menghala ke kawasan Perindustrian Valdo, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya, ini pun satu kejutan juga pagi ni, menghala masuk ke Plaza Tol Jawi, bermula dari Nibong Tebal dan juga Sungai Jawi, trafik juga perlahan. Dan juga di atas Lebuh Raya, ini menghala ke selepas Plaza Tol Jawi, nak menghala ke kawasan Bukit Tambun. Nak menghala ke Bukit Tambun eh. Trafik juga sesak di atas Lebuh Raya pagi ini. Okay? Dan itu di SPS. Kita nak ke SPU. Kita nak kongsikan di sekitar Tasik Gelugong pagi ini. Okay? Trafik juga sesak bermula dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan seterusnya menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Trafik juga perlahan. Dan seterusnya Jalan Gelugong, Saintek Sungai 2 menghala ke Simpang 3, Pokok Sena. Ini pun lain macam ni. Trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam. Dan seperti biasa, di Jalan Paya Keladi, bermula dari Paya Keladi Hujung menghala ke Jalan Paya Keladi dan juga menghala ke Taman Bertam Bermai, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, di Teloyak Tawang, trafik juga perlahan, bermula dari Bagan Belat nak menghala ke Pangkalan Udara Batus dan juga menghala ke Bagan Lebai Tahir dan juga orang kata apa, menuju ke Batus, trafik juga perlahan. Ini di seberang, geng. Ini di seberang. Kita nak masuk pula ke pulau, geng. Kalau kita ke pulau pagi ni di atas Jambatan Pulau Pinang, dari pulau menghala ke Prai, trafik lancar pagi ni. Disusur turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Georgetown. Okay, trafik kira boleh gagah ni. Okay, menghala ke Asalkan Sungai Pinang, namun bermula di situ sehinggalah ke Georgetown, trafik sesak pagi ni. Okay, dan seterusnya trafik juga perlahan. Okay, dari Jeti Tekong ni nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, trafik juga perlahan. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan di Gelugong, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Di Jalan Masjid Negeri, trafik juga tak boleh bawa bincang di kedua-dua arah, menghala ke Jalan Scotland. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan perincian di jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang. Di Jalan Sungai 2, trafik juga sedikit perlahan. Okay, dan seterusnya di Sungai Nibong Highway. Okay, di bulatan Crystal Point, menghala ke Jalan Tun Dr. Wang, tak relax pagi ni, geng. Menghala ke Gelaum. Okay, dan seterusnya menghala ke Sungai Ara. Okay, Jalan Mahsuri, trafik juga perlahan pagi ni. Dan juga kita nak kongsikan menghala ke Bayan Lepas. Dan seterusnya Jalan Datuk Ismail Hashim, ini trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okay, namun kita nak kongsikan juga di Jalan Sultan Azlan Shah, trafik sedikit perlahan menghala ke Bayan Lepas, kawasan Pinasian Bayan Lepas. Okay, dan di Sungai Tiram menghala ke Bayan Indah, trafik juga tak relax di kedua dua arah. Alright, dan seterusnya di susur masuk Kampung Seronok pagi ni, menghala ke Permatang Damak Laut, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Teluk Kumbang, ini pun trafik padat dan sesak ni. Okay, menghala ke Kampung Hutan Nibong. Dan di balik pulau, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di bulatan balik pulau pagi ni kena banyak bersabar. Okay, sebab trafik juga perlahan. Okay, dari Jalan Sungai Pinang menghala ke bulatan balik pulau, dan juga Jalan balik pulau menghala ke bulatan balik pulau. Di sekitar Jalan Pondok Upih, trafik juga sesak pagi ni. Okay, menghala ke Jalan Tun Sadon ataupun Bukit Baru. Okay, baik, itu sikit perkongsian untuk anda di sekitar Pulau Pinang. Trafik pagi ni boleh dikatakan agak padat juga, agak sesak juga. Namun kita kena ingat, okay, inilah rutin harian kita di Pulau Pinang. Okay, dan yang paling penting, untuk anda yang melalui jalan-jalan yang melibatkan projek Penang Mutiara Line, okay, ataupun projek Rapid Transit Aliran Ringan LRT Pulau Pinang Laluan Mutiara yang telah pun bermula, okay, 16 Mei 2026 sehingga 31 Disember 2028. Okay, jadi banyak kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan yang tutup. Okay, jadi ada laluan alternatif yang telah pun dikongsikan sebelum ini, anda boleh menggunakan laluan tersebut. Dan yang paling penting, sentiasa patuhi ataupun ikut arahan daripada petugas-petugas yang berada di atas jalan raya. Okay, baik, dan pastinya pagi ini kita nak kongsikan banyak perkongsian-perkongsian menarik untuk anda. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Alahai, Nurlela.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Apa ni? Apa ni? Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.43 minit pagi waktu ini. Good morning, selamat pagi untuk yang terus layan Mutiara FM. Yes, Bambam masih lagi bersama-sama dengan anda. Okay, untuk perkongsian pagi ini dalam geng pagi Mutiara GBM edisi Selasa hari ini kan. Alhamdulillah, untuk yang mungkin dah selamat sampai tempat kerja kan, ada yang mungkin dah memulakan tugasan, ada yang mungkin semangat kan, semangat pagi ini, ada yang dah sampai awal. Alhamdulillah, kita doakan hari ini moga hari yang terbaik buat kita bersama. Ada yang dah sampai, orang kata apa, dah menyorok dah pun kan. Ada yang berkongsi rezeki pagi ni, alhamdulillah. Okay, yang berpuasa juga, selamat berpuasa. Okay, baik, kita nak kongsikan pagi ni. Okay, ini berkaitan dengan wanita. Wanita sering menjadi tajuk utama apabila menjadi mangsa keganasan, perlakuan sadis selain tragedi pembunuhan yang tidak berperikemanusiaan. Sabar tahu tau, pasti berlaku kes pembunuhan memabitkan wanita dalam skala keganasan melampau, dan ini tidak mengira usia tau, latar belakang dan juga pendidikan, dan siapa sahaja boleh menjadi mangsa kepada perbuatan sadistik berkenaan. Dan lebih menyedihkan, antara jenayah kejam yang berlaku di negara ini turut mensasarkan wanita sebagai mangsa. Dan statistik menunjukkan lebih 29,000 wanita di negara ini menderita akibat menjadi mangsa keganasan, dan angka terbaru 7,116 kes pada 2024 dan 3,768 kes bagi tempoh Januari hingga Jun tahun lalu. Dan angka itu jelas menunjukkan wanita masih berada dalam kelompok berisiko tinggi dan menjadi mangsa jenayah, sama ada oleh individu yang tidak dikenali mahupun mereka yang rapat. Nah, ini satu benda yang orang kata apa, agak kritikal, dan setiap kali kita dengar berkaitan dengan tragedi yang berlaku ke atas wanita, semuanya boleh dikatakan dahsyat. Kita pun risau. Okay? Dan pagi ni, isu keselamatan golongan wanita di tempat awam mahupun di kawasan kediaman sentiasa menjadi keutamaan yang memerlukan perhatian berterusan daripada semua pihak. Sebab apa tahu, jenayah dan ancaman ni boleh berlaku tanpa kita duga, terutamanya apabila wujud ruang dan peluang yang terlepas pandang dalam rutin harian kita. Jadi menyedari hakikat bahawa persekitaran hari ini semakin mencabar, persediaan dari segi mental dan fizikal serta tahap kesedaran yang tinggi amat penting bagi mengurangkan risiko menjadi mangsa. Dan pagi ni kita nak mengajak anda semua untuk kita menilai kembali tahap kesiapsiagaan kita dalam menjaga keselamatan diri serta orang di sekeliling kita. Jadi topik perbincangan kita hari ini, keselamatan wanita, sejauh mana anda cakna. Ada yang cakap, ini orang lelaki lah kan. Aku mana ada pada perempuan, tak ada kan. Aku okey, kita okey aja. Jangan macam tu. Sebab apa, kita ada mak kita yang merupakan seorang wanita. Mungkin kita ada adik-adik kita merupakan seorang wanita. Kak kita, anak-anak kita, bahkan isteri kita. Jadi sejauh mana kita memastikan keselamatan mereka ni dijaga dengan baik. Jadi untuk dia mungkin nak berkongsikan pandangan pagi ni, keselamatan wanita, sejauh mana anda cakna. Adakah anda setuju bahawa setiap wanita pada hari ini sekurang-kurangnya perlu mempunyai pengetahuan asas tentang seni pertahan diri? Dan apakah pesanan ringkas kepada semua wanita di luar sana agar mereka sentiasa berada dalam keadaan selamat setiap masa? Dan selain golongan wanita itu sendiri kan, sejauh mana peranan kaum lelaki dan masyarakat sekeliling penting dalam mewujudkan ekosistem yang selamat di kawasan awam? Okey, untuk yang mungkin nak sembang berkaitan dengan keselamatan wanita pagi ni, call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305080957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Yo, what's up? Nama saya Luciano. Saya dari TAHMT Penang Branch. Teruskan mendengar Mutiara FM Best.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
1: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Ikan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
1: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
6: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
5: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
6: Gempaknya, barulah boleh tidur.
5: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Biar Bam-Bam.
1: Biar Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, Zam Tura FM, segalanya untukmu. 7.58 minit pagi. Waktu ini, good morning. Selamat pagi untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Pagi Selasa hari ini, pastikan hari yang terbaik juga buat kita bersama. Okay, dan kalau kita nak kongsikan cuaca di sekitar Pulau Pinang, kan? Orang kata apa, suhu tak adalah panas sangat, kan? Tak adalah sejuk sangat. Okay, dan apapun untuk jemaah-jemaah haji kita, kalau kita di Mekah hari ini, boleh dikatakan cuaca yang agak panas di sana, okey. Jadi insyaAllah kita doakan kepada semua jemaah-jemaah haji kita yang dah pun selamat sampai di Mekah, kan, insyaAllah dipermudahkan urusan ibadah, okey, dan juga dipermudahkan urusan di sana, dan insyaAllah dapat sempurnakan haji untuk tahun ini, okey. Baik, dan dua Zulhijjah dah hari ini, tau, pejam celik, kan, saja masa berlalu, okey. Jadi apapun insyaAllah hari ini kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, keselamatan. Ini bukan keselamatan yang biasa-biasa, tau. Kita faham wanita perlu dilindungi, wanita perlu disayangi, dan juga wanita perlu dihormati. Okey, kita nak cerita berkenaan dengan keselamatan wanita ni. Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan topik kita hari ni, keselamatan wanita sejauh mana anda cakna. Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Main telefon pula dah. Okey, baik, 0421073 89, untuk dia mungkin nak kongsikan bagaimana anda memastikan, okey, anak-anak perempuan anda, ha, kan, keselamatan isteri anda. Ada setengah orang, kan, dia sentiasa, tau, sentiasa memantau, tambah-tambah pula anak perempuan, kan. Ada seorang dah besar dah, biar pikat dia lah. Ada yang macam tu, tau, tapi saya yakin anda tak macam tu, kan. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
3: Cik Anwar.
2: Cik Anwar mana ni?
3: Sungai Pinang. Dia duduk lima tiang pada Zul Burger.
2: Oh, ya ke? Ha.
3: Dia tunggu 50, tak main-main.
2: Itulah pasal duduk dekat dengan rumah jiran kawan-kawan. Tapi kawan-kawan pun jiran-jiran pun tak bertegur macam mana ni.
3: Tapi, Bambang,
2: sampai kawan nak kena main report pula, kita kata rumah dekat tak nak main.
3: Tapi, Bambang, bukan lima tiang dia bom.
2: Habis tu?
3: Berpuluh tiang.
2: Betul ke? Kira ada apa tiang tu?
3: Berpuluh.
2: Betul ya?
3: Oh, sampai ratus tu.
2: Oh, Cik Anwar nampak tak punya nak muhur tu. Cuba Cik Anwar kira dekat Sungai Pinang ada berapa tiang elektrik?
3: Banyak.
2: Banyak berapa?
3: Tak ada nak kira.
2: Itu dia lah Cik Anwar ni. Bambam pun boleh tahu, takkan Cik Anwar tak tahu. Daripada bulatan balik pulau tu nak pergi ke jalan hujung jalan Sungai Pinang tu ada berapa tiang elektrik? Sagi Cik Noh kira, Cik Noh beritahu kat saya. Itu dia lah. Duduk nama tempat tu kata joki balik pulau. Tiang elektrik pun tak tahu ada berapa, macam mana.
3: Tahu lah.
2: Aduh. Itulah. Cik Noh. Kata laluan sikit.
3: Kata laluan. Kita bagi lagu orang lama lah. Muhammad Fadil. Nama diberi indah sebutan. Nama timangan DJ La Bambam sudah terkenal di Mutiara FM. Tenenenenenen. Ada lagi?
2: Ada lagi, bu.
3: Aduhai Bambam, aduhai Bambam, cuit orangnya. Ditemani pula si gadis pendang, namanya Habibah Amboi Manehnya.
2: Teng. Okey, mantap. Ada bantu tak?
3: Yelah, gong tu nak menyanyi rong-rong, kita suara tak boleh pergi
2: dah. Tak apa,
3: tak ada masalah.
2: Cik Noah, ada pantun, ada pantun tak pagi ni?
3: Pantun Nabi kat Bibah dia.
2: Baik kat Bibah. Bibah hang sembah Bibah.
3: Ini cerita orang perempuan.
2: Bibah hang sembah Bibah. Tak jawab Bibah merangkak keluar. Okey. Baik, pantun dia.
3: Pantun dia.
2: Hmm.
3: Ke rumah Adnan membeli baju.
2: Rumah Adnan lah.
3: Membeli baju.
2: Okey.
3: Jumpa Syihah menjual laksa.
2: Hmm.